Selamat pagi, Rakadentrai. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mendorong penerapan Sustainable Marine Tourism agar pengembangan pariwisata Bali tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Kepala DKP Bali Iputu Sumardiana mengatakan, kesehatan ekosistem, pengelolaan sampah, perlindungan terumbu karang, keselamatan serta kearifan lokal perlu menjadi bagian dari pengelolaan wisata bahari. Sumardiana menilai keberlanjutan pariwisata bahari membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, akademisi, komunitas, dan wisatawan. Ia menegaskan laut tidak hanya menjadi sumber ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga menopang perikanan dan kehidupan masyarakat, sehingga kelestariannya perlu dijaga secara bersama. Rakadentrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi Rekalan Rai, Gonges ini akan nyiringin ring acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Diki sampun ula penyingak gongnya Rekalan Rai, artinya nih sampun wentan sang yang surya ring ambare. Ring dengan Rekalan Rai sampun napi Banjar Bengkel dan Pasar Pak Tut Sumarja sampun nyaringin taler wenten Mo Agung Ayu Chandra. Niki ngesuk sama kanto niki ngomongseng ini budaya konsumsi kentang rebus Rekalan Rai nge ya nih mengkonsumsi konsumsi kentang rebus setiap hari, efeknya napi manfaat atau bahaya niki. Jadi manfaatnya nih, makan kentang rebus bikin kenyang lebih lama, menjaga pencernaan, sumber nutrisi dan energi, bebas lemak dan gluten. Kentang nih, jadi potensi bahaya jika tidak tepat. Kentang nge Rekalan Rai atau secara berlebihan tanpa variasi makanan, jadi risiko lonjakan gula darah, kurang nutrisi lain, potensi tekanan darah nge. Konsumsi berlebihan dalam jangka panjang tanpa variasi niki pernah dikaitkan dengan risiko hipertensi pada beberapa studi populasi besar. Jadi divariasi nge Rekalan Rai, napi maksudnya umbi-umbiannya nge atau karbohidratnya nge dan juga bahan pangan sanilianan nge. Informasi sana gongnya sini aku tips saking halodoc.com.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: Bahasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggih, selamat pagi rekan Rai. Gongnya Sinti akan nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali ini geng ya. Rekan Rai semangat titiang sarang sami, sedurung gongnya pacang sapa-sapa puniki ring lain telepon, ngemongsong ini bantang budaya konsumsi kentang rebus nge. Gongnya menonton informasi ini jadwal acara puniki Ursawa Dharma Gita keping telung dasa telu kentang gawar sekali tali 6 likur ring gala mangkin nge rekan Rai Renggala Anggara napi wastane 15 September warse kali tali 6 likur Renggala jam sia semeng kantos jam roras tiga rakalan Rai wenten rangkaian acara seminar menggenah ring gedung kesirar nawang ya. Renggala jam dasa kantos setengah roras setengah wenten sesolahan ring gedung kalangan angsoka taler tak terasa Renggala mangkin kenten nge rakalan Rai sampun wenten geladi penutupan. Nika artinya ini benjang sampun wenten penutupan nggih acara penutupan Ursawa Dharma Gita tahun 2026 benjang puniki nggih yani meleje bos geladinya ne Renggala jam kali kantos jam 4 sanjaring gedung kesirar nawang nggih bali apisan jadwal acara Ursawa Dharma Gita keping telung desa telu warsa kali tali 6 likur ring rahin anggara mangkin 15 September warsa kali tali 6 likur gala jam sia kantos jam roras wenten acara seminar ring gedung kesirar nawa ringgala jam dasa kantos puniki setengah roras wenten acara sesolahan ring kalangan angsoka lan geladi penutupan ringgala jam kali kantos jam 4 sanje waktu Indonesia Tengah geladi penutupan ring gedung kesirar nawa. Oke, rakalan Rai semuanya titi yang sarang sami sane mangkin napi wastane kembali niki menyapa dumon kentan nge 100 gram atau kakian niki napi wastane mengkonsumsi kentang rebus 100 gram kentan nge suksama atau kakian.

0: Ingin mawali pun ingin nyaringin acara Rahajeng Bali. Ini budaya konsumsi kentang rebus langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361-223-361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang sama.
0: Ingin Om Swastiastu, Rahajeng Bali, Bu Eka.
1: Kenapa nyat Rajang gak Cynthia?
0: Kena, ibu nih wawu sarang Kak Angku, Bu Eka.
1: Napi tuh?
0: Ibu nih, Bu Eka nampun ya munggah sarang di Jerman kan.
1: Lagi ampun cepet-cepet Kak Mangku, nanging kalah cepet ya.
0: Oke, enten pi kombat neng nggih ya mangkin.
1: Pun piragi ya dek batung pun munggah wae.
0: Nggih, nika pun nampun akeh sewitre 4 penil pun niki ring paletan pertama Bu Eka.
1: Nggih, tut mancung sak sira malih nggih.
0: Blitut mancung. Batun mancung durung, Pak Mang durung, Bu Uban Badung nih yang Sri, Kak Angku Bu Vera.
1: Oh, kenten, nggih niku yang Sri lagi Bu Vera. Nggih gapeng-gapeng sanes sambil yang beraktivitas di dapur tuh.
0: Oh, terbagi fokusnya niki nggih.
1: Nanging AP tetap niki Bu Jerman nyarangin bos yang itu.
0: Nggih.
1: Nanging AP tetap di dapur genahang sangkeng dapur mencet-mencet gitu
0: hanya okay,
1: polisian gitu.
0: Oh, kenten.
1: Mangke nampun di kamar nampun luas manes lagi kalau mau banter di iseng negak lu dek neh ambil mau bah dek neh gitu. Iseng mencet polis hasung kare. Topiknya niki mengasumsi kentang.
0: Nggih, konsumsi kentang rebus Bu Eka.
1: Kentang rebus. Jadi yang kan ya begitu sannya ya tuh nge. Kan sangat jadi yang kecuali yang kayak nusup suka di bosnya Badung ngewau. Emang dot bener lunas gede gitu. Yang keladi itu nge. Wendan keladi cenik-cenik kulitnya tipis. Niko ampun legit sana tuh. Yang wendan keladi gede kulitnya kakah niko kurang anu niko kurang enak legitnya.
0: Oh, tapi kesamaannya sarang kentang niki Bu Eka sekali bantang mangkin.
1: Kesamaannya tiang rasa manfaatnya padah kan ya nge, sama-sama umbi-umbian nge.
0: Untuk pencernaan kah Nika Bu Eka?
1: Nanti ya, kentang nge.
0: Tan keladi Nika, nih penikam Bu Eka?
1: Keladi untuk pencernaan, tiang harus tenun nge, niki nyoman Mang Pandu nyarangin itu.
0: Suksema Pak Mang, oh iya nih kentang, wow pencernaan nge.
1: Kan nge umbi nge salbo jadot ubi singkong, telo embun. Nampun ya seduk nanti nak jak jahan tunas nih kah.
0: Oke. Okay,
1: nanging jadi yang seperti bosnya Badung harus mesin lunas nasi itu.
0: Oh, nggih. Kalau tidak ada nasi. Nggih. Serasa walaupun kandungan karbohidrat sepertinya kentang nih kecemilan bagi kita kentang Bu Eka nggih.
1: Nggih, nih kecemilan sama dengan keladi, selo nih kok kayaknya cemilan nih kok itu.
0: Nggih.
1: Tapi makanan pokok kita kan memang nak. Harus boleh ngajang nasi. Kak Poleng nyarengin itu Kak Poleng rajang kan.
0: Ini suk sama Kak Poleng. Nembe nih ke Kak Poleng tiang.
1: Kue santananan ke studio. Tenanan mungah makin trik dagang gantau nge.
0: Nggih. Kena-kena
1: Kak Poleng. Ini Chandra nyarengin. Sarang Jero Made Sutirto nyarengin Rahajeng.
0: Nggih. Yen kayun.
1: Kalau manfaatnya Kak. Kalau ubi cek kan katanya tinggi kentennya nge. Kalau selalu singkong kan nepi. Singkong ni kau ubi kecap lebih tinggi daripada ketelas.
0: Nggih, nika pun Bu Eka. Tapi niki ya nih Bu Eka kayun kan nika agak jarang-jarang nggih atau memang yen dot pisan sekali Bu Uban wau je mengkonsumsi kentang kentang nggih harus lunas nasi. Ya ning kayun mengkonsumsi kentang biasanya kudang potong nika Bu Eka ketika sampun direbus.
1: Paling ke yang aduang potong nih kalau niki kak Pak De Sulatri nyarangan tuh
0: Pak De Sulatri nge Pak De salam kenal
1: itu tetangga ring Sulatri.
0: Oh kenten nge salam kenal Pak De
1: kentang ya nampun daging yang bergedel yang bergedel yang senang nunas juga tuh.
0: Oh kentang yang bergedel kentan.
1: Oh senang.
0: Oh berarti harus diolah dumu niki ya ning ampun nunas kentang nambah kentan nge Bu Eka nge.
1: Nggih, nika sampun ya nanggen kentang kan sangat begitu tiang.
0: Oh, kentan.
1: Nggih. Kalau umbi-umbian juga tidak terlalu begitu, tapi kalau kacang rebus, kacang rebus nika tiang nomor satu sarang damami nika tuh.
0: Oh. Temennya kacang-kacangan nika.
1: Mas yang ngajak pendidian tiang tuh pendidi tuh ke petang telah sampun.
0: Oh, kentan. Tanya dum-dum Bu Eka. Tanya dum-dum.
1: Tanya nih.
0: Oh, kentan. Oh, pas ya beruntung berarti Bu Eka. Nge. Beruntung berarti WK yang alita tan kayun.
1: Kacang rebus lo kan ketek dhuwur meja sero nak ngerti kemang kita gompon lah.
0: Daripada garangit kan kentan.
1: Nge, nika sampun yang ditiang rumput laut, dominan ditiang itu. Kak Angku malih megatro tuh.
0: Oh, Kak Angku Sudiani napi kirang Kak Angku Titian iki.
1: Deminan tiang kalau rumput, kalau rujak pun ya sekarang Titian tuh.
0: Nggih.
1: Jadi orang kan harus makan rujak, harus pokoknya Titian sami seneng nanging ken tidak harus kenten. So kadi numas tipat santok ni kedor saja aneh. Kadi numas bakso dor saja aneh. Numas tengah tu tak kena numas.
0: Setuju Niki, bukan setuju, lebih tepatnya patah gongnya sekali Bu Eka. Ya misalkan memang dor pisan sekali mangkin kentennya terlintas ide ngajak ngapi Niki nge agak bosan mengkonsumsi nasi kentar rebus pun pilih kenten. Dot udik udik Bu Eka. Nge suksema ibu.
1: Ini ita Pak Yanarbo munggah makin nanggen kalah nge.
0: Nge.
1: Suksema tu gongnya.
0: Suksema mali Bu Eka.
1: Pamit Om Santi.
0: Inge suksema Bu Eka Widangan Batu Bulan sampun nyarangin gongge Sintiang. Nge malih siki dumun rakelantre durus-durus merapat ngemasang ini budaya konsumsi kentang rebus nge. Sampun nang niki ake-ake mengkonsumsi kentang kantor nge. Cukup 1-2 potongan besar ke mantan ke porsi lan aturan konsumsi kentang rebus nge. Rakelantrai sampun mentan sani nyarangin ungkur Bu Eka Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Om Swastiastu nih Jerman.
2: Aduh, kulengit lon senidang-nidang menek.
0: Nah, dos kentan api piko obat nini nih.
2: Kan ngerti, kengken kadeni kojet lah nanya lip. Kadang bendahara sampun sekretaris sampun ketua nih senidang-nidang menek.
0: Oh, Gongge uning napi piko obat nini Bayun nini ngajain ten jak seriat-seriut.
2: Niko turah mangkin nini. Mangken dumun topek neng ya nini ngwalek dumun Gongge.
0: Ten menten acara ngwalek-ngwalek mangkin acara berbagi nih kentang rebus topi
2: Nggih, iya nampun ya kita jebos durinan kan ngwalek niki mangkin
0: topi dumun. Topi dumun utamakan nak sampun ngantos-ngantosan informasi.

0: Pernah goreng
1: nih. Oh, oke.
0: Pernah goreng pasti yang punya gede-gede kan.
1: Nggih. Tapi untuk direbus jambal ane alit-alit nggih.
0: Nah, cara bodin ini ya bo pasti ke ampun kan kan.
1: Bun api bodin ini mola.
0: Aku yang lo yang tim kadang-kadang ngerebus ampun ini 6 biji nih ke kenten
1: 6 biji
0: kale ngayang kale siang kale.
1: Oh, dados sake sana ten dados lebih ken 1 sampai 2 potongan besar nah anggap pun kali kentang
0: ini bakal
1: kali kentangnya alit nggih kak angku nih ke
0: nah jenis-jenis gongge
1: ini alit-alit oh kenten
0: aneh menggoreng nini deman pokok asal kentang deman napi ben bergedel nata kenten.
1: Oh berarti nih kentang diolah kenten nge bahan dasarnya dari kentang dadosang bergedel kentang kenten nih
0: nge karena nini orang lebihan gula makanya keladi kone lebihan ajang nasi pebedein kenten
1: nah
0: ampun kenten dah kenten gongge nya nini pembedian lang pipis yang ngajeng ne mewah-mewah nasi beguling di selai tali di dua ngasok tak keladi beli nini di aji mangali ya wai ajeng nini gongge.
1: Aduh kolesterol yang memang serahina niki ngajeng beguling ulam wawi nih.
0: Oh,
1: sampunang.
0: Besok kan ada nampun kentang.
1: Aden kentang pun memang. Napi malih nandur, meduwe tase ume kentenge lahan sendiri, kentang tinggal cabut-cabut tanpa tapi wastene tanpa nunas.
0: Ngene ini naik kompon kada atur wau paling deman ini mani deh gongge.
1: Nggih. Yen dados kan gongge saran nggih sampunang nunas-nunas nek ni pamemodal kidek ni.
0: Oke.
1: Jajah gongge ortangan ini kan pisaganya nih nunas mantan di Jerman.
0: Berarti gongge saking becek kayu nata ada kata gongge.
1: Aduh mengingatkan menyarankan dulu nih.
0: Nggih.
1: Napi.
0: Mang timpal.
1: Aduh, terwenten gelaran acara ngwalek timpal nini. Kang Yang dumun nike mang de pole sane Liana dumun suk semua nini.
0: Nggih. Niki sekretaris sena ke dalam niki nak kene kocap berduka.
1: Oh, sira.
0: Radio
1: ratu. Pantesan tan wenten mecuwering paletan pertama wau. Oh kenten nge iseng-iseng mantan ngeraba niki Mbah Indira ring WhatsApp Pro 4 nge
0: kasihan bongol kena ragan
1: nge nge nini
0: nge
1: wajar-wajar masih gue gak terima niki nge suk sama nini mas anak kandungan nge
0: nelpon wau suk semua ka angku wau nah boleh ka duman gongge
1: ingin ini
0: untuk Pramo Santi Santi
1: suk semua nih Jerman sama nyarengi widangan payangan gera kelan rering Facebook niki sampun akeh talar ge sawi terus ada nyarengin Pak Oko Mulyarto Padang Samian Abah Waisel Samplangan Widangan Gianyar Bapak Nito Mong Seroka dan Bang Lige mesanakan dumun mali jubos lanturang mali ring acara Rahajeng Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
3: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
2: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
3: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
2: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
3: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi, Rakelan Rai Moli Nyaringin Gongge Sintia Punikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rakelan Rai, cara memilih dan mengolah kentang rebusan yang sehat dan tepat dan enak. Pastikannya nih kentang ya. Saneka pertama, kentang segar yang dipilih niki Rakelan Rai nge, tanpa bagian hijau atau tunas, direbus secukupnya dengan kulit atau dikupas tipis dan disajikan tanpa tambahan mentega berlebih atau garam tinggi. Dan juga tips penyajian agar tetap sehat, dikirakan porsi ideal konsumsi 1-3 buah kentang ukuran sedang per hari atau cukupnya 1-2 potongan besar kentang ya. Kombinasikan protein, padukan dengan lauk sehat seperti telur rebus, dada ayam, ikan atau sayuran hijau agar nutrisi seimbang. Informasinya nih sane gongge Sintia Kutip saking halodoc.com. Mawali pacangunge sapoe sanggra minap male siki penelpon kemanten sirap puniki sane nagingin ring acara Rahajeng Bali mangken duros ring pesawat telepon. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi tubungge.
0: Selamat pagi Om Swastiastu ni Ita.
1: Nggih, Pak Tut.
0: Nggih, Pak Tut. Tren DJ ngerara Pak Tut mangke nih. Bu Napi sehat kabarnya niki?
1: Jag-jagi ngape benjang.
0: Aduh dodo. Dado sih HP jag-jakin, prompat jag-jakin dumun nih.
1: Nggih, benjang betul benjang ima ape kendang.
0: Nggih, Nini suk semua niki usahanya nih. Nggih, astengkara suk semua niki usahanya nih nggih, susatia sareng prompat niki nih.
1: Nggih, beling padu mubanam pun ikut yang.
0: Oh, kentan, baik. Akhirnya usaha Nini tidak mengkhianati niki Bu Uban Badung kantun api waestane sibuk jagi ke Plawa Jalan Plawa Wentan Piodalan.
1: Ampun api gatra gongge
0: kena ini kena gatra gongge kena astengkara.
1: Ini
0: akari masih sedia-sedia bunga. Nggih, nak mula kenten pemulihan nih, tenang, santai.
1: Nggih, aku akari gue sedia-sedia kayak gini dia yang
0: perlu. Sampun nang dipikirkan.
1: Sedia-sedia kenten
0: dia mau niki sebutan mereka. Oh, nggih, Nini. Nini, mau sang dumun.
1: Paling nyaran jero menuran.
0: Oh, Ibu Januran.
1: Kentang enten tuh.
0: Kentang nggih, kentang rebus.
1: Nggih, niki yang nak ten yo. Nah, sangat kok anokin kentang kenten je. Kalau alit-alit tu nak wenten nak murid masak-masak je kentang kita pun itu biasa nana. Nah senang je, demen siang kalau tu injak beli ni ko tenanin atau reaksi.
0: Tenanin kentang.
1: Eh kalau tu ni mantu nak demen ni bergedel kenten. Nah tunas kan ya masa tu.
0: Sane sering masak kentang berarti mantu mantan Nika nih.
1: Tinggi.
0: Oh Nika.
1: Kenten biasana daging ayam.
0: Daging ayam.
1: Kenten.
0: Gigi.
1: Tumis kenten na basane kenten daging kentang kentang mecekak-cekak kenten biasa tu.
0: Oh kenten. Napi Niki manfaat Nini rasakan setelah ngajeng kentang Nika nih.
1: Nya dijang dan merasakan tuh ya biasa-biasa kan tuh.
0: Nyak warak nih kan nih. Ya. Nyak warak konsumsi kentang.
1: Nah gitu-gitu misalnya wau dia sedang lunas enak. Itu selo ramah terus lunasan tiang aja kan tuh.
0: Oh kentan.
1: Nih anu dia gompes-gompes yang.
0: Gompes-gompes.
1: Selo nukung itu. Demun
0: siang tuh. Nge, Nini. Sambil mirengang perompat, Mangda wenton cemilan jambal. Nge, nge. Nge,
1: kalau nak tunasang aja kan, tiang selo ramak nih kalau demun tuh.
0: Oh, kenten. Nge,
1: kalau ya tiang nasi orang, nak tiang ke di diawan dan tiang tuh.
0: Napi nasi orang, ring bahan napi nasi orang nih.
1: Nasi selo nih
0: kok. Oh, nasi selo.
1: Campur dah wenton yang adol nasi selo campur nih.
0: Nge, uning-uning kok. Nggak, Nanin, manggih nasi selo.
1: Nge, kaya narbo, nyarain orang tiap di jadi ya rebus ya tuh.
0: Aduh rebus, bi lebang nih itan tiang rebus tuh. Eh
1: rebus ya, geluluan kan di nasi kompres ya kenten tuh.
0: Oh iya, ntar aneh anget tapi nanti anget niki kayu nih.
1: Nah iya nih anget ya wendah, kodak gue nih kang labrak nih ke angin ya, wah itu jemaat tuh bi. Aduna sang ajengan, daging okay, nyukut kenten tuh.
0: Oh, kide-kide ajeng kan tani. Nge, tanya poan berarti nge.
1: Nge, yang manis-manis nih kok. Demen, gen nge, nasi selin tiang nuju hijau, tiang nepuh dah kan nasi selo. Oke. Kok mau rumah?
0: Nge.
1: Kan nasi selo, dia pleng malu tiang tuh.
0: Ah, nak mula doyan, nak mula kenten.
1: Daging sambal bongkot nih kan tuh.
0: Weh, sambal bongkot. Nge, nini.
1: Ajeng nge, ajengan kenten ah.
0: Nge. Jangan-jangan nih luar biasa nih kijak ngilu ngilu nih kijak ngilu ngiler maksudnya ngiler.
1: Dan umi-umian itu yang senang kalau tuh yang seladi yang yang bos liu nggak seladi panas tuh.
0: Oh panas ban. Oh memang. Patah sekali kentang nak tendado setiap hari. Seladi
1: bos makai tuh.
0: Nge nih. Nge. Mungkin duras nak dungun nunas dungun.
1: Emang ngar kentang tuh.
0: Nge nih.
1: Ngar yang celo kutuh nu dah dosan itu.
0: Nge.
1: Seladi paling kentang dia renggal tuh panas tuh.
0: Kentang nge. Patah sekali kentang tidak bisa setiap hari.
1: Ijen ada yang roti nak ten kering dia tuh. Benten ni kau pun selo keladi, nah selo nafi je ni kau, ni kau yang benten nak adap je paling malu buat yang numpas nak itu, benten je nak kau nang benten je nolelan tu,
0: gini,
1: ane bali ni kau, demen yang nak sumping, kita demen yang yang roti kita bedik demen dia tu.
0: Nak memang napi masane napi cangkem zaman pidan ten kan tani nge.
1: Ana cucun dia tu nak mau ngain ni kayo beli keju mau glentengan ni ke tu.
0: Nge.
1: Nge napi ni ke gain kok pikir keju tu.
0: Nah dados jambal keju ni ke ni.
1: Ya.
0: Dados jambal keju.
1: Biar ten ndak pakai
0: tu. Nah mula selera beda-beda nih. Ini
1: pangkawan asalnya kayak tuh ya. Malu-malu nih aja pakai-pakai tuh.
0: Nge, Niko pun nak mula kentan keju nih. Cepok-cepok tan kenapi ngasain kide.
1: Nge, cari nunjuk yakti mau tebih-tebihan numas kentan tuh.
0: Nge, nge.
1: Iya, iya, nama kado napi kada nada nak murid-murid nih. Nge, keju.
0: Nge pun nake variasi aja ngajin.
1: Nge, dia ngasanin tuh. Kalo ya nge, siang ya numas tenanin tuh yakti.
0: Nge, nini, nge.
1: Asung karo anak-anak makin nge-nge berarti ane ke Biki Juma tuh.
0: Nge, nge, nini. Suk sama dumu nih. Nge, nini.
1: Suk sama tuh, nge.
0: Nge, niki ampun kejepit pintu.
1: Mana Radiana kenten tuh.
0: Nge, Niko pun. Nge. Sekretaris kantor berduka radio niki. Nge, nge nini. Suksama nini. Nge, nini.
1: Nge, suksama juga nge.
0: Nge, suksama.
1: Nini mau pamit. Sendirakan kejepit pintu tuh.
0: Nge, kejepit pintu niki ampun nampak galagam sia.
1: Nge, mandok enak sedatang nge.
0: Nge.
1: Suk semua untuk galah nini. Mau pamit om senti om.
0: Suk semua mewali ni ita taler pendengar terakhir dumo niki. Gongnya sapa-sapa. Santukan gongnya jagi mentaki-taki. Ringkala jam siya wenton pebeli bagan. Sekali biasa kesarangin ke menak Bali ni kira kelantrai nge. Durus malu jubah serah kelantrai. Yening durung persida on air. Ring kali paletan di wawu. Wenton malisiki jam nyaringin gongnya sintnya. Darus mau ajukan pertanyaan sesuai bantang niki nge. Sane mali jebos gue nge sobiahang rengin pebeli bagan ring acara obrolan komunitas kesarangin kemenak Bali nge suksuma dumun trakelan res sana sampun nyerengin ring lain telpon WhatsApp Pro 4 Facebook Niki Pak Nyoman Suwarte antasura pegoyangan kangen nge ketut diar segianyar Ibu Janura belum bang bangli rekelan rai inde manfaat utawi budaya konsumsi kentang rebus sampun ake kesobihan mogi-mogi mepikenoh niki nge selamat nge rekelan rai menjalankan aktivitas utamakan kesehatan pemekasnya ring sistem pencernaan pengganti karbo wenten kentang niki nge bisa direbus rekelan rai yang penting tepat atur porsi makan ganteng nge tetap unik ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk cuk cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek. Sakit pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
5: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai, anggota fraksi Golkar DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Lingge kembali menggulirkan wacana pengembangan kasino sebagai sumber pendapatan ekonomi baru bagi Bali. Ia mengusulkan konsep kasino dengan regulasi ketat dan hanya diperuntukkan bagi warga negara asing. Sementara hasil penerimaan dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Ajus menyebut wacana tersebut masih sebatas usulan yang memerlukan kajian dan regulasi lebih lanjut. Ia mengusulkan kawasan kasino ditempatkan di lokasi khusus dengan Karangasem disebut sebagai salah satu kawasan yang dinilai cocok serta tetap memperhatikan adat, budaya, agama, lingkungan, dan kehidupan masyarakat Bali. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajang Rakalantrai Muali Nyaringin Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Ring Galasan Becik Mangkin Rahina Anggara 15 September Warsa Kali Tali 6 Likur Galah Jam Sia Lintang 6 Menit nge Kantos Jam Dasa Sama Mali Jebos Sekadi Biasa Kesarangin Kemenak Bali Ring Gelaran Acara Rahajang Bali Obrolan Komunitas Rakalantrai Ring sesi kalih mali jebos gongge mungkah ring lain telepon nggih dados urun rembuk wonten pitaken utawi sharing kenten nggih ring 0361223361 WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505 Taler ring Pro 4 RRI Denpasar Facebooknya nih sampun wonten live trika dados saksi yang secara visual nggih Bantang Mangkin ngomong ini pelestarian lingkungan dalam Teologi Hindu Bakti Ring Pertiwi Kesarangin Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali Wenten Igusti Putuswana SAG MSI Akrab disapa Aji Putuswana Om Swastiastu Aji, selamat pagi
1: Om Swastiastu
0: Nggih, pun api gatra
1: Kena
0: Astengkara niki Aji Nggih, di perjalanan pun api lancar Astengkara
1: Lancar
0: Astengkara Sampun boleh penyumat
1: Sampun
0: Sampun wau Astengkara niki Aji Nggih, sarang-sarang mengedukasi pun niki umat Hindu Sudharma Ngemosang ini Bantang Mangkin Malih apisan Bantangnya ini pelestarian lingkungan Dalam Teologi Hindu Bakti Ring Pertiwi Kentan Aji Nggih, ini ngemosang niki Ya Jingge, mungkin sujatinya nih seperti apa Aji? Prinsip utama Dumuniki, kenapa Ibu Pertiwi kentan? Pertiwi kan ke Ibu kentan Aji Jingge, dikaitkan dengan lingkungan. Seperti napi prinsip utama dari pelestarian lingkungan dalam teologi Hindu. Silakan Aji.
1: Jingge, semua kayak puniki, puniki dalar para semeton sang sami sani susati ring program puniki. Malah sidang presiden matur-atur Sumatera nganinin puniki Ibu Pertiwi yang sama ini Ibu Pertiwi puniki pasti ke sampun nenten lepas ring kawentenan sani buasa jagat puniki
0: jagat nih Haji
1: jagat puniki ke bawah wenten jagat skala sarang ke jagat ini skala iraga hidup ring jagat skala puniki skala puniki sani martos kalau dibilang puniki dunia nyata sepuniki mohon yang lerah arti kata puniki sekala puniki yang terbagi-bagi puniki
0: terbagi-bagi kan
1: sekala puniki sekala itu terbagi artinya kalau napi bagiannya yang ada di dunia dunia yang apa namanya yang yang real ini kan katanya jadi konsepnya kita melestarikan dunia yang nyata puniki sekala dunia nyata puniki boyo intensios wanta ngangen konsep puniki sani sampun turun temurun puniki wenten puniki konsep sani buaste konsep terhita karena
0: iya turun temurun pastika sekali.
1: Sampun teologinya puniki konsep ketuhanan puniki mereka wenten ring pariangan
0: pariangan hubungan sarang ide sang Yahudi wasa jingga
1: pariangan mudah sepunika yening mawasang intik napi wasane sekala dunia niki alam puniki jagat puniki pastike sampun wenten ring wenten puniki pariangan wenten pawongan puniki laris pawongan puniki daging jagat puniki buka nenten jauh orang aja tetapi
0: makhluk hidup sana lianan
1: nggih taler sampun laris puniki wenten sanika bawas palemahan terusnya palemahan puniki jagat puniki lingkungan kita niki itu yang disebut dengan palemahan palemahan itu wenten sane ring buana agung ngene dan puniki mau saya ini jagat pasti ke sampun wenten buana agung sareng buana alit tapi buana alit punika wantah disebut dengan kita katakan itu manusia manusia itu juga buana buana tetapi itu adalah buana alit nah dalam hal ini di dalam buana alit juga ada pariangan pawongan dan pelemahannya pariangannya pun api itu adalah pikiran alam dan jadi alam pikiran itulah pariangannya dalam buana alit kalau dalam pawongannya itu apa? Jadi itu adalah orangnya, itu yang adalah yang hidup. Yang hidup dalam diri kita itu adalah Sang Hyang Atma. Nah, itulah ya pawongannya. Kemudian pelemahannya itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi sekarang bagaimana kita merawat daripada tubuh kita sendiri itu agar Sang Hyang Atma itu lama berdiam pada diri kita sendiri. Jadi itu Pertiwi itulah. Jadi tubuh itu, alam itulah yang harus dirawat dengan baik. Ketika alam ini sudah dirawat dengan baik, Pertiwi ini dirawat dengan baik, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini akan bisa tercapai. Nah, misalnya dalam Buana Alit. Nah, Buana Alit ini kita harus merawat badan kita. Jadi bagaimanakah caranya kita merawat badan kita itu? Karena pada dasarnya badan kita itu dengan Buana Agung itu memiliki unsur-unsur yang membentuk itu sama, yang disebut dengan unsur Panca Mahabhuta. Nah, jadi itu yang disebut dengan Pertiwi, Apa, Teja, Bayu dan Akasa. Jadi badan kita juga terbuat dari itu. Nah, terus analoginya dengan dari Buana Agung dan Buana Alit. Kalau Buana Agung Pertiwi, apa namanya, Pertiwi apa Teja Bayu Akasa itu, Pertiwi itu adalah zat padat. Ya, dalam beberapa di alam ini ada juga disebut dengan tanah, yaitu kemudian ada batu. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam alam manusia. Karena di tubuh manusia itu menjelma menjadi tulang, daging, otot dan kulit. Nah, itu. Itu unsur pertiwinya. Pertiwinya itu zat padat. Kemudian apa? Apa itu adalah zat cair. Dan di alam ini berupa air, yaitu ada laut, ada sungai, dan di tubuh manusia ini itu berupa darah, keringat, air liur. Nah, kan begitu. Dan cairan tubuh yang lainnya. Kemudian kalau teja itu adalah zat cahaya atau panas. Di alam itu berupa sinar matahari dan api. Dan api yang ada di luar kita ini. Nah, itu. Nah, kemudian di tubuh manusia itu berupa suhu tubuh. Suhu tubuh. Kemudian ada juga yang disebut dengan sistem pencernaan dan energi. Jadi sistem pencernaan dan energi. Nah, itu itu juga adalah sebuah energi atau zat panas. Zat yang menyebabkan badan kita itu istilahnya panas gitu ya. Inilah kalau di Buana Agung itu bagaimanakah sirkulasi daripada udara itu sendiri. Nah, itu sirkulasi energi. Nah, seperti itu. Kemudian itu TJ tadi, zat yang namanya zat panas. Kemudian ada bayu. Itu adalah udara. Ya, udara yang berupa angin dan atmosfer. Jadi di sekitar kita itu, di alam itu ada udara, ada atmosfernya itu. Nah, kemudian kalau dalam tubuh manusia itu berupa napas
0: atau sering, prana.
1: Ya, sering disebut dengan prana. Dan sistem sirkulasi udara yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga kita itu bisa ada sendawa, ya, keluar gas dan sebagainya. Nah, itu itulah udara yang ada di dalam diri kita. Kemudian akasa atau ruang hampa, dibilang ruang hampa. Nah, di alam berupa ruang angkasa yang tidak terbatas. Dalam tubuh manusia adalah berupa rongga-rongga di dalam tubuh, ada atau yang disebut dengan ruang kesadaran daripada kita itu. Nah, itulah yang ada saat yang membuat kita menjadi Buana Alit dan Buana Agung. Buana Agung juga cuma seperti itu. Terus analoginya dalam organ tubuh manusia itu apa? Jadi dalam Buana Agung atau alam, dan ini adalah matahari bintang.
0: Itu matahari bintang. Oh, berarti ini termasuk ke Buana Agung alamnya, ya, kan Tanjingnya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kemudian hutan dan pohon. Nah, itu Buana Agung. Kemudian sungai dan alirannya itu jadi sungai. Kemudian ada inti bumi. Ada inti bumi, inti bumi itu yang disebut dengan poros. Jadi poros bumi itu sebenarnya itu poros bumi itu adalah utara selatan. Kalau poros matahari itu adalah timur dan barat. Nah, inilah yang disebut dengan pempatan atau dengan tapak dara. Itu sebenarnya. Kemudian dalam Buana Agung, kemudian dalam Buana Alit itu adalah tubuh manusia. Itu mataharinya di Buana Agung atau bintang di Buana Agung itu dalam Buana Alit itu adalah mata. Jadi mata itu untuk melihat sesuatu, mata sehingga di alam itu disebut dengan matahari. Kalau di manusia itu ya disebut dengan mata. Karena orang bisa matahari bersinar, mata juga bersinar. Kan seperti itu. Nah, itu. Kemudian kalau pohon atau hutan itu dalam tubuh manusia itu simbolkan adalah dengan rambut dan bulu-bulu itu. Jadi rambut itu dan bulu-bulu itu. Nah, misalnya seperti contoh, misalnya kalau manusia tidak ada rambutnya lebat itu, jadi ketika keramas airnya itu akan lama berdiam di sana. Susah sekali mengeringkan. Itu. Nah, bukan begitu. Tetapi kalau tidak artinya rambutnya itu jarang, bilang aja botak itu, itu nggak bisa menahan yang namanya air. Nah, karena itu di alam itu ketika hutan itu gundul, itu tidak bisa akan menahan air. Sehingga terjadilah bencana.
0: Bencana.
1: Nah, karena apa ini? Karena hutan itu gundul karena tidak dirawat.
0: Betul. Jadi, karena hutan ini kan sebagai paru-parunya bumi.
1: Nah, itulah. Nah, kemudian itu rambut, kemudian sungai dalam diri manusia itu adalah pembuluh darah.
0: Pembuluh darah.
1: Nah, kalau pembuluh darah itu tercemar, berarti terjadilah sumbatan-sumbatan. Nah, sekalian kalau di alam itu, kalau sungai itu tercemar, berarti kehidupan itu akan tidak menjadi sehat.
0: Betul, Haji. Nika, secara teorinya Haji. Kalau kita lebih dalam nih, Haji, hubungan timbal balik dumun antara makrokosmos dan juga mikrokosmos, tadi sudah Haji paparkan juga gitu ya, mana-mana saja elemen alam dari Buana Agung, analogi organ tubuh gitu ya, Haji. Nah, kalau hubungan timbal balik ini kenapa, Haji?
1: Jadi hubungan timbal baliknya ini secara ekologis, secara ekologi hubungan ini adalah karma.
0: Karma
1: adalah, karma itu adalah perbuatan daripada manusia itu sendiri, perbuatan dari alam itu sendiri. Nah, untuk membuat jadi alam itu lestari, nah seperti contoh misalnya tadi dikatakan aliran sungai itu kan tercemar, jadi aliran darah kita itu tercemar, urat kita itu kan tercemar, maka akan mempengaruhi daripada kehidupan kita itu sendiri. Jadi itulah sebenarnya yang kita ingin lakukan, bahwa adanya sinkronisasi antara hubungan tim artinya Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana kita merawat diri kita sendiri, begitulah kita harusnya merawat daripada
0: alam
1: itu sendiri.
0: Berarti kalau memang tidak sinkron gitu ya, Haji, ya alam jadi rusak, bencana tadi Haji katakan banjir juga bisa, terus pemanasan global, krisis air gitu ya, Haji, ya, dan juga untuk bentuk penyakit mungkin kita bisa terkena bencana fisik, kelaparan gitu, Haji, ya.
1: Iya, dan sebagainya itu. Jadi untuk melakukan hal itu kita hendaknya memiliki keseimbangan. Jadi dalam Hindu, keseimbangan itu kita itu bakti kepada Ibu Pertiwi itu dengan melakukan yang namanya upacara atau yang disebut dengan ritual-ritual seperti itu. Ada salah satunya upacara untuk pelestarian lingkungan alam itu adalah kita melakukan yang namanya upacara tumpak.
0: Tumpak
1: itu di Bali itu ada 6 tumpak. Itu sebenarnya semua itunya berkaitan. Jadi di pertama itu adalah tumpak yang namanya tumpak tumpak landap itu. Jadi tumpak landap itu, jadi tumpaknya teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk pelestarian alam, bukan untuk mengeksploitasi alam. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, teknologi itu untuk pelestarian alam itu sendiri. Okay. Jadi, nah itu jadi kemudian ada yang di yang kedua itu adalah tumpak udo.
0: Tumpak udo, jeng ya?
1: Ya itu udo disebut dengan tumpak wariga.
0: Oh, tumpak wariga.
1: Dalam tumpak wariga itu kita itu harus memuliakan yang namanya tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya. Seperti misalnya kalau ke dalam tumpak wariga itu intinya di sana itu kita tidak boleh yang namanya menebang pohon.
0: Berarti Niki termasuk upacara puncaknya dari bakti kepada Ibu Pertiwi ya, di Tumpak Udoh kintan Niki.
1: Ada lagi lainnya. Jadi di sana itu dalam Tumpak Udoh itu kita itu di samping kita tidak menebang pohon itu, kalaupun kita menebang pohon setelah itu kita harus adanya penanaman kembali atau dulu disebut dengan reboisasi.
0: Reboisasi, penebangan pohon tapi untuk dipersembahkan kembali Ibu Pertiwi, apakah sah Haji?
1: Itu sah.
0: Oh itu sah.
1: Itu sah, tetapi ingat kita
0: menanamnya kembali, reboisasi.
1: Dengan namanya reboisasi itu. Jadi tetap seperti itu. Tapi kalau dalam Buana Alit kalau udah kita rambut kita rontok itu bagaimana kita mereboisasinya itu dengan cara memberikan asupan gizi
0: merawatnya kembali gitu
1: kembali
0: ya
1: tubuh kita itu sehingga rambut-rambut dan bulu-bulu itu akan tumbuh kembali.
0: Oke, berarti itu dari segi skala dan niskala untuk bakti Ring Pertiwi kentan ya, Haji.
1: Makanya itu adalah yang konsep keseimbangan yang harus ada di bumi ini.
0: Inge, siap Haji. Haji Putuswana, mesanakan the bos-bos Haji ya. Menuju bos sesi kedua, Gongge akan lebih mengulik lebih dalam lagi. Tadi sempat Haji wenten napi wasane sampun nyobiang di Panca Mahabuta Ring Pertiwi. Apa Teje, Bayu, betul. Akase kentangnya. Masing-masing nikah apakah winter ritual pelestarian alam khususnya Malije Bos Ajing ya. Kelan terakhir ring sesi kedua Gongge akan buka ringan telepon 0361223361 0895703245505.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar ngalah kalimantan. Benten Sawidra menika sami benten naoman jero
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Oh, aja deh.
2: Nih,

0: Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Di, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Rekalan Rai, mali nyaringin gongga Sintia, ring acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas, kesaringin kemenak Bali, nge? Ring sesi kalimangkin, gongga pacang mungkah, ring lain telpon, niki sampun saya ge, nge? Gongga mungkah, puniki ring pesawat telpon, 0361-223361, jika ingin menambahkan, kantan nge urun terembuk, sharing-sharing, kantan nge apakah wenten pelanggaran terhadap Ibu Pertiwi, kantan nge pernah manggihin pinenten dan solusinya seperti apa, durus sering-sering niki mengedukasi Bang De Becik Bakti Ring Pertiwi, kantornya sekadar di Bantang Mantin, mungkin durus pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp 4 0895 7032 45525. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Gonggek Sintia.
0: Om Swastiastu, Rahajang Mewali. Sarang sirai ring gonggek niki
1: Ityang panloh de saking widangan Tabanan.
0: Panloh de saking widangan Tabanan. Salam kenal dumun, Bapak.
1: Salam kenal Mewali, Astung Karakena.
0: Astung Karakena, Mewali niki suksema sampun nyaringin obrolan komunitas mangkin ring pro 4 nggih. Wenten pitaken niki panloh de.
1: Om Swastiastu, Tuaji.
2: Swastiastu, Pak Rodi.
1: Nggih, kecang nas galah gede.
2: Nggih, terus.
1: Urun remuk kering rahen omangkin.
2: Inge.
1: Niki Tuaji.
2: Inge.
1: Yen mawasan ini konsep tri hito karano puniko. Wiyakti kewentanane yening irago presido ngemargiat. Mejanten sampun kesukertan jagat puniko mejanten sampun kapulihan kan genden.
2: Inge, inge.
1: Yenten lempas saking kewentana ab jagat sekadi mangkin. Sami ye minaban titiang newek niki Tuaji sampun agak bergeser fungsi-fungsi punika. Tapi makawenan titiang mawasan sekadi punika, makawenan titiang nyelahir ring kewentenan jagat duwene ingit punika ring jagat Bali sampun akeh mungkin bergeser-geser konsep-konsep punika. Nih nasyang irago ninten Persido teka ngambal konsep niki. Napi makawenan minap karena irago pun niki nenten meresidayang mendung napi sane kabawas panco indrio niko.
2: Yeah.
1: Panco indrio pun niko menjanten sampun kaliput oleh satripu. Nah niko makawenan konsep sane pinih pecik warisan leluri rago sarang sami kuniki mungkin kewentenan sampun menggeser sedikit yang manah titiang nepek niki Tuaji. Nah unapi untuk mandoi titiang newek dalar semetuan titiang sarang sami sana wenten ring wabidangan jagat pulau Bali niki mungkin ngiring sarang-sarang konsep sane luwih sane adil huang puniki warisan leluri rago ngiring margian sampunan wantah kenalin kenalin kan sake wanten ring lapangan enten presido irago margian ngiring irago sko bede sko kide ngiring margian kongcap sane adil kong puniki mangdone jagat irago ring jagat Bali puniki presido nyujur kasukertan jagat ajeg antas riwekasan angeh wantah sepunito sani presido tidang aturan minap berani uang atur tidang majang ring gonggak sintia
0: taro
1: narasumber duwe ini tidang unat agung gerne sinampuro untat tidang antuk uncaran paramo santi om santi santi santi om
0: inge om santi

0: Santi, Santi, om sampun manggin pergeseran ternyata niki Panlohde kenten nge sampun api puniki merespon nge kekhawatiran dari Panlohde kalau puniki lebih kembali mular sarira introspeksi nge menggunakan panca indria dengan bijak menyelaraskan kenten nge konsep sani adiluhung niki aji silakan aji
1: becik puniki Panlohde suk semua puniki taler Panlohde puniki nanginin sami pesemetonane puniki luaning puniki istilahnya untuk memberikan suatu penyadaran sapunika ini memang kan mungkin puniki sami konsep-konsep nika sudah agak bergeser itu tergantung daripada kita menyikapi mungkin bagaimana kita akan menyikapi kedepannya itu yang melalui solusi puniki ngiring sarang-sarang puniki untuk mulat sarise sapu-sapunika talar ngiring malih napi wasane kita kembali puniki mendalami menyelami puniki mengapa puniki bisa terjadi seperti puniki napi mawinan puniki bergeser yang ngerawasang ob jagat kadi mungkin mungkin ob jagat memang puniki seni kubawas jagat kali puniki sami sampun kebawas puniki mewalik gitu mebanding puniki kenten kan wenten ring gendengannya puniki ke bawah mungkin zaman kali juga kan kenten kalau kali ini rumah memurti nak mekejang mengaku sani mewaste mengaku riri dan wenten ngaku belok sapunika niki zaman kali asap punika punika ring punika titiang pole tembang punika ring napi wasane kewentenan awam jagat kadi makin nah antuk punika semangkin ngiring sarang-sarang puniki wilaga mulat sarire luaning yening mawasang kadi makin pertiwi puniki septri hita karena sampun berubah napi ning ranang berubah puniki wanta kebutuhan bukan kebutuhan tetapi keinginan
0: nah dari
1: tapi
0: kebutuhan
1: keinginan, tapi keinginan puniki kalau dunia niki diciptakan oleh ide sang yang widiwasa untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada manusia kebutuhan sudah dari tapi wasane dipenuhi oleh alam.
0: Alam. Nah.
1: Tetapi alam tidak bisa akan memenuhi keinginan daripada manusia punika karena rike wenten sane mewaste lobo utawi derwa.
0: Pantas tadi nah, Pak Lohde menyinggung satribu ajinge nah, termasuk niki bagane lobo ajinge.
1: Itulah sebenarnya yang harus dikendalikan. Kadang-kadang hiraga puniki sudah memiliki satu tapi ingin memiliki yang lebih. Daripada itu kalau mungkin kita mengikuti keinginan itu keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi karena setiap hari Nike akan selalu berubah
0: ya,
1: makin Nike lah kita perlu dikendalikan kendalikanlah keinginan Nike jadi yang setuju puniki kalau kita itu bisa mengendalikan yang namanya
0: satribu
1: mengendalikan aji. Bukan menghilangkan tapi mengendalikan
0: dukun aji
1: dikendalikan
0: inge, siap aji nah tadi sempat aji juga menyinggung kebutuhan kantan ya sudah dipenuhi oleh alam untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam pertiwi yang ada kantan sudah memberikan berupa tumbuh-tumbuhan umbi-umbian dari tanahnya kantan tanah kan pertiwi ya jingga nah seperti napi untuk cara menjaga keseimbangan nih kaji
1: jadi kebutuhan itulah yang sudah diberikan oleh Tuhan kering itu sang yang widi ke keicen sampun irago semua sudah diberikan yang namanya untuk kebutuhan untuk makan kebutuhan untuk minum dan kebutuhan untuk melakukan upacara dan sebagainya itu sudah dipenuhi semuanya inilah sebenarnya yang harus kita sekarang keseimbangkan itu yang perlu kita kendalikan nah apa yang menyebabkan hal itu napi wasannya harus dikendalikan karena kedepannya untuk kita ke supaya kehidupan ini menjadi ajak menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, karena itu ketika kebutuhan itu berubah menjadi sebuah keinginan, maka aja keinginan itu akan harus kita kendalikan.
0: Tidak akan pernah habis keinginan kantan nggih.
1: Tidak habis-habisnya.
0: Nggih. Rakelan rai minap niki wenten mewalisane nyarengin nggih ajeng nggih dumun nggih resesi kedua niki. Wow, kita akan membahas seputaran dari implementasi konsep konsep Pancamahabuta dalam ritual pelestarian alam nggih. Sirep niki re ungkur pan loh de dumun ring pesawat telepon 0361 223361, talaring WhatsApp 04 0895 7032 4550 nggih. Balai Apisan 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Radio Sumbang Gong Ge Krishna Cantik.
0: Ibu Gong Krishna Titiangan Kanton Ring Jero Nyalanang Swadharma Ring Jero Tan Kenapin ya
2: Ratu Narasuma. Ini ke Ibu Nge
0: Nge Ibu Pertiwi.
2: Ibu Pertiwi, saya waktu pisan becek pisan publik bagan peniki Titiang tamat dan uning napi, sekewan dan Titiang menghormatin Ibu Pertiwi, taler Ibu Titiang pedidi. Ini pepohonan Titiang status setiap 6 bulan, Titiang ngaryanin nonton beliau, aring pepohonan bunga-bunga, napi seluwirin ring pekarangan Titiangnya, Titiang status eling ke taler aring binatang, karenang titia jangan kepelan bikul napi seluirin titia ampun nuning melajah ring perempat oleh perguruan titia sampun sami sayangin titia sunar sumer kewan dan tamat titia kelindang titia nintan nuning napi di perempat sami oleh pelajaran perguruan wiki ake pisan petua-petua sing keempat titiang polis kenten sumber titiang lunas tuntunan bimbingan lalu titiang kuat menginyak Ibu Pertiwi titiang serato dilindungi ring hijau titiang menginjakkan kaki titiang serato dilindungi titiang hormat pisan sarang Ibu ini titiang tanuning napi sanitiosan nguwohin arah hajang niki angar kasih mangga selamat rayu sareng sami tunari sumber sareng gongge niki sudah waspada ring margi mangga selamat rayu ring jero songkang ketemu ping banget durang niki kutuwa tua ring perempat nggih tiang akeh polih berguru ini sup semo ampura ping banget. Titiang mau pamit, entapin dok sama Santi. Om Santi, Santi, Santi oh.
0: Inge, sek sama Niang Yoga. Nge, 6 bulan cepok, Niki. Sampun mau piotonan, Aji. Mungkin dari tumbuh-tumbuhan, Nika pun tumpah udoh, Aji, nge. Persembahan untuk tumbuh-tumbuhan, Nika. Makna dan juga ritualnya. Mungkin wenten ten kira-kira, Aji. Implementasi sana lain dari konsep Pancamahabuddha dari ritual pelestarian alam. Silakan Aji.
1: Ucik pun, Niki. Sek semua orang Niang Yoga pun, Niki. Sampun persida. Napi wasani, nincak pun kibakti nering ke wendanan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Nganutin ring napi wasane ring tumbuh-tumbuhan, ring binatang punika nika buku. Puyiji otot nika penghormatan punika wasane.
0: Oh, penghormatan aja nge lebih tepatnya nge pengucapannya nge.
1: Waktu karena tidak pada saat nika semua binatang dan semua tumbuh-tumbuhan itu lahir.
0: Lahir, oh iya iya iya.
1: Nah,
0: ya,
1: itu terkait dengan otot punika.
0: Nge, logikanya sekali nika.
1: Penghormatan nasa punika. Kemudian dengan melakukan sebuah ritual.
0: Ritual penghormatan.
1: Penghormatan nasa punika. Banten sampun patah punika kenten yang ring binatang dan sebagainya punika ngangen banten-banten dapatan iku dapatan ke pendapatan punika kene dapatan tapi dapatannya kenten ha nika kita memberikan apa penghormatan kepada binatang utawi tumbuh-tumbuhan punika kenten nggih. Kemudian puniki prosesnya puniki ritual puniki kalau kita bakti pada Ibu Pertiwi punika mestinya kita hormat kepada Ibu Pertiwi itu dengan melakukan sebuah ritual-ritual punika. Kalau ritual pada Ibu Pertiwi itu apa itu misalnya apa itu kan termasuk sungai.
0: Nah, oh, berarti kalau, unsur air nih ke apa
1: unsur air. Jadi kita dalam hal ini kita melakukan kalau di Bali kita ada yang namanya Banten itu seperti misalnya ritual labu gentuh ring napi wasane ring segaru tawi ring petiwi jadi mecaru pekelom dapat ke. Nah itu salah satunya yang disebut dengan awenten di Bali kawasanin sanin wase danu kerti tawi segaru kerti. Kalau ring petiwi pun ike tumpak warga salah satunya. Nika adalah warna kertih punika. Nah nika salah satunya kemudian danu kertih utawi segara kertih nika untuk apahnya punika. Kemudian aksi nyata yang kita lakukan dalam hal niki ritual di Pertiwi punika adalah larangan untuk menebang pohon di tempat-tempat yang rawan. Larangan. Tapi kalau kita akan menebang pohon untuk keperluan upacara itu dan selanjutnya itu dilakukan penanaman kembali seperti tadi ini
0: reboisasi.
1: Kemudian unsur air. Jadi unsur air itu lalu disucikan. Air itu tempat air itu disucikan. Jadi jangan mencemari sumber-sumber air saponika nika makinan wentan sanimo waste segara kertih danu kertih. Karena dalam hal niki ketika kita melakukan suatu upacara, nah kalau misalnya perayaan Nyepi kita kan ada melasti. Melasti ini pasti mencari sumber air di danau dan di segara atau di tempat-tempat sumber-sumber air itu. Karena itu ini harus hendaknya disucikan, jangan dicemari. Itu yang aksi yang kita aksi nyata yang kita lakukan itu adalah janganlah membuang limbah di tempat-tempat air tempat-tempat air mencemari daripada air itu sendiri. Nah itu yang paling utama. Kemudian dari unsur teja itu cahaya kita lakukan upacara. Jadi upacara yang kita lakukan itu adalah menjaga keseimbangan energi. Sinar matahari kuda itu biasanya janganlah membakar sampah.
0: Masih menjadi polemik sih ya, sebenarnya ngiring sosial.
1: Janganlah membakar sampah besar-besaran itu sehingga dapat mengakibatkan pencemaran
0: kebakaran
1: jadi membakar itu adalah pencemaran daripada mengakibatkan pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu adalah darah ada yang dari karbon dan ada yang dari metal. Jadi jangan salah kalau pencemaran dari karbon itu misalnya jadi asap sepeda motor dan sepeda motor terus asap mobil dan sebagainya itu yang berbahan bakar minyak itu namanya pencemaran karbon. Tapi yang listrik itu bukan tidak mencemar, tapi itu juga pencemaran yang namanya pencemaran daripada metal. Nah itu, jadi kurangilah pembakaran seperti itu. Jadi bijaklah menggunakan yang namanya energi. Nah seperti kemudian itu dari unsur teja. Kemudian dari bayu itu adalah pencemaran udara. Kali pencemaran udara. Misalnya itulah bijaklah menggunakan yang namanya energi. Nah seperti misalnya kita lakukan pada hari raya Nyepi. Nah kan amati yang namanya amati geni.
0: Catur berata penyepian nih kajing ya.
1: Penyepian itu. Nah itu salah satunya tempatnya. Jadi memberikan ruang jadi memberikan ruang bagi alam untuk beristirahat. Nah itulah pada saat sipeng dan nyepi. Nah itulah yang aksi kita lakukan itu adalah tidak menyalakan api pada 24 jam. Jadi api itu termasuk listrik, termasuk daripada memasak dan sebagainya. Tetapi kita itu 24 jam api itu yang dimaksudkan di sini itu adalah tidak berlebihan. Jadi api itu adalah energi. Jadi bagaimanakah kita mengendalikan emosi? Nah, itu sebenarnya intinya kalau dalam buahnya
0: alit.
1: Oh. Nah, itu. Jadi itu bayu untuk bayunya.
0: Kemudian dan terakhir ada bagar yang panca mahabuta akase anjing. Niki berarti dari adalah, unsur ruangnya aja ya.
1: Iya, akase itu adalah ruang.
0: Ruang. Hmm.
1: Jadi dalam hal ini aksi nyata yang kita lakukan itu adalah menetapkan daripada zona-zona suci di mana manusia dilarang melakukan pembangunan fisik di ruang-ruang suci itu. Itu sebenarnya sehingga kelestarian ekosistem dan ruang terbuka hijau tetap terjaga. Okay. Sehingga Ibu Pertiwi ini akan menjadi lestari. Yeah, inilah bentuk bakti kita kepada Pertiwi. Nah, jadi ringkasannya hubungan elemen ritual ya, hubungan elemen dengan ritual itu adalah dari unsur panca mahabuta. Kalau Pertiwi itu ada alamnya adalah tanah. Jadi pelestariannya itu kita lakukan pada kita tumpah udo.
0: Untuk tujuan ekologisnya mungkin apa ini Ki Aji?
1: Itu adalah konservasi tanah dan reboisasi.
0: Reboisasi pohon. Oh, konservasi ya. Tanah nah, ya.
1: Kemudian apa itu adalah dari unsur panca mahabuta. Kemudian di alam itu adalah air laut, air atau laut atau danau. Danau. Nah, pelestarian ritualnya itu adalah melalui segara kerti.
0: Wenta nalar danu kerti ngejinge malisiki nge.
1: Iya, kemudian perlindungan dan kualitasnya adalah tujuannya adalah untuk perlindungan dan kualitas daripada air itu.
0: Oh, sendiri. Sumber air kan
1: nge. Sumber air itu. Nah, kemudian teja itu energi atau surya atau api. Jadi ritualnya itu adalah mecaru seperti mecaru. Misalnya pekelem dan sebagainya itu. Nah, itu. Kemudian ini adalah untuk menetralisir dan keseimbangan daripada energi dan alam itu sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian bayu itu adalah udara atau atmosfer. Jadi ritualnya itu adalah pada pelaksanaan hari raya Nyepi. Pada hari raya Nyepi.
0: Iya, Aji. Akhirnya ternyata wetan upacara ritual nggih.
1: Ya, akase itu adalah ruang atau apa namanya? Ruang atau misalnya disebut dengan kalau ruang itu di mana ya, di hutan. Ya hutan, makanya ada disebut dengan warna kertih dalam hal itu ya. Jadi dalam hal ini adalah kita melakukan proteksi terhadap habitat yang berada di dalam hutannya sendiri.
0: Terus yang juga hidup dalam hutannya kan tanah jingga tidak hanya yang berpijak pada tanah itu tumbuhan yang tumbuh tapi juga ada hewan yang harus dilindungi di dalamnya, yang di mana Niki dari unsur mahabuta yaitu bagaring akase kan tanah jingga.
1: Nah, okay. Jadi dalam hal ini kita memberikan ruang terhadap binatang-binatang yang kita gunakan untuk apa namanya, keperluan daripada ritual itu.
0: Ritual sendiri. Persembahannya kan tangge. Contoh pun cara mecaru nih Kak Aji nge. Kan wentan anggen tapi berkaki dua, berkaki empat Aji nge.
1: Nah, dalam hal ini misalnya kita mecaru menggunakan kidang itu misalnya.
0: Oh, mecaru napi nih ke wastana Aji?
1: Misalnya ada yang namanya mecaru mance kelut, mance rupa dan sebagai panca wali krama dan sebagainya itu. Nah, kalau kita dalam manca rupa itu misalnya, kita itu misalnya kalau selatan itu menggunakan kidang. Nah, kidang atau kijang itu ada namanya pemade caru. Jadi pemade caru. Jadi ketika kita tidak dapat kidang itu. Kidang itu kan apa namanya, hewan langka, satwa langka. Maka kita bisa menggunakan yang namanya pemade caru itu. Kidang itu pemadenya adalah sampi atau godel bara gitu. Jadi godel yang bentuknya merah. Itu mungkin diperkecil lagi pemadenya itu bisa menggunakan ayam merah, ayam bing, ayam seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan cara melakukan kalau kita tidak bisa melakukan yang utama, kenapa kita tidak melakukan yang madya?
0: Madya.
1: Nah, sedangkan kalau kita tidak bisa melakukan yang madya, kenapa kita tidak melakukan yang alif?
0: Nah, seperti itu. Pilihan berarti ya, Jingge? Ya,
1: karena dari sana kita itu dalam pelestarian daripada
0: Pertiwi
1: ini itu kita dasarnya itu adalah rumusnya itu adalah ikse sakti desa kaletatul. Jadi ikse itu adalah tujuan. Tujuan aja. Kita melakukan upacara pelestarian itu. Ikse tujuannya apa? Ikse sakti itu kemampuan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Ikse sakti desanya itu di mana? Kemudian ikse sakti desa kale. Kale itu waktu. Waktunya itu itulah yang kita sebut dengan warige. Warige dewasa ale ayuning de wase. Nah itu kale tatua itu di kita harus sesuaikan dengan sastra-sastra atau kitab suci yang mendukung kenapa kita melakukan upacara
0: ini. Ya. Upacara ini. Baik, Aji. Aji, Niki, untuk sesi diskusi menutup Aji tentang pelestarian lingkungan dalam teologi Hindu Bakti Ring Pertiwi Aji. Ya. Mungkin dari peran masyarakat, pastikan sampun berusaha semaksimal mungkin ya dari sisi buana alitnya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan yang sudah di napi wastane diberikan oleh alam kanten Aji. Jingge untuk lebih menuntun kembali nih Ki Aji mengingatkan menyelaraskan kata apa yang ingin Aji sampaikan untuk menutup perbincangan kita hari
1: jadi,
0: ini.
1: Jadi intinya ini adalah ketika kita akan melestarikan sebuah Ibu Pertiwi itu jadi ada sebuah statement ya ini.
0: Terakhir nih Ki
1: Aji. Jadi tidak ada waktu yang jelek untuk berbuat baik. Jadi tidak ada waktu buruk untuk berbuat yang baik dan tidak ada tidak ada waktu yang buruk untuk berbuat baik.
0: Baik, Inge Aji siap dicatat nih Ki Aji nggih. Aji Putu Suwana niki sampun ke Bandung untuk gala kenten nggih menyelaraskan kembali mengingatkan kembali kenten nggih mangga panca indria kita kenten nggih bisa dimaksimalkan digunakan untuk melakukan persembahan, merawat kenten nggih selain ingat merawat diri kenten nggih Aji nggih ingatlah merawat alam yang sudah memberikan segala penuhnya untuk kita kenten nggih memenuhi kebutuhan kita kenten di bumi
1: iki nggih. Bagaimanapun kita merawat diri kita, begitulah kita
0: merawat alam. Ya. Salah satunya dari Panca Mahabuta bagiannya Ring Pertiwi unsur tanah. Kentennya sama seperti menyayangi ibu kita. Ini ke contoh salah satunya Aji dari anggota keluarga dari sang ibu. Baik Aji Putu Suwana karena Niki sampun nampak ringgal jam sia. Puput Dumun obrolan komunitas semakin Aji. Semua dahat Aji sampun mengedukasi masyarakat umat Hindu Sedarma. Mogi-mogi mapi keno. Yang dimintan atur gonget durung manut. Ampurayang Niki Aji penyanggeranya nih Aji. Mogi-mogi boleh kecundu ring rahina anggara selantarnya neng ya. Maka pesanting atur putang anto nguncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Selamat pagi rekan Rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta. Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran penanganan bencana masih mencukupi untuk menghadapi musim hujan. BPBD Bali memiliki pagu anggaran sekitar 24,8 miliar rupiah, sementara BTT 2026 dialokasikan sejumlah 50 miliar rupiah dan realisasinya baru sekitar 50%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan BPBD Bali telah melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim hujan. Pemprov Bali memastikan setiap kebutuhan penanganan bencana tetap direalisasikan sesuai kondisi meski tidak ada penambahan pagu anggaran. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Kain Cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Belinyoman yuk angkor.

0: Om Swastiastu, Om Abhignamastu Namasidam. Ingika Ratu Widadani, Surya Gustin Titian Sarang Samiring di Jaca Pada Melengge. Menewenten ring jero ring geria ring merajan tak ring pemahan. Menewi talawenten ring margi niki kecunduk mewali sarang titian nangoman. Ring acara dagang gantal. Pastikan sampun Ratu dadan sarang sami panggil ditia ten kirang punapo punapi pasti kekena niki nge. Inge riki ring marga yang murut nomor pitung rasa RR Iden Pasar genang lestari yang mewah ngawar di seni lan budaya. Titi yang nongman jaga pacang enter acara gagal gantal telah galah mele bos jam roras nanging. Pastikan sampun wenten kalih paledan nge sesi ke pertama inggian punike. Katur galah sang medwe, ring galah makin ring anggar niki, pastikan sampun galah percang salewetan ring widangan Badung. Inge, ide dana sarang sami, Surya Gusti Ditiam, sana banget resna kalawan sing Ditiam. Demogi, ide dana sampun sayage, ring dik cakepan, napi yo, sampun, pastikan sampun sayage. Ditiam dan ewek dikirin studio, tiang pastikan sarangan oleh Nak Bagus, Gede hutan iki anang nge Om Swastiastu nang
1: Om Swastiastu Pak Ma.
0: Nah sapu napi mau dua gader
1: kena kena iki Pak Ma.
0: Song yang semar ketekani an perbawani bagus ngonyang-ngonyang keken jacara kungkung nyawan. Jani melahang ban ngabu kungkung ini pang presiden nyawaan main magruduk ngale kau taman anangnya. Nari kalang jani ini madan kungkung tu nak mau tamusan. Ada muda pun nyawaan mekejang main tu tu. Mau ini topik ini jani nyadang satu. Wangsing itu ini madan kungkungan.
1: Kungkungan. Nah. Tapi ini kekungkungan Pak Man.
0: Ini ke sampun salah satu tempat wadah genah. Tongos i madu ngoyong itu. Jadi yang nana umpamang Pak Man cara madu. Dijau mahal madu. Dijau ya madu mang nak kepanas pang dadi manis. Dijau ya dukitan pang dadi suka. Nah ke depan mana ini. Lahan mo ya aso kerti. Nana panting lah galah eh. Pak Man pacang nyangre semetuan sana ada di wabidangan jagat Badung. Yeh. Uli di Kelot, Kuta Selatan, Kerobokan. Oh, dekat yang kan pun Badung ngau mengumi. Ngangin-ngangin. Oh, ke Mambal, oh, ke Sibang. Oh, tu jangkat pun. Yeh. Om Swastiastu. Nah, mugi bentar sampai ni. Yeh, Bu Lodra. Bu Ban Bad.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ada je. Luang sahaja.
2: Apa nak ikan paman yang ada?
0: Nah, aku nak galah nak.
2: Yes, dia narang paman. Tidak narang ni kan paman.
0: Yang nak ketiang, gede, anang dutam.
1: Inge, buk lu galo.
2: Gede juta.
1: Inge.
2: Narangan siang kami sinau lagi paman. Harang de juta.
0: Inge, durus.
1: Durusan.

Darman Rago ni dadi nak lo dan di nak luweh isteri mutama.

0: Tep at maka winaluya obat sana presiden usah danin.
1: Ayok teh.

0: Gitu saja dia baktin sayangi ramo tekian piana kasih ikin Raden nak mulu munduk.
1: Iya Pak Man, sesama banget Pak Man. Sampun boleh nyarengin ibu ladro Pak Man nge. Sarang nanti bisa. Nge, sama gato panggil gede Pak Man. Sejebak batang dinar bagi rasa dan lomba pecing. Kita tanca sarang sami kemantan masih witro Pak Man. Sarang nanti bisa nge.
0: Nggih.
1: Tancap mangken antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Pak Man.
0: Nggih. Suk semua sanetosan.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Jarang Pak Man.
0: Bingi jeneng iki.
2: Siang udah hari.
0: Pengubangan.
2: Nggih. Siang lantur nih bini kini.
0: Nggih, nggih.

0: nin titiang.
1: Sampun je titiang repot ang sampun tiang sakit nemalih. Jak ratu nambil yang titiang.
0: Jangan langih kan
1: untuk. Gaknya apa siap nyorangih kan siap betul.
0: Aduh, mati yang ubat Pak Mangi.
1: Ingin raja.
0: Yang siar sarang samir kurang studio
1: ingin. Ingin.
0: Orang sejebak batan sinar bagi rasa
1: dan lomba. Iki wedan salam bu dari.
0: Niko Pak Man.
1: Saking grup Cendana Oke Dane Guru Maderai Inan Bares Pengeraja Karya Putuaris. Italer wedan. Guru Niki Guru Gani sane senang mapunio tidak bicara banyak kerja.
0: Iya itu dah bagus.
1: Ingin Niki sami sedang netak anu Niki bebek. Ingin lawar.
0: Iya makario Niki ngarian lawar nih sarang sami.
1: Iya. Salah
0: satu rentitian.
1: Suk semua.
0: Santi santi om.
1: Ingin suk semua titian sarang nyaman titian Niki ring guru ring semua Niki sarang sami do bagi kena lap do karya. Orang juga ni bede-bede yang nahar nasi pangsing pasang ni mood. Wentan terbuka, wentan wayan, dajau niki mekejang, wentan bapak ni gede. Ingin sarang sami kena. Bukit rahi sarang sami, ingin ada pewangun kembali niki. Ingin suksa mau kaya niki tiang mempunyai bebek artis niki bisik. Ingin om tuas siasu daging niki. Ingin om tuas siasu. Nggih. Ya, menawi sinyal mboten becik niki nggih. Malah siki rumun menawi ten ingtang mlebu bos-bos. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Pak, lu udah sembuh apa udah ke sini?
2: Rahajeng siang Pak Mang Bagus.
1: Nggih, entar salam niki saking ketet bukal ni sing jana ban medar generasi penerus terus nambah niki ketet bukal. Wayan wayan wayan lece ulu dawi an suat nyane mesti. mantun mantun sedan niki mesti ni sing sing jana ban nasi niki to.
2: Ini raja nyarangin aja Pak Mang.
1: Ya, intinya salam sarang tukang ukir cendana betuyang buat nge ring sungguan niki.
2: Oh nge, peka ukir raja mogi kena nge rasa rezeki nih.
1: Talam entan sakit yang jermangku pohon tiang niki entan.
2: Jermangku mogi kena nge.
1: Pokoknya kontrakan 9 juta jalan nih keru. Udah aja ditu doh. Ikan tak ya? Aduh, kikinan, jadi semata ya.
2: Pak Mang, mau kikena Pak Mang ya.
1: Nge.
2: Nyarengin aja kupus sinom nge.
1: Nge, niki guru Gandhi jaga ngartas nge.
2: Pak Mang, sun.
1: Sarang-sarang.
2: Om, swasiatu.

0: Ya kan, Om?
1: Serananya masih kincit.
0: Diaturlah kau kau gitu. Serananya masih, nak walau nanging mana kan, pendap kayun.

0: Wantangula di kesuklan kayun kemurni kesucian mana nika imbo neliu nyandang tut ening.
1: Ini Pak Mang suksumu tong banget.
0: Suksumu sejen.
1: Ampuran ala rana onek nyanyi kirang langkung nge.
0: Nge.
1: Salam rahayu Pak Mang sekeluarga.
0: Suksumu.
1: Majeng ring dagang kantor, batang sinar bagi rasa. Dan lomba plecing salam menyama dogen nge.
0: Nge nge nge.
1: Sardiasi sembung. Prama santi Pak Mang rahajang suga.
0: Suksumu lode.
1: Santi om.
0: Inge sampun kecawes akeh wong nggih makin ireng mesanak bobot wendan sana lintang lurus.
2: Kagandung ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hey Indah, kamu enggak kerja hari ini?
5: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
4: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
6: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Mari, lestari.

0: nggih, idanane sareng sami, Bulodo sampun ngawit ke pertama ke idola tiang nika nggih. Mangke lantun malih, nene. Nyen ya deben ada sing menek di Badung tiang nena bok ban Badung, bok putih GWK durna daging Om Swastiastu. Nah, sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ingin, sarang syarat di je.
1: Yang saking sempidi, Pak Man, ini Bagat. Teri,
0: ini Bagat, Mira tuh numen ini Bagatnya biasanya dari Kasem dia. Yang
1: numen, Pak Man. Ingin. Nah, sambo kede, Pak Man, ge.
0: Ingin dagingnya, dagingin.
1: Tapi yang ingat
0: nanti. Ingat. Ya.
1: Enam pulau yang dan manut, Pak
0: Man. Manut.
1: Sarang
0: sirot dikah? Beh, akhirnya ke winter nak bagus titiangi, gede duta, anang duta. Winter ke Sintia Mahadewi, talar diki.
1: Eh, jadi kawin siang Pak Man.
0: Nak khusus Pak Man, doh. Ingin, dagingin, dibagas.
1: Wadar manin, mana das anak lana.
0: Nah, cening-cening bagus Wodarman cening dadi anak muani dadi nak lana kita kesatuan dadi kebus kini obak bapun ini
1: terus no ase mari ngerabi
0: ane cien madan terus no kelawan ngasih kalawanan ala kirabi rabi dewonim.
1: Ngeru-ru upa jiwa.
0: Ngeru-ru kene madan pengupo jiwa ngalih sehari ning merta.
1: Ngopo pira Rabi Oka
0: Ngopo hayu ada kengken ini Bagat yang dena nang duta dewa kewa dina bagus bisa setum bisa hilang ingin sana tiong daging malah dagingin ingin nah nantan becik nengi sinyal ke wawanin ingin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bah, nanya lak benar.
1: Dan tiang jauh niki Pak Nyoman.
0: Tiang jauh niki.
1: Tiang Nini Nanda sedang.
0: Duh, benar bagi lebuk nyaman di tiang Nini Nanda.
1: Ini Bagas.
0: Ini Bagas.
1: Ada jebol semua malih Nini Bagas. Tiang Nini Nanda di tiang salam kenal di tiang.
0: Iya, durun ini. Ulan
1: kera, mesanaan, dahari mesanaan. Nih. Mungkin ini Pak Man, tak kuih-kuih.
0: Cening malah kita perlu mau radio dulu, nge?
1: Oh, ampun, Pak.
0: Nge, cening.
1: Ampun, Pak Man.
0: Ampun.
1: Jadi ampun, becek, nge?
0: Nge, ini becek saja.
1: Yang melajang sinom, Pak, nge?
0: Nge.
1: Sarang sira nih, Pak. Gede duta,
0: nge? Oh, sarang gede duta. Nang duta, sarang go.
1: Gede duta.
0: Saking penate dan pasar timur.
1: Dan semangat, gede duta.
0: Dita kenal kau ni.
1: Salam kenal deh Dita.
0: Nih ratu.
1: Ingat kembali yang menyerat teman sedang.
0: Ingat kembali kau bapak bagus pidan bu.
1: Nih anak bagus nih.
0: Baik dewar. Yang saja kau ingat akikin Arjuno sekalau lo.
1: Nih. Ini kawet ni tak nyaman ni.
0: Enggak.
1: Si tiang kapas boleh.
0: Tinggi nih bagas bu.

0: 欢你
1: apa dia kan?
0: Itu pacang Poponin.
1: Itu nyandang bakal terima Poponin tertandur dengan itu.

0: nyimpang saja. Umur mentek diragan dewon itu cening.
1: Bagdiang sekalang.

0: ngale kesentosan gumi bagio sekalo ke lawan ni sekalo.
1: Pak Nyoman.
0: Tiang.
1: Sampun beci, tiang harus ngetari senang training.
0: Sampun, pun manut pada lingin seguru nindong, guru bilang harus jalan sinom, sampun.
1: Bu yang terbiasa, sap yang balik siki, seni sampun-sampun munggah, nges. Nges, eh mau nikah Pak Nyoman yang diurung munggah, seneng-seneng salah. Dan paksa,
0: kan? Iya.
1: Yeah. Kamu malu jebos, angin galah. Eh, Pak Nyaman, yang mengatur tidak sejebak batan sinar bagi rasa dan lama
0: pelik. Iki bidan salam, Pak Nyaman. Pak Nyaman. Ingat juga semua. Anak, salam ken dadong ne wewe. Dadong wewe jer, jer. Kenang benar rawat tuwa sajan pasang, benar jok mulan sajan pasang benar, benar. Bagus, bagus. Kau akwek cek yang maglo na sinpon, benar pasang benar, pasang benarnya. Salam tak gede, dipta. Nah, nah, uyang malu. Oh, dan ansar kami malik alih penelpon boleh ke dia ben besik pemain duana. Ben duana. Salam kita dong. Wewe kuak kuak. Ngesuk semua.
2: Om swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Pak Mang.
0: Yang.
2: Rahajeng Anggar kasih perang.
0: Bakat.
2: Tiang badung uban.
0: Yeah.
2: Jagi ke pelawon iki jagi maturan mecenger meludik nah.
0: Nah mecenger dulu Uban Badung.
2: Kemarin daneng ya nuna tuntun Pak Mang. Om swastiastu. Dan

0: Api dengar?
1: Udah adi makonya.
0: Mau kejang Arin, Arin beli tau dewa.
1: Adi kesop jaya kato.
0: Nang dap-dapi. Bang seken dewa agio matur.

0: Dah di tumben nyerah pada dewe yang kalah ya ni rasa ya.
1: Kakak seorang detia corang.
0: Kawanin ban detia sana corah pesan.

0: Pang Presidio Jayo Dewo Nejani Yudin Bendotonan.
1: Inggi semua Pak Man atas nyani.
0: Kirang langkung niki nak begat-begat.
1: Inggi niki angin Pak Man. Kus-kus dik kede angin nanggi. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing. Pak Man titiang tuk sesemua sampun boleh titiang nyarengin. Makin titiang jadi berangkat ke pelawet. Pasar jadi maturan. Suk semua sarang sami. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua. Boleh mula siki? Udang nin pun? Oh, malah siki boleh. Gina dengge, durus. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Be, udah iwe. Nina, nang?
2: Inge dia nyarang, Pak Man.
0: Inge.
2: Tapi niki boleh.
0: Gini ada kawan lah.
2: Dados mangkur.
0: Dados.
2: Ayy. Angi-angi. Iya, Pak Man. Swastiastu.

0: Bantuk titiang mati.
1: Nika antuk sana serada atur deh.

0: ping kali Ido dan Ipun sareng sami
1: yadin wenten sametan titiangnya.
0: Surya Gusti Nityang semeton titiangnya.

0: sane prosedur rauh renggalah ke dina mangkin dugere yang ketambat nanti tiang matur dah weni
1: inge paman sekumat
0: inge paman
1: juga di tiang sarang sami mugi kena
0: inge
1: paman kena ngelantur sarang sami pengentor paman nge
0: susama
1: inge galah turun udah weni madalan demun
0: inge
1: om santi santi santi om
0: inge dadane kakak mau dikinge sempun jam sholat mau dikirang langkung nunas geng pangampur nge cuksema.

Akhiran Rai, karangan bunga yang menjadi simbol ucapan maupun ungkapan duka didorong menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah. KLH Bali menghimbau masyarakat mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam serta memilih bahan organik seperti janur, kulit, atau kertas jagung. Kepala KLH Bali Imade Dwi Arbani mengatakan penggunaan bahan organik dinilai lebih mudah diolah dan terurai. Anggota Komisi 3 DPRD Bali Imade Raiwarsa turut mendorong penggunaan bahan organik maupun tanaman hias yang dapat dirawat dan ditanam kembali setelah digunakan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
4: Ya bisa, kalau mau usaha.
3: Aku maunya instan.
4: Aku sih ogah.
5: Emang lagi cantik.
4: Mending susah dulu, cantik kemudian.
3: Bingung.
4: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
6: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
7: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
8: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
6: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

sedikit berarti aksi ukiran pasir. Ukir pindah ke wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Akhirnya Rai, senang rasanya Deduta bisa kembali menemani ruang dengar Anda di acara Rahin Ayu Teras UMKM edisi Selasa, tanggal 15 September 2026. Nah, Akhirnya Rai, Deduta ingatkan kembali acara Niki bisa kalian Rai sekalian saksikan melalui RRI Digital, streaming rri.co.id dan juga live Facebook program di 4 programa budaya. Nah, Deduta akan menemani rekan Rai selama sejam ke depan nih, sampai pukul 13 WITA bersama narasumber yang spesial Deduta hadirkan kali ini. Nah, jika di hari-hari sebelumnya kita sering membahas tentang ukiran kayu dan juga seni mematung di Bali, kali ini Deduta sudah kedatangan senimannya langsung dan pemilik usahanya, yaitu Bapak Iwayan Sugiteng, owner dari Lembong Gite UMKM asal Bali yang bergerak di bidang industri kreatif kerajinan kayu, khususnya patung kayu. Akan Rai, kali ini kita akan membahas terkait dengan eksistensi kerajinan patung kayu. Akan Rai, mari kita sapa Bapak Wayan dulu. Om Swastiastu, Bapak Wayan.
1: Om Swastiastu, Bapak.
0: Pak Wayan, bagaimana, sehat nggih?
1: Nggih, hastu sehat
0: selalu nggih, Bapak nggih. Nah, Bapak, mari kita kenalan dulu nih dengan usahanya Bapak yang bergerak di industri kreatif kerajinan kayu nggih, Bapak kita nggih. Nah, boleh ceritakan dulu, Pak, awal mula berdirinya Lembong Gita puniki.
1: Hai. Selamat siang, Bapak. Astungkara, semuanya sehat-sehat. Tiang perkenalkan nama Tiang Iwayan Sugita, yang akrab dipanggil Pak Lembong.
0: Oh, Pak Lembong.
1: Dan
0: kenapa bisa panggil Pak Lembong, Pak? Karena nama usahanya kan, Dan?
1: Karena Tiang memang nama panggilan kecil dia kan Pak Lembong. Pak Lembong, Pak Lembong, Lembong gitu. Ya, setelah nikel dia berniat untuk memberikan nama juga dari sebuah usaha kerajinan patung kayu yang dia lakoni sendiri juga dengan usaha kerajinan patung kayu Lembong Gita.
0: Lembong Gita.
1: Awalnya sebelum dia membuat nantirikan niki usaha kerajinan patung kayu Lembong Gita ke niki berdiri tahun 1999.
0: Pak nggih. Sudah artinya 17 tahun gitu
1: nggih. Itu semenjak anak tiang waktu nike baru berumur 8 tahun kan.
0: 8 tahun
1: Nika sudah tiang mulai berdirikan usaha patung kayu Lembong Gita, dan tiang sendiri melakukan usaha dari awal sebelum tiang buka kerajinan puniki. Tiang sudah dari belajar untuk melakoni kegiatan kerajinan patung dan mematung ukir ini. Itu tiang sudah mulai semenjak SD.
0: SD ya, Pak?
1: SD, sekolah dasar kelas 6.
0: Kelas 6 SD?
1: Iya, kelas 6 SD.
0: Kenapa demikian, Pak? Apa karena orang tua pengrajin juga atau bagaimana, Pak?
1: Enggak. Orang tua tiang kan petani. Bapak sama ibu tiang petani. Karena tiang juga di lingkungan keluarga petani. Kebetulan teman-teman seangkatan tiang itu juga berniat untuk belajar ngukir. Saat itu tiang sendiri sama teman-teman adik-adik juga waktu nikah, kakak juga kakak-kakak misan. Saat nikah sepertinya ada dorongan untuk kita belajar untuk anu. Dan saat itu memang sedang
0: lagi tren-trennya lah ya,
1: lagi gandunya tren lagi, saat belajar ngukirnya tuh ya. Saya sendiri ini keikut ikut dan juga merasa tertarik, tertarik juga seneng artinya di dalam pekerjaan itu dia sendiri menikmati juga dengan senang hati untuk melakukan pekerjaan seperti ini ya, dan sampai saat ini.
0: Sampai saat ini artinya sudah berapa tahun Bapak menggeluti niki?
1: Saat
0: lebih dari itu, 30 tahun kayaknya.
1: Ya, saat itu tahun 84 84 atau 88 ya. Nah, saat Nike sudah mulai belajar, mulai awalnya belajar untuk belajar ngukir.
0: Dan artinya sudah 32 tahun Bapak menggeluti gini nggih. Seni patung kayu niki nggih, dan kerajinan kayu niki nggih. Nah, Bapak kan bilang tadi bahwa Bapak itu merasakan kesenangan sendiri nggih saat melakoni kegiatan mematung niki atau melakukan kegiatan kerajinan kayu niki nggih. Nah, apa sih Pak kegiatan yang bagaimana sih Bapak yang merasakan kesenangan yang paling dalam nih ke? Apakah saat membuat bentuknya atau saat mengerjakan detail-detailnya Bapak merasakan senang nih ke?
1: Pertama waktu tiang belajar, pertama kan belajar ngukir dulu. Tiang belajarnya nih ke di Desa Guang.
0: Desa Guang.
1: Desa tetangga Desa Guang.
0: Di Sukawati kayak ya.
1: Dan saat itu setelah diberikan pelajaran untuk dibuat util bahasanya Nike terpunggel Lugano sudah dibilang tamat, artinya tamat bisa untuk membuat ukiran seperti Nike. Di sana letak rasa sukanya,
0: sukanya
1: suka dan bangga bahwa diterima, dibilang itu wah kerjaannya bagus. Lalu diberikan tingkatan yang lain lagi, tingkatan yang lebih lebih rumit atau lebih besar lagi untuk tantangannya untuk dalam ukiran gitu. Sehabis itu diberikan lah patung, artinya mengukir patung. Dulu kan baru belajar dari kayu gelondongan itu kita buat beberapa aja bentuk ukiran. Sekarang diberikan patung, nanti di patung itu udah kita tuangkan ukiran-ukiran yang ada dalam bentuk di patung.
0: Patung itu. Ya. Artinya awalnya ke mengukir kayu, habis itu baru membuat patung kayu.
1: Diberikan kesempatan untuk mengukir di sebuah patung.
0: Menurut Pak yang panggil Pak Lembong mana? Menurut Pak Lembong puniki apa sih yang paling susah dari membuat patung kayu puniki Pak Lembong?
1: Yang paling susah tiang sendiri sudah merasakan Nike dari awal kita pembentukan bahan baku. Ya, bahan baku kadang-kadang kan kayu itu tidak kita mempola, artinya kita lihat kayu yang itu dia membawa bentuk sendiri.
0: Oh, jadi dari kayunya saja sudah kelihatan bentuk apa nih yang bisa didapatkan gitu.
1: Itu yang sering kali tiang pikirkan di dalam kayunya itu. Kita melihat kayu setelah ada lekokan bagaimana dalam bentuk kayu itu kita tuangkan sebuah karya gitu, sebuah karya dalam bentuk patung orang atau patung dewa atau patung apa nih ke di sana dah kita sekalian bisa langsung masuk di sana gitu untuk dikerjakan apa yang lebih bagus, apa kayaknya itu yang baik kita buat dalam bentuk kayu yang seperti ini gitu di sana dah makin banyak tiang rasa tantangan-tantangan yang ada di itu tuh artinya makin ter gini
0: makin tertantang
1: ya tertantang juga untuk terus seperti
0: terus,
1: juga
0: ya Jadi makanya, melihat gelontongan kayu ini harus bisa dibentuk nih gitu Pak ya, harus bisa dibentuk jadi patung nih.
1: Ya, kurang lebih seperti ini kalau dapat ini.
0: Nah, seperti yang Pak Lembong bilang ya, pengrajin kayu Nike memiliki nampi wasan karakter ya, nih karakter pada karya-karya Nike. Nah, untuk karya-karya dari Pak Lembong puniki, apa ciri khas atau keunikan utamanya nih dari dibandingkan kerajinan kayu lainnya, Bapak?
1: Ya. Perjalanan ini ya, di samping itu berikut di pengalaman dalam proses pembuatan patung itu. Yang paling gini, waktu saya mengerjakan sebuah karya itu di kayu cendana yang panjangnya 4,5 meter.
0: 4,5 meter, Bapak.
1: Ya, di sanalah artinya dalam hati kebanggaan yang tak ter gini ya Tanya, artinya tidak bisa dibayangkan itu sampai bisa menyelesaikan tiang sebuah karya itu dalam bentuk patung di kayu yang tingginya 4,5 meter dan kayu itu kayu cendana, enggak kayu ya. Di sana artinya kita punya, saya sendiri punya tantangan yang betul-betul harus bisa saya lewati dalam hal itu. Memang sih tiang kerjakan patung itu waktu Nike, patung yang tiang kerjakan bukan milik tiang, tapi tiang ambil apa namanya pekerjaan orang ya, dikasih orang untuk menyelesaikan sebuah karya di kayu yang panjang 4 meter, kayu cendana.
0: Jadi napi hasilnya Pak di kayu 4,5 meter Nike?
1: Saat Nike, tiang ada di dalamnya Nike, cerita Cina. Patung-patung Dewi Kuan Yin, ada Fei Kong, ada Zi Liut, ada Kuan Kong, semuanya Nike, ada naga. Semuanya Nike udah ada di dalamnya,
0: dalam Nike,
1: di dalam ceritanya Nike.
0: Oh, artinya satu kayu yang panjangnya 4,5 meter Nike, Bapak ubah menjadi berbagai karakter dalam mitologi Cina kenten nggih. Dan beberapa patung kenten Bapak nggih yang bercerita gitu. Keren sekali Bapak. Nike berapa minggu pengerjaannya Bapak?
1: Itu 3,5 tahun.
0: 3,5 tahun. Masuk akal. Karena sudah pasti detail-detailnya nggih diperhatikan sekali Pak Lembong nggih. Jadi karya-karya Pak Lembong niki ciri khasnya nike tentang dewa-dewa Cina nggih kebanyakan nggih.
1: Iya, kebanyakan dari dewa Cina.
0: Oke, dan kenapa Bapak memilih untuk membuat patung kayu niki yang berdasarkan dewa-dewa Cina atau mitologi Cina niki?
1: Ya, saat kemarin tiang belajar untuk mulai masuk di patung-patung Cina kan. Saya suka sekali untuk melihat gambar-gambar dulu. Ya, gambar kan ada foto-foto sebuah patung yang sudah selesai. Mungkin patung itu dari Cina langsung, mungkin patungnya menarik-menarik sekali. Dari sana tiang mulai tertantang untuk bisa melakukan seperti ini, melakukan menyelesaikan pekerjaan yang Nike. Nike tiang sukanya di sana kan. Kalau di dalam pekerjaan pun seperti Nike Pak. Artinya walaupun pekerjaan Nike sudah dianggap selesai, kalau tiang lihat ada yang kurang atau bagaimana Nike, pasti tiang ambil ulang lagi. Tiang ambil kerjakan lagi sampai betul-betul tiang merasakan bahwa itu
0: benar-benar masuk, selesai
1: ya, gitu. Nike dah seperti dalam pikiran tiang untuk membuat sebuah karya Nike memang harus betul-betul masuk di pola pikiran semua.
0: Artinya Niki memang Bapak Lembong Niki mengerjakannya dengan benar-benar perfect kan, sesuai yang diinginkan kan, tidak tidak menerima niki detail-detail yang yeah. kurang gitu Pak Ge, karena pasti bakal kepikiran Pak Ge sebagai seniman yeah. kalau ada kurang-kurangnya gitu.
1: Gitu juga mm-hmm. ya, seperti yang ya, dikatakan banyak orang kan seni itu kan relatif ya, iya. seperti Niko mm-hmm. tapi dengan rasa suka hati kita mengerjakan itu hasilnya pasti beda.
0: Iya, benar-benar seperti ini kan. Seperti ya, kalian lagi bisa lihat niki nggih ya, patung-patung yang sudah dibawa sama Pak Lembong niki. De Duta sangat kagum niki karena detail-detail yang kecil kalian lagi niki sangat bagus sekali niki. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak Lembong niki untuk buat satu patung niki yang Bapak buat niki menghabiskan berapa lama waktu pengerjaan Bapak?
1: Bilang dah satu patung Dewi Kwan Yin, dengan tinggi yeah. yang hampir niki 35 cm.
0: Ah, ya,
1: hampir 35 cm. Mm-hmm. Kalau ini anak-anak juga full, tidak ada halangan untuk mengerjakan ini sampai mm-hmm. selesainya 15 hari.
0: 15 hari ya, Pak Gis.
1: 15 hari.
0: Nggih, yeah, artinya sekitar 2 mingguan, Bapak. Iya. Nah, artinya ini Bapak sendiri yang mengerjakan semuanya.
1: Kalau tiang sendiri mempola, artinya mempola membentuk sebuah gini, habis itu tukang finishing atau tukang halus, tukang ukir lagi beda.
0: Oke, oh, ya, jadi Nika. Bapak menentukan polanya dulu, pola dulu, dibentuk dulu.
1: Ya, dibentuk.
0: Baru
1: ya.
0: Nanti ada rekan yang mengukir detailnya ya, gitu.
1: Oh, oke. Ukir habis itu yang kasih muka juga
0: beda lagi.
1: Beda.
0: Oh, okay.
1: Semuanya ini profesional juga di bagian itu. Kalau tenaga tiang kalau di profesional bagian ukir, dia khusus mengukir.
0: Mengukir.
1: Ya, oh. memang itu pun profesional, artinya orang yang terpilih untuk ukirannya yang bagus, yang gini, yang rapi dan yang bagaimana. Kan banyak juga kadang-kadang dalam satu ukiran itu bentuknya sama tapi kerapiannya beda.
0: Beda, ya, gitu. Artinya Nika. Masih ada detail-detail yang tertinggal. Artinya niki Bapak pengerjaan satu patung niku dikerjakan 3 orang gitu.
1: Iya,
0: Nah, Bapak Wai Pak Lembong niki, sebelum kita lanjut niki, mungkin bisa diberitahu

0: media, apakah ada Pak sosial medianya Pak?
1: Di FB ada Pak?
0: FB, ya. Boleh diberitahu pendengar kami apa nama gininya?
1: Klik aja di FB Lembong Gita 123 at gmail.com.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya di sana.
0: Ya, yeah, artinya yeah, di Facebooknya nih di Lembong Gita. Gita
1: ya, yeah, di Lembong Gita.
0: Dan, nah, kalau misalnya Keren Rai ini Pak di Facebook lihat yang bagus nih, ada yang di scroll bagus nih patungnya, bisa nggak pesen langsung nih lewat Facebook?
1: Sangat bisa.
0: Sangat
1: Pak.
0: Bisa.
1: Ya, request itu bisa. Kapanpun nanti menurut juga yang di request maunya yang seperti apa, kalaupun dia sendiri bayarnya bawa gambar atau bawa motif seperti ini seperti bisa.
0: Oh, jadi bisa request nih sesuai ya, sesuai keinginan.
1: Sesuai dengan,
0: oh,
1: kan, bisa.
0: Keren, Pak. Nah, kalau request nih ke apa? Misal request nih, apakah harus bawa gambar sendiri atau bisa Pak? Saya pengen gini nih. Cuma pakai lisan aja atau harus bawa gambar mantan?
1: Seperti ini kau juga bisa Pak.
0: Oh, jadi lewat lisan juga
1: lewat
0: bisa.
1: Juga bisa ya.
0: Artinya Pak Lembong, saya pengen patung yang seperti ini. Yeah. Bapak langsung membayangkan, oh yeah, bisa saya buatkan nih gitu.
1: Bisa.
0: Nah, Keren Rai yang tertarik nih kingi dengan kerajinan kayu patung niki, bisa langsung menuju ke tokonya Pak Lembong, bisa cari di Google Maps di Lembong Gita, atau mungkin yang pengen lihat-lihat lewat sosial media bisa di Facebook nih di Lembong Gita juga. Nah, kalau gini mentan Bapak, WhatsApp mungkin untuk usaha.
1: WhatsApp belum.
0: Belum mentan nggih. Jadi lewat ini mantan nggih Facebook dulu nggih. Nah, Bapak selain di toko Bapak niki, apakah Bapak sering buka-buka stand nih kang nggih? Ikut pameran, kita pernah apa?
1: Ya. Saat ini dan sampai sekarang ini kan yang masih ada di stand pameran Bali Bangkit.
0: Oh, Bali di Bangkit Art-Center. Di Art Center ada ya, di gini nggih, Kesiran Awu.
1: Iya, tepatnya di depan sebelah kolam di bawah gedung Kesiran Awu ini.
0: Ini ke. Oke. Okay.
1: Ya, yang ada stand di sana Lembong Gita.
0: Nah, Bapak, sekarang kita bahas nih kingi untuk perkembangan seni ukir dan juga patung kayu niki secara general. Nah, menurut pengamatan Pak Lembong sendiri, bagaimana minat masyarakat, minat pasar niki, baik itu lokal maupun mancanegara terhadap patung kayu puniki, Bapak?
1: Ya, baik Bapak. Sampai saat ini artinya peminat patung juga yang bermain di usaha kerajinan patung ini masih relatif bagus. Artinya pembelinya pun juga lumayan. Artinya peminat beli untuk kerajinan patung ini lumayan. Kadang-kadang seperti ini ya Pak. Kendalanya juga banyak di dalam proses pembekalan anak-anak untuk mau ikut belajar dan menekuni kerajinan patung kayu, kerajinan ukir ini untuk selanjutnya ini, karena agak sulit bagaimana rasanya ya, sulitlah didapat untuk anak-anaknya biar
0: tertarik
1: mau, ya biar mau, artinya tertarik dulu, setelah itu melakukan di dalamnya, setelah itu agak sulit untuk tahun sekarang dan kedepannya nanti. Itu yang tiang sendiri harapkan bagi anak-anak yang memang ada berniat untuk belajar pematung, belajar ngukir dan lain sebagainya, itu Nike harus diberikan perhatian khusus sebetulnya. Tiang minta untuk yang berkaitan dengan seni dan budaya ini kan harus harus kita lestarikan dan kita budayakan seperti ini kan. Dan harus berregenerasi selanjutnya nih.
0: Nggih, biar
1: sebetulnya seperti ini.
0: Nggih, biar enggak jadi napi pidan ada kene, biar enggak gitu aja pang sengok te genu kenten.
1: Iya. Nika ada harapan tiang sebetulnya tiang sudah masuk di harapan nanti. Seperti ini ke anak-anak untuk

0: sekarang ini kan sudah versinya seperti cepat saji, cepat gini.
1: Oh, gitu aja. Mungkin karena itu juga Bapak nggih, artinya mereka tidak mau melewati proses panjang untuk membuat patung nih gini. Pengennya biar itu sekarang mau sekarang ada ya, seperti yang Bapak Lembong bilang.
0: Instan seperti Niko anak-anak sulit kayaknya untuk mengarahkan dia biar merasakan dulu untuk bagaimana pembelajarannya, untuk prosesnya bagaimana dulu setelah Niko memang sih pekerjaannya seperti Niki, dia ngerasa untuk anak-anak sekarang Niko lebih banyak gengsinya lah seperti Niko. Niko dia yang
1: gengsinya,
0: ya dia yang lihat, artinya sebetulnya kalaupun ini memang ditekuni atau bagaimana, dia sendiri juga merasakan yang anak-anak yang cuman sebeberapa yang masih untuk alunya Niko tidak kurang pekerjaan Pak.
1: Inggi.
0: Waduh, sampai kita apa namanya itu nunggu perbulan-bulan untuk dapat giliran biar bisa dikerjakan barang satu itu. Nah itulah untuk satu orang ya. Jangan ya. Kalau
1: mungkin mereka takut gini Pak, maksudnya satu takut kotor seperti yang Bapak bilang gitu, gengsi gitu. Padahal mereka belum tahu bahwasannya Niki banyak uangnya. Karena kan enggak cuma lokal Pak nggih, mancanegara juga kan tertarik dengan patung-patung kita juga nggih Pak nggih, seni-seni kita. Nike yang mereka enggak tahu padahal banyak duitnya. Iki kan seperti yang Pak Lembong bilang, enggak mungkin Niki enggak laku apalagi kita pariwisata Niki Pak nggih. Cuma mereka belum merasakan saja Niki uangnya. Iki artinya di Bapak concern di regenerasi kan ini generasi mudanya nggih Bapak nggih. Nah mungkin untuk gininya Bapak Niki kan saya setahu saya Niki banyak kelas Niki di sekitaran Ubud terutama Pak. Kelas untuk mengukir Niki dan beberapa anak muda Niki terutama yang wisatawan Niki, wisatawan lokal maupun mancanegara Niki tertarik Niki untuk ikutan kelas Niki. Apakah Bapak mungkin ada rencana Niki membuka kelas ngukir kayu Niki atau buat patung gitu untuk kedepannya?
0: Yang sangat tertarik dan ingin sekali ya, ingin mau sekali untuk melakukan, artinya membuat seperti ini Niko Pak. Tujuan tiang biar untuk kedepannya Niko tetap ada gitu. Tetap melestari seperti ini Niko kedepannya ke tetap. Itu dah tujuan tiang sangat tertarik untuk kalaupun memang harus ada membuka kelas seperti apa itu, yang mau ikut. Nah, artinya sejauh mana nanti untuk melihat perkembangan dan perjalanannya seperti apa, Nika. Ya, Nika sangat tertarik untuknya, Nika. Karena saat kemarin Niki bilang juga di Ubud, di Mas, kan di sana memang ekon untuk patung-patung, bahkan yang sendiri sering ngancung, artinya menjual hasil karya patung ngacung kesana, di arsop-arsop ya. Dulu sekitar tahun awal 2000-an ya Niko. Lebih banyak di sana artinya pusat dari kininya tiang pasokan untuk membawa patung. Artinya menjual patungnya.
1: Pak. Nah, Bapak Niki tiang sedikit penasaran Niki karena Niki kan tiang lihat kualitasnya sangat bagus Niki Pak nggih. Nah, biasanya Bapak menggunakan kayu napi Pak nggih untuk Niki patung-patung puniki yang Bapak hasilkan Niki.
0: Kebetulan yang tiang bawa semuanya Niki yang dipajang depan nih semua dari kayu cendana Pak.
1: Cendana gitu.
0: Iya, dari kayu cendana.
1: Napi ini ke membedakan kayu cendana dengan kayu lainnya Niki?
0: Sangat jelas Niki. Karena membedakan kayu cendana itu pertama kan bau.
1: Kenten.
0: Dari kayu itu kan dia berbau harum dia kalau cendananya.
1: Ada bau harumnya.
0: Iya. Di samping yang kedua itu serat juga warna kayu. Itu yang sangat menarik kalau kau cendana.
1: Oke, jadi ini ke keunggulannya nggih. Nah, kalau ini kan Bapak khusus menggunakan kayu cendana niki nggih. Apa pernah Bapak kesulitan niki mencari bahan baku kayunya niki?
0: Sampai sekarang niki sudah berapa tahun lalu sampai hari ini yang terkendala juga untuk masuk kayu cendananya itu. Jarang sekali yang untuk mendapatkan itu, sulit.
1: Sulit gitu, ya, Pak.
0: Sulit sekali untuk yang dapatkan kayu cendana. Kalaupun yang ada sekarang ini, itu pun masih stok-stok yang dulu.
1: Oke.
0: Okay, itu kayu cendana Sumba, cendana Sumbawa.
1: Oh, dari Sumbawa. Yeah,
0: itu kemarin memang sih langganan tetap rutin dia bawa 2 bulan atau 4 bulan, 3 bulan sekali ke bawa. Tapi untuk 7 tahun yang lalu, ya 7 tahun sampai sekarang ini, tidak pernah ada kayu Sumbawa yang datang.
1: Oke.
0: Nah, yang dengar juga langganan-langganan itu di samping memang sulit mendapatkan kayu membawanya juga sulit untuk bawa masuk ke
1: Bali.
0: Ke Bali gitu.
1: Jadi ada kendala di sana nih, Bapak. Gitu. Yeah. Nah, kalau misal nih Pak sama sekali tidak mendapatkan kayu cendana, gimana niki strategi Bapak untuk mengakali lah kan istilahnya. Dari segi bahan baku yang belum ada niki.
0: Tiang patung-patung yang telah tiang buat ini kan memang selain kayu cendana itu kan masih ada juga kayu panggal buaya yang tiang buat.
1: Patung-patung
0: ini dari kayu panggal buaya, kayu suar juga, kayu waru, ya, kayu gaharu, ya, nike yang masih agak gampang lah kita dapatin bahan bakunya.
1: Jadi memang niki perlu juga didukung dengan sustainability lingkungan gitu Bapak. Artinya supaya pohon-pohon niki juga tetap ada lestari, apalagi pohon cendana niki Pak nggih, karena niki bahan bakunya. Jadi ya akhirnya Rai janganlah menanam sawit. Iki jaga lingkungan kenten nggih, karena kita kan di Bali juga tahu dengan trihitakalananya supaya kita tetap ini dengan lingkungan kita juga. Nggih. Nah, Bapak mungkin untuk inovasi kedepannya adakah Bapak niki? Untuk usaha Lembong Gita niki kedepannya ada mau berinovasi atau mungkin mau membuat desain patung yang lain kenten?
0: Yang masih banyak rencana ini.
1: Masih
0: banyak rencana.
1: Bisa di-spill dikit Bapak.
0: Mudah-mudahan disehatkan semua ya. Artinya tiang masih banyak rencana. Di samping nike, tiang kan masih ada bahan yang belum sempat yang pikirkan. Nike kayu cendana yang panjangnya 2,5 meter ada. Tiang mau tuangkan di sana buat kerajinan patungnya di sana dulu untuk satu. Yang satunya lagi sudah berjalan pengerjaannya itu sekitar 40% sudah ada ya. Sudah ada yang 40% tapi belum rampung, artinya belum selesai. Itu yang mau tiang
1: kerjakan
0: dulu, sampai finish biar terlihat juga hasilnya nanti.
1: Gitu. Boleh spill sedikit Pak, yang 40% ini Bapak mau rencananya mau bikin apa nih Pak?
0: Sama juga. Patung-patung dari Dewa Cina nih, kan? Dewi Kuan Yin, Fei Kong, Kuan Kong, Naga. Nike sudah space-nya yang buat yang sudah terlihat 40% nih dia.
1: Semoga niki lancar niki rencana Bapak Lembong niki, supaya kita juga semua niki bisa melihat hasilnya niki. Coba bayangkan niki yang ukuran senti aja bagus banget, apalagi yang ukuran meter-meteran keadaan rai. Ige, Bapak, sebelum kita lanjut, Deduta akan buka line telepon niki. Siapa tahu wenten niki keadaan rai yang ingin tapi wastan nika untuk bertanya niki nge, atau mungkin tertarik dengan patung puniki. Nggih, akan rai Deduta coba buka dulu niki line teleponnya. Kok hilang ini ya? Oke, okay, Deduta tunggu line teleponnya di 0312233361 atau bisa juga di WhatsApp niki nggih. Di WhatsApp-nya Pro 4 di 0895703245505. Yang ingin bertanya niki tentang kerajinan kayu atau patung kayu dari Lembong Gita niki, usaha Lembong Gita, hasil karya dari Pak Wayan Lembong gitu nggih panggilannya nggih. Bisa langsung niki nggih di WhatsApp ataupun di telepon 0312233361 nggih. Nah, kita kembali membahas niki kide Pak Lembong nggih. Nah, itu kan tadi ininya Pak Lembong nih, tujuan pribadinya Pak Lembong untuk kedepannya mau bikin patung gitu nggih, patung yang sekarang sudah 40% berjalan niki nggih. Nah, Pak Lembong, kalau Pak Lembong melihat sendiri niki kedepannya usaha niki atau kerajinan kayu puniki bagaimana kedepannya Pak Lembong? Apakah akan berkurang kinten pengrajinnya atau bagaimana Pak Lembong? Atau mungkin tiba-tiba berjaya niki?
0: Ya baik Pak. Kalau kerajinan patung kayu ini yang tiang geluti sampai saat ini itu sudah menginjak tahun
1: ke 32 gitu atau
0: tahun ke 32 sampai saat ini. Dan untuk selanjutnya ini biar tetap eksis,
1: tetap eksis.
0: Artinya untuk menarik teman-teman atau pelaku usaha atau pemula ini untuk belajar menggeluti kerajinan patung ini biar tetap semarak dan ramai ya, untuk kita jaga seni dan budayanya lokal Bali ini, terutama dalam kerajinan patung ini akan semoga tetap berjaya di ke depan di kemudian harinya. Artinya sini tetap dalam niat dan punya kekuatan, artinya kekuatan kita harus menjaga seni dan budaya ini lewat kerajinan patung dan melestarikan dengan pembelajaran anak-anak lebih banyak lagi lebih banyak lagi. Tiang lihat artinya kedepannya nih akan tetap mempunyai gaya tarik tersendiri.
1: Gaya tarik ya. Sendiri pasti tetap akan lestari
0: ya, yang memiliki artinya pikiran tiang sendiri untuk kedepannya nih, kalaupun ini memang harus tetap dijaga dan dilestarikan dan dibudidayakan terus tetap dikerjakan dengan sepenuh hati, ini ke depan pasti jaya.
1: Pasti
0: ya.
1: Nah, Bapak Niki kan Bapak sebagai pengrajin dan pelaku usaha sendiri Niki. Nah, menurut Bapak Niki, adakah bentuk Niki, bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh UMKM kria seperti Lembong Gita Niki dari pemerintah Bapak maupun dari komunitas agar industri Niki seperti yang Bapak bilang tetap lestari, tetap kokoh Niki Pak?
0: Iya. Yang minta untuk dukungan dari pemerintah sebetulnya ini kan sudah masuk di era yang lebih lebih canggih dan dibilang
1: era digital.
0: Di samping transformasi dan informasi yang tetap masuk di media sosial dan lain sebagainya juga perlengkapan alat kerja yang kita miliki itu harus ada berinovasi lagi. Artinya kita untuk alat-alat kerja seperti sekarang ini masih manual, biar bisa untuk memprosesnya lebih cepat lagi dengan tidak mengurangi mutu dan kualitas kerja. Itu kan sekarang ini sudah ada sentuhan-sentuhan seperti mesin router dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan semua alat itu di media kayu, di media kayu ini kan. Itu yang perlu sedikit ada dukungan untuk perlengkapan alat kerja yang seperti saat ini. Selain seperti biasanya itu kita gunakan secara manual, sekarang biar ada sedikit sentuhan dari apa namanya alat-alat yang lebih canggih lagi ya, seperti ini kan. Ya, itu dalam artian kita kan lebih cepat kita bisa memproses. Artinya kalau dibilang untuk satu buah karya patung itu sebetulnya kalau manual kita mengerjakan sampai 3 minggu, sebetulnya kalau kita pakai bantuan alat kerja bantuan seperti ini ke kita bisa kerjakan sampai 2 minggu seperti ini
1: ya. Ya, kan itu yang hemat waktu ya, juga
0: dengan dengan hasil yang sama bahkan bisa lebih bagus dari ini.
1: Tapi tetap juga tidak walaupun pakai alat yang terbaru tetap ada juga jiwa, kemudian ada sentuhan-sentuhan seni dari manusianya juga, biar tidak terlupakan nih kan. Kita di Bali juga percaya taksu, kemudian taksunya Pak Lembong dalam membuat kayu kan juga ada, kemudian. Nah, Pak Lembong niki kita sudah agak mepet niki waktunya nggih. Nah, niki satu gini deh, Duta ingin minta dari Pak Lembong niki pesan gitu nggih, pesan apa yang ingin Pak Lembong niki sampaikan mungkin untuk para pelaku UMKM kriya lainnya atau mungkin untuk anak muda nggih yang mungkin untuk mempertahankan eksistensi dari kerajinan kayu dan juga patung pun niki Pak nggih, silakan Bapak.
0: Baik, Bapak. Saya pengrajin patung kayu Lembong kita. Cuma memberikan masukan juga ke arah yang lebih maju ke depannya. Artinya untuk anak-anak dan pecinta seni patung kayu yang lain, mudah-mudahan bisa realisasi, bisa jalan ini selanjutnya dan bisa membawa nama dari hasil karya patung yang dibuat ini masuk di kancah yang lebih tinggi. Ya, di samping itu untuk anak-anak pemula jangan sampai lepas, artinya jangan sampai lepaskan ini kerajinan kita, kerajinan patung. Bilanglah ini sudah warisan, ya, warisnya yang perlu kita jaga, juga perlu kita rawat dan teruskan. Nah, seperti itu, jangan sungkan-sungkan kita untuk belajar dan menekuni kerajinan patung, karena seperti pengalaman Tian sendiri, kita melihat hasil. Harus berproses dulu
1: Pak ya, enggak ada yang instan
0: hasil, gitu. Sebelum kita lihat hasil depannya, harus melakukan sesuatu dulu, berproses dulu. Jangan sampai lelah, jangan sampai berputus asa untuk berproses. Nah, seperti ini kok. Artinya niat untuk terus menekuni usaha kerajinan ini, biar kita sama-sama untuk bisa berkolaborasi dalam bentuk ukiran-ukiran dan lain sebagainya nih ke depannya, bisa menghasilkan karya-karya seni yang lebih bagus lagi,
1: ada inovasi-inovasi yang baru lagi
0: gitu, Pak. Yang seperti itu dah harapan yang untuk ke depannya bagi anak-anak juga generasi dan pelaku-pelaku usaha yang lain, biar semuanya sama-sama memberikan dukungan buat anak-anak biar mau.
1: Inggih,
0: biar mau dan melakoni pekerjaan ini.
1: Inggih. Inggih, terima kasih atas waktunya Pak Wayan Sugita, owner dari Lembong Gita. Deduta dan juga kawan-kawan Sawit 24 niki selalu mendoakan niki nggih agar apapun inovasi yang dilakukan oleh Pak Wayan Sugita dari Lembong Gita pun niki selalu lancar dan selalu sukses ke depannya Pak nggih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Deduta nantikan niki karya-karya patung dari Pak Wayan Sugita atau sering dikenal dengan Pak Lembong niki nggih. Nggih kerai asa punika sene presiden katurung ini mangkin, wong ini mangkin siang puniki nggih. Nah, Deduta cukupkan acara Rahina Ayu teras UMKM puniki. Suksemo Pak Wayan Sugita sampun mampir ke perempat. Terima kasih atas waktunya. Nggih kerai ngiring masandakan dumun oleh Bos Deduta Pacang Wali nyaring kerai Deduta tutup acara niki dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Bakaran Rai, peristiwa kebakaran di Kota Denpasar meningkat pada Agustus 2026 dengan mencapai 51 kejadian, tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mencatat 215 kasus kebakaran yang salah satunya dipicu kondisi kemarau panjang sehingga lingkungan lebih kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana mengatakan kebakaran pada Agustus didominasi kejadian di lahan kosong dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena hujan belum turun secara merata. Triana menambahkan pencegahan juga membutuhkan peran masyarakat melalui kewaspadaan serta edukasi yang rutin dilakukan Damkar kepada sekolah, masyarakat, PKK, dan relawan mengenai pencegahan maupun langkah menghadapi kebakaran. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rajang siang, Kang Raim, wali nyarangin dari frekuensi 106,4 MHz, 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Wali keserangin gede duta, ring acara ngelila ulangun, nanging. Deduta nenten je newek niki, wenten sawitran deduta niki.
1: Putu Ari.
0: Putu Ari, nyarangin deduta, ring siang mangkin. Semeton, Kang Raim, sane arse niki, megonjak kan sereng Putu Ari tale request tembang utawi megatre malebos diuta pacang buka ring lain telepon 0361223361 tale kalian Rai juga bisa niki colek-colek kita berdua nggih melalui WhatsApp ring nomor 0895703245505 dan kalian Rai jangan lupa niki nggih kalian Rai bisa juga niki colek deduta sarang Putu Ari niki lewat Facebook program budaya RRI Denpasar. Nah, Putu Ari sedurung kita cuap-cuap nih. Yeah. Sapa-sapa para pendengar kita nih. Deduta sudah siapkan sebuah lagu nih dari Lolot Band.
1: Oh, lagu apa itu, Bli?
0: Judulnya Nyujuh Langit. Okay, ah, dari Putu tahu nih lagunya?
1: Belum tahu.
0: Belum sih, tahu. Bli. Nah, kalau belum tahu, mari kita putarkan. Iya.

0: puniki kantun kesarengin oleh Putu Ari miwah beli duta ring acara ngelile ulangun siang puniki. Nah iwawu sampun kepiar sayang punika lagu saking Lolot Band Sanimo Murda. Napi nike westane Nyujuh Langit ya beli duta. Jadi lagu Nyujuh Langit itu merupakan lagu yang membahas tentang ambisi perjalanan hidup manusia gitu.
1: Kenten,
0: ya jadi kan di liriknya ada nu ada buin mani gitu.
1: Artinya masih ada hari
0: masih
1: esok.
0: Masih ada hari esok untuk
1: jangan
0: kita.
1: Jangan menyerah.
0: Kenten. Ya betul untuk belajar.
1: Belajar gitu. Jangan menyerah. Jadi rekan Rai jangan menyerah mengejar impiannya dan rekan Rai jangan menyerah mengejar Dedi Duta dan juga Putu Ari ya. Karena kita akan kok ke bahasa Indonesia ya. Dedi Duta pacang sangre diki. Rekan Rai ring lain telepon 0313223361. Sebetulnya sana Arse nunas tembang utawi megate utawi kenalan niki dalam sarang Putu Ari silakan. Ring sangre Putu Ari.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih sarang sira niki.
2: Sira tiang.
0: Aduh sira tiang.
1: Sira ya tiang niki.
0: Sira ya tiang niki. Dari mana?
2: Agus Nyedut.
1: Ini Agus niki. Ini Agus.
2: Bau nyidang nelpon dari kita.
1: Punapi niki, punapi wenton kesibukan. Kenten.
2: Ini ulung kan Agustus teh.
1: Men sampun sampun sehat niki.
2: Mungkin kari di galang ngilang di ini.
0: Aduh, mugi lekas sembuh nggih ni Agus.
2: Ni kira nyarang niki tiang.
0: Niki wentan Putu Ari, mahasiswa magang niki tiang ring pro 4.
2: Ni salam kenal dua hari kali ini Agus.
0: Nih.
2: Ya nak apa-apa boleh nyarang kan tiang niki.
0: Nggih. Kita kenapi dumugi lekas sembuh.
2: Bawa
1: nih dengan tentang cara nikah. Artinya berjodoh nih nih nih. Sang titi angin.
2: Yang
1: jangan
2: ada
1: kita. Ingin tenapi nih nih.
2: Bawa
1: nih dengan
2: melajak
1: jalan
2: itu.
1: Kenten. Bawa
2: cara nak cerita mungkin ada kita tidak.
1: Nggih Kang Yang dumo nggih nggih yang penting ya, bisa sehat ya, bisa ya di pas Nini tidur niki nanti Dedi Duta yang akan menghibur nggih.
2: Hibur Nini nggih Dedi Duta yang sekarang enggak ari sekarang niki Dedi Duta.
1: Nini. Nini, kayu nunas tembang tapi menggatra niki.
2: Nunas tembang ya tempon jadi tembang.
1: Tembang napi niki Nini kayu
2: nunas. Tembang napi. Ada uli kan tempon ni.
1: Ada uli.
2: Iya, ada tanda das nakal.
1: Tanda dos nakal, gitu.
2: Ini nak nakal.
0: Bi Duta nggak boleh nakal gitu, maksudnya.
2: Tapi tanda nakal sekarang dia ari tu.
0: Waduh, enggak
1: ini. Tanda dos nakal.
2: Selamat mekarya gitu, dan ampun dan tanda dos nakal kalau Nini kene pun nakal. Doman,
0: gitu.
1: Tanda dos nakal, gitu nih, Nini.
0: Ada Dedi Duta?
1: Niki ten ketemu Dedi Duta, dia ketemu.
0: Mungkin lagu lainnya.
1: Kayen Saneliana niki sing kapok-kapoknya.
2: Iki ampun dan kapok-kapok niki.
1: Ya nakal sing kapok-kapok terus nah.
2: Kapok-kapok boleh
0: ten domen ampun tuwa ten ngomong yo. Ini harus istirahat Nini Dumun.
2: Niki nak yang boleh ngampat di sana, ampun ngaya ampun dan kan melihat yang di sekarang yang nyampat jebol sultan ning yang kau ke warung jatuh jauh yang jatuh mau beriuk di kentang itu samping ada
1: oke
2: ada besar dan nak suung rumah panas rumah sih. kusekan kaya yang gelur-gelur. Apa dapat nganang yang desa.
0: Oke. Kampun harus banyak-banyak istirahat.
1: Istirahat dumun. Nggih.
2: Dan apa ini nak nakal.
1: Kampun sing apa kapok. Sing koyo moyong.
2: Om Santi Santi Om.
1: Suksemon ini Agus saking mengui sampun nyarengin deduta taler putu hari. Nggih. Dewe gini ni Agus sehat lekas sembuh. Nah ini Agus sembari niki ngambil galeng male bos ditunggu nggih tembangnya nih. Semoga bisa menghibur nanti nggih. Nah, Gi Ari buka male siki nggih
0: penipun nggih.
1: Ya kan Rai sane arsa niki nas tembang tapi ngate.
0: Ring
1: 0361223361. Ring sangre putu Ari.
0: Om Swastiastu.
2: Salam kenal nih.
1: Ampura dumun tadi putus-putus niki sarang nini sira niki.
2: Nini Bagas.
0: Saking
1: winangan sempidi. Nggih, salam kenal nggih nini
0: nggih. Salam kenal nini. Sampun apa gatra?
2: Putus-putus
1: niki di HP. Oke, artinya hari ini kita berjodoh nini Bagas nggih. Nini Bagas nggih,
0: putu Ari. Saking undangan
1: sempidi. Nggih Nini Bagas niki tembangnya ne deduta berikan niki rindu ayang nggih. Semoga Nini Bagas juga rindu dengan kita nggih. Setelah pulih munggah niki untuk pertama kali dan berkenalan dengan kita berdua. Nggih, putu Ari ngirim sandakan dumun nggih kita. Putarkan dulu niki tembang requestan dari Akadan Rai. Akadan Rai tetap 104 RI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan kembali kantong Serangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan kembali kantong Serangin Gede Duta Sarang Putu Ari. Yeah, pasti kering. Acara ngelila ulangun. Yeah, Putu Putu.
1: Ari.
0: Ari. Ya, Kak Duta. Ari ngiring kita mau buka lagi enggak lidah punya? Mau.
1: Iya, iya, buka lagi Kak Duta.
0: Buka lagi. Nah, ini. Ini akan lagi Sani Aksa. Wih, sudah ada yang masuk nih.
1: Oke, langsung aja ya Kak Duta. Yeay. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ajar
0: wengi. Iya. Adi Rajang wengi.
1: Rahajeng siang.
2: Aduh, sudah tua ini kikun-kikunan.
0: Tenapi.
1: Tanten gak halang ya.
0: Ampun, kau dumun, Niki.
1: Sarang sirah, Niki. Sirah, Niki.
2: Siangap, makaciran dari Tapanan, Jalan Pasar.
0: Mah kaciran, kembali berjumpa kita.
2: Kita.
0: Yeay.
2: Sarang
0: siapa nih ke? Sarang Putu Ari.
1: Ari.
2: Saking nasu dari?
1: Saking Ubung, tinggal di Ubung ni.
2: Saking nasi?
1: Saking Ubung.
2: Ubung.
1: Ya ya ya. Ha ha. Nih,
2: tenang. Nih. Dulu
0: berbincang
2: dulu
1: ni. Napi?
2: Makanan nasi
1: gendeng. Oh, nasi gendeng.
0: Nasi tembang, ye, tembang napi nih kima kaciran.
1: Benin
2: napi.
1: Napi nih.
0: Biar tu.
2: Super bemo,
0: super bemo dan pasti nostalgia nyopirin bemo nih.
1: Napi jadi penumpangnya, demon.
2: Kan super bemo
0: pertama. Yeah, artinya dulu senang naik bemo nih, kibah kaciran.
2: Kita. Tidak ada penjodoh.
0: Napi?
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh. Doakan nggih, Mbak nggih. Doakan nggih.
2: Terus cari jodoh nggih. Sudah besar tuh.
0: Nggih. Mbak Kaciran ton menduwe cucu niki, Mbak Kaciran.
2: Yang pun cucu dia pun enggak pun duwe
0: oh, pun lah buyut.
1: Sudah menikah semua nggih.
0: Beh teng orang-orang Mbak Kaciran. Bercanda Mbak Kaciran.
1: Ingat itu Kak Duta.
2: Masih ganteng
0: deh. Ya. Nggih, Mbak Kaciran juga cantik. Nggih, Mbak Kaciran.
2: Boleh enggak,
0: Kang? Kang ya.

0: Siksama. Om Santi, Santi, Santi. Om, ye.
1: Siksama punike makaciran saking widangan tabanan ya, kaduta.
0: Ingat nike putu hari ngalih jodoh.
1: Ya kaduta duluan dong. Ye,
0: semeton kan rai sane wenten niki cucu cowok niki sane jomblo niki.
1: Jangan dong, kaduta, kaduta. Kaduta niki
0: bisa langsung niki.
1: Jangan dong.
0: Ring 0312233361 semeton sane arse niki sira uning niki gelah cucu.
1: Request tembang aja kada tahu okay.
0: Atau halo sosiastu.
2: Om sosiastu.
0: Om sosiastu.
2: Aduh om sosiastu marah mangkete Gus.
0: Marah kita masuk niki bukti aja niki.
2: Niki Gus enten kakak nih. Kakak dan amoring acing je, wau mangkin 3 harinya.
0: Oke, okay, entar.
2: Eh, wau dibuka nge.
0: Habis
2: yang liang di perempat sebat, habis sebat lagi yang liang.
1: Begitulah siklus kehidupan.
0: Ya, duta kangen niki sama Bu Pera dari waktu ini udah berapa bulan gak ketemu ya di udara ya.
2: Rasanya 1 tahun ya.
0: Iya, gak pernah dengar merdeka-merdekanya lagi nih.
2: Tidak ada obral ketawa.
0: Gak ada yoga ketawa kita.
2: Bener. Apalagi cantik-cantikku ini yang lagi magang.
0: Iya. Kemarin yang ketemu Bu Pera ya.
1: Iya.
2: Foto-foto lagi.
0: Ah, iya.
1: Iya dong, harus foto-foto.
2: Foto-foto lagi ya.
1: Iya.
2: Ya, begitulah anugerah yang Maha Kuasa memberi kita sebagai persatuan, kesatuan perempuan RI untuk bersaudara.
0: Bersaudara, benar Niki Bu Pera. Bu Pera, ten pulih cucu cowok Niki.
1: Kak Juta, nepo. Nak bercanda Nika nih.
2: Nak, napira nge, harus bercanda ya, Ge.
0: Iya. Jangan serius-serius ya Bu Pera ya.
2: Cuma kaciran tuh udah umurnya 1 abad.
0: Masa Bu Pera?
2: 100 lebih dah beliau.
0: Tapi masih kencang dari suaranya.
2: Ya, Bu Pera aja ngojek biasanya. Diantar dikasih uang 10 juta. Dekat caranya ada 100 meter. Dikasih 10 ribu untuk beli minyak.
0: Oke. Dekat sarang Bu Pera. Kapan-kapan di duta kamu nih?
2: Nah. Ya, uli Badung ngojek Mas Jah di duta.
0: Dan ngalih Bu Pera maksudnya pantai dingah merdeka
2: kan ada Jaya Prana ke Pekana ini dah leontari jangan curiga deh ini canda deh
0: tapi
2: nanti didengar ini canda bercanda ya.
0: Emang bercanda kan kita selalu bercanda Bu Pera.
2: Perempat ini seriusnya tadi maunya naik itu ada bikin patung itu.
0: Hilang tombol telepon tiang ijak kader paling ya.
2: Kertas
0: tombol.
2: Tinggi dengan dah naik nih pun telepon ngai patung cucu di itu ngajaknya patung.
0: Nika pun Bu Pera telah pesuploh pidet yang hilang tombol tiang.
2: Aduh.
0: Kagia.
2: Ya, belajar sana sama diri duta. Ya, nanti supaya agak lebih pintar sama diri duta.
1: Ini nih ampun panutannya Kak Duta.
0: Panutan gede. Diri duta panutannya Bu Pera.
2: Supaya lebih duta daripada dari duta.
0: Dutanya ada duta ya.
2: Baru dapat kesawahan. Tadi serius apa nak kerja listnya.
0: Mau pecok ya list.
2: Padahal jam gini belum dapat penggasok. Bisa ketawa deh duta coba dong.
0: Jadi Bu Pera ngalih sebat segitu.
2: Dalam pasar tabanan ini ya. Sepi ya jalani, rame ya jalani. Namanya kita jadi dagang nih harus gini.
0: Harus dijalani.
2: Ya, soalnya Rainan Gus ya.
0: Rainan.
2: Ada odalan banyak di seputaran Pulau Bali ini banyak odalan sekarang. Ya, ada Mogi. Kita pentaro ngemargian. Petirtan mang de damuh rahayu.
1: Setata rahayu.
0: Mang de ngidang gede
2: nggih. Ini ada teman yang lagi kecelakaan kecil aja aja anak soalnya di Kota Tabanan sedang pembongkaran. Hati-hati teman-teman di jalan. Udah tak bantu tadi ya. Banyak teman bantu ya. Hati-hati di jalan ada sedang di Gajah Mada sedang pembongkaran besar.
1: Iya benar. Gitu. Macet tadi Drika.
2: Iya, itu dah sering kecelakaan saudara kita gitu. Hati-hati di jalan supaya semoga selamat.
1: Semoga sehat dan selamat semua Kentan.
2: Benar ge. Di kalau kita berjalan dimanapun ya supaya bisa hati-hati.
1: Iya.
2: Tapi matane makin nak rainan gede petirtan milahan makin nirage budaya Bali teh kan gengge. Munasice wenten kecelakaan kecil mang de cepat sembuh seperti biasa.
0: Inggih Bu Vera.
2: Inggih de duta sareng ge bekas kali ni kah?
1: Ari mantan?
2: Ya. Oh, Ari mantan kemar tiga harinya ya?
1: Iya ada tiga. Ari magang beda lagi.
0: Oke ini kemar tiga.
2: Rasanya hari ini perempuan Ari kemar tiga, nah kayak
1: serem. Kadang-kadang salah sebut. Kadang-kadang dia yang jadi mau dayu Ari di sini.
2: Agung Ari, Utu Ari, sekarang Ari, ya bagus. Ari itu bagus. Pembukaan hari.
0: Hari pembukaan.
2: Hari pembukaan. Cater warang ranang di duta.
0: Iya.
2: Tri warang ngaran Bu Vera.
0: Kita angin Bu Vera apa?
2: Ari. Nya asane nggak
0: nggak ya? Asal Bu Vera nyenjek ngidangin tiang gede.
2: Harus itu harus kita belajar tuh terus sampai ke liang kubur kita juga belajar gitu. Iya kita hidup titipan kok gimana nanti kita diambil nggak tahu juga kan guys ya.
0: Iya kan pun seingat apa.
2: Iya apa yang penting kita bisa ketawa. Bisa juga nyesel, bisa juga sedih, bisa juga marah kan.
0: Nah,
2: jadi duwak
0: nih Ibu Pera aja. Panutan suhu.
2: Samari duwak sekali ya. Ya, itu aja. Ya teman-teman enggak gini nanti. Pokoknya salam sehat semua pendengar Perempat RI. Dimanapun berada, mari kita menjaga kesatuan persatuan Republik Indonesia atau Perempat RRI. Deduta lagi siaran sama Ari yang Santi. Selamat bertugas. Kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ingin Bu Duari tadi ini ke Bu Vera yang selalu ditunggu-tunggu ketawanya. Ingin akan lagi boleh niki malesiki penelpon sana kayun megatre tapi ingin kan ya boleh galah megatre ngiring akan lagi sana arse ring 031-223-3361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu.
0: Iya Nini It.
3: Rajang siang deh Duta.
0: Rajang siang Nini Ita.
1: Rajang siang nih.
0: Punapi gada niki.
3: Nganu nih seger tengau.
0: Sadi setengah tengau di. Cakar taluk lebang tengau.
3: Tengahnya seger lum.
0: Oh, enten lagi sakit niki ini.
1: Sedang tidak enak badan.
3: Seger lum, nu maro nu nih pemulih.
0: Oke,
1: okay, gelis kena Nita.
3: Tapi pun api gatro deh duta.
0: Deh duta sehat sudah pasti.
1: Ya, sehat juga nih kini.
0: Ini.
3: Siang.
0: Boleh salam salam niki.
3: Nih magatro deh jawab apa nenek Temang.
0: Geng. Dursang nih nenek Dursang.
3: Nenek Temang nenek Agus itu sing dari nakal. Aduh sing Temang neten terus nakal.
0: Oh pantas aja kali tiang itu dah.
3: Paling deh dudang kali yang neten terus nakal neng kalau judulnya sebutnya sing dari nakal kalau penyebutan
0: kan jadi kan kan iya
3: kan masuk semua deh duta batuk pilih nih deh duta
0: oke dan cepat sembuh nih
3: nih udah dua kali ke dokter nih.
0: Sampun man pulih ke dokter. Ampun
1: nang ngali kan ngajak ngobat nih Ita.
3: Ampun. Nih masih ngecuer-ngecuer gengguna patena radian usah deh Duta.
0: Oke enten.
3: Main Ira.
0: Pantes enten mungah dari tadi. Iya
3: kita jam muka lawang kan main Ira.
0: Nggih pasti selalu
3: di. Kenapa beliar aku radio pun main. Yana mbak kan ngidang, sepeduan ngidang, yana ini saya ada nang abang sih ngidang di radio.
0: Oke, dan elap ya si abang, elap ya, wani elap ya.
3: Kecuali ngali ojek.
0: Ay, iya.
3: Nge, matu nini pun api gatro, dan ini ayuna. Oke, nak raja, Pak Depi nyarang itu deh, Duta. Oke, nak odalan makin di kodalan makin makin odalan nih udah duta.
0: Ini dua neng ainang.
3: Nih wau kan anak-anak kelinang ke odalan di kabo-kabo.
0: Oke, enten.
3: Nih perayaan di batur kabo-kabo, ampun nangkil wau bukli nangkil mau jalan magae kita suung saja nih udah duta.
0: Oke.
3: Nih nini kan ngijang.
0: Nah kan dia duta Riki yang ngibur sekarang ini butuh hari ya.
3: Ini Riki mau butuh kau biwas semua. Mau marah nih payet. Bantan udah sekar satu. Nggak emas. Nggak bintang. Udah kena rajeng. Riki liong es nyaranya semua. Wenten nini Dania sarang kakek. Wenten Pak Yanar bodot mancung. Gumbi yang seri kekeran. Waegi. Wenten Ciron, kebuannya kapan kita semua buani? Cita sarang kami dah duta.
0: Inggih Nita.
3: Sarang kami kena raja ngamargian suadarmo rangen angar asem perang bakat.
0: Perang bakat. Iya.
3: Napi jerah makin perang bakat sih kita
0: ini. Ah kentan ampun ini.
3: Dia duta ngalih masih perang bakat masih tu semua jadi mau dampingan tu bakat tu colek tu dah duta.
0: Nyen colek dan kini ni. Dan ada colek ini.
3: Ini kalalah menyarang ini kapedas semua kapedas. Tuh semua dia duta. Sekarang kali mendokin arah aja bos waspada dia rek kenti jam kudon ki.
1: Entos jam 4 nanti ini kan ini.
3: Nggih, mana kena satu nggih. Tuk semua untuk kalian ini mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge Om Santi Santi Santi Santi Om. Yesus semua. Nini Ita sampun nyarangin deduta sarang putuari. Inge. Nah, Kang Rai, niki wenten colak-colek niki nggih saking Bu Putu kebo iwe seneng nyarangin deduta. Taler weh krunya kata weh punya kru deduta niki. Nggih, taler niki wenten Bu Eka Sempidi. Nggih, seneng nyarang deduta sareng Putu Ariring Rahina Mangkin. Nah, taler niki wenten salam-salam juga ring Facebook wenten Bli Oko Mulyarte seneng nyarengin saking Padang Sambian. Wenten juga niki Nini Dania saking Widangan Sanur sampun nyarengin di duta taler Putu Ari sip semua Nini Dania. Putu Ari dua ning sampun kalah niki. Mari kita tutup acara pun niki. Suk semua Kang Rai sane sampun nyarangin duta sareng Putu Ari ring Raina Mangkin. Suk semua sampun request temang lan colak-colek niki. Semoga kita bisa berjumpa lagi ring acara ngelila ulangun berikutnya. Nggih. Kang Rai puputan duta sareng Putu Ari antuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi

Ya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Trompet FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Pro4 Network ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Pro4 Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Pro4 Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini. Karena
2: biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Kita
2: terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Pro4 ya. Jadi di leher terus. Jadi headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di Asia.
1: Nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Iya. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Andus Dato Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya. Tapi sebelumnya, baik, Bang Kiki boleh di-spill dulu nomornya Pro4 Medan yang bisa dihubungi berapa?
2: Supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061-846-3116.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Atau di WhatsApp di 0811-6144-248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Pro4 ya, bisa dihubungi di Pro4 Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Pro4 Jakarta kita hanya terima di 021-350-4510 ya, pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya, ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya udah kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Pro4 Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan Sekretaris Umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya.
3: Iya.
2: Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya,
2: ya?
3: Banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, bepantun juga lah nih bah. Biasa kami
2: pantun,
3: gitu
2: bepantun, ya.
3: Menyulam katun dara melaka
2: patut.
3: Ya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan. Diadakan mereka ada, ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisik. Dari Merisik kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Betul. Merisik itu artinya betanya.
2: Merisik.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus. Di sinilah, di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu, ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setamu pakat. Jadi syarat pun ditentukan juga disitu.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul, dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat diharapkan. Oh, yang susah. Tapi ada P-nya, Bang. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai ini? Kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamah baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Ada rasa haru.
2: Iya. Mm-hmm.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat bertuah, tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau biar berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh. Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: kasih kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar. Telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Iya, biasanya kepada puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, uak lagi dan bilang nggak. Nah, Jadi setelah disepakati tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah enggak ada tawar menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Yeah. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbedalah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan,
3: betul,
2: ya
3: itu
2: ya. Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
2: Yeah.
3: Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang jika dijanji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding, itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh, udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akan nikah. Memang salah satu
2: syarat sah.
3: Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Setelah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
3: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Dan di malam hari?
3: Iya, malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak digunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya. Tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung merisik, bersih kecil merisik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad ada malam berinai pula gitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Betul. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya.
3: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi

punya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Perompat di siang hari ini. Masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Perompat Medan.
2: Betul sekali, Jo.
1: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perompat Medan?
2: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya Malam Bayi Nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya.
1: Gitu.
2: Ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak, boleh silakan di 061-846-3116. Atau di WhatsApp di 0811614428.
1: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, Binar Perompat ya.
2: Dampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
1: Oke, boleh silakan.
2: Oke.
3: Halo.
1: Ya, halo. Halo, ahoy.
2: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
1: Iya, boleh, silakan.
2: Oke. Okay.

0: Paris di kota Jogja.
1: Oh sama berarti ya, itu juga sama. Ya,
0: izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu nih Datu, boleh dijelaskan?
2: Ya, baik. Terima kasih.
3: Dalam prosesi ini ada akad nikah, apa ya?
0: Pengadilan.
3: Ya?
0: Betul.
3: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu, kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut.
0: Yeah.
3: Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Okay. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu udah ditempati.
0: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
3: Waktu datang tidak.
0: Oh,
3: waktu
0: belum,
3: datang
0: ya?
3: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
0: Oh, ada icip-icipan.
3: Nah,
0: itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
3: Sebelum.
0: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
3: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
0: Indikasinya apa? Misalnya entah yang suka asin, apakah
3: kemana
0: gitu?
3: Iya, di situ memang. Rumah yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
0: Iya. Yeah.
3: Ah, ini yang bagusnya.
0: Oh, begitu. Ideal.
3: Berarti dia itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
0: Oke, okay, Datu, ini
3: happy ending lah dia.
0: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
4: Halo,
0: selamat siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
0: Hoi. Ini pasti Cegu ya?
1: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
0: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
4: Oh
0: iya, kan tadi udah dijelaskan Cikgu dari Tangerang.
1: Dari Jakarta, iya.
4: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
1: Iya Cikgu, se-Indonesia udah tahu Cikgu dari Jakarta ya Cikgu ya.
4: Jojo.
1: Iya, silakan Cikgu langsung ke pertanyaannya Cikgu.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke Cikgu, pertanyaannya cemana nih?
4: Kita lagi.
0: Betul sekali. Coba pertanyaannya.
1: Iya, boleh langsung ke pertanyaannya aja, Cikgu.
4: Begini,
0: memang
4: kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
0: Betul.
4: Menunjukkan pada ulasan seputar budaya yang sering disiarkan oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir ya tanya, tahapan pra pernikahan.
0: Oh, balik lagi nih Datu.
4: Apa sih, seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Dan yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
1: Siap deh kalau gitu.
4: Ketiga, intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan
1: meminang dan mengadang. Cegu dipercepat ya Cegu ya.
4: Pulut di pajak sentral dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Dewi tetap terjaga. Itu saja.
1: Siap kalau gitu, Jago.
4: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
0: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya,
1: Bu,
0: ya sebelum pernikahan.
3: Betul.
0: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
3: Iya, baik, Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti. Ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini, Pak Kiki, apa? Dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih, ini ada dahulu nih, ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul

0: Dah, Bang
1: okay.
0: Jojo.
1: Oke, okay, siap. Ya. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
0: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
1: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
0: Iya, Assalamualaikum Datuk Khairul Anwar. Dengan Abang siapa yang di
1: Bang Kiki. Medan?
2: Iya, Bang Ki.
0: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu, ya.
1: Iya.
0: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
1: Oke.
0: Itu aja sih Datuk. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
3: Ini sejarah nampaknya.
1: Sejarah, iya.
3: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
1: Betul. Nah,
3: ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain
2: ya. Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
3: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan, Indo-Mongoli apa gitu. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo
2: katanya. Karo justru ya.
3: Jadi kita gini aja lah, kita
2: banyak versi ya,
3: banyak
2: ya.
3: Versi bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
2: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
3: lebih
2: tema yang berikutnya ya.
3: Betul, harus
2: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
3: Iya.
2: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana?
3: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik dari pada pantun tadi.
2: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
3: Tapi kita
2: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
3: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai bertimba upih. Nasihat itu sangat
2: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh yang juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
3: Betul, dalam
2: mungkin diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
3: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah.
2: Iya.
3: Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada Empang Batang.
2: Oh, iya.
3: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
2: Silat.
3: Iya. Nah, ada silat tarik.
2: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
3: Sebenarnya Empang Batang bukan palang pintu, palang batang.
2: Batang.
3: Nah, kalau iya. pada saat ada silat kemudian ditarik sampai Empang Batang berdialog.
2: Iya.
3: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
2: Iya.
3: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang.
2: Yeah.
3: Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
2: Okay.
3: Yang pemegangnya itu biasanya anak berulak laki.
2: Yeah.
3: Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
2: Yeah.
3: Ada namanya silat laga.
2: Oh, ada silatnya.
3: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
2: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
3: Sebenarnya
2: jadi kami, mohon tanggapannya.
3: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
2: Palang ya. Pintunya ya.
3: Segala syaratnya harus diberi dulu.
2: Iya, oh ada ininya ya, ada sogokan ya.
3: Itulah penyejuk istilahnya.
2: Oh iya.
3: Sebenarnya yang mengambil
2: tapi itu temannya hiburannya
3: iya,
2: ya.
3: Yang mengambil dia hak impa larangan itu.
2: Oh, impa.
3: Pariban korong Pariban bilang.
2: Dia pasti tahu lah ya Pariban ya.
3: Iya, iya. Anak laki-laki.
2: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. lanjut tidak iya. boleh.
3: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak iya. kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu
2: iya.
3: seperempat mahar kalau dahulu.
2: Iya.
3: Tapi sekarangnya ada sekedar aja.
2: Lebih sederhana ya.
3: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
2: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria iya. nih
3: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur.
2: Iya.
3: Dia dari mulai Empang Batang, Empang Pintu, Empang Kipas.
2: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
3: Iya. Kalau dia di Delhi iya. dia cukup empang pintu sama empang kipas.
2: Oh, lebih sederhana lagi.
3: Lebih sederhana.
2: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
3: Siap,
2: biasanya
3: siap.
2: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
3: Duitnya.
2: Iya.
3: Tanya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak pala harus dipatok.
2: Iya iya. Tanda keikhlasan.
3: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada, jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
2: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
3: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
2: Iya. Yeah,
3: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di yeah. situ juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
2: yeah.
3: kita jawab juga. Ini kan berpantun nih, mah.
2: Betul, betul.
3: Tapi
2: betul.
3: Pantun Melayu mungkin dengan kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mau minta dia tambah lagi katanya.
2: Saling berpantun, Bang.
1: Pantun-pantunan ya. Jadinya oh, ya.
2: Iya, betul, Jo.
3: Kita siap. Bisa jawabnya gini.
2: Ini yang paling serunya nih.
3: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
2: Iya.
3: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi, kita jawab begitu.
2: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih
1: sama dari nih, perbaungan. Bang Kiki. Iya. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
2: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
1: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta ya. Boleh Bang Kiki sekalian ya.
2: Boleh sekalian.
1: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi gak perlu dikhatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
2: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa? Begitu.
3: Iya, baik. Saya sebagai Selangkai dan Kembagai Pelestari Adat. Jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar dapat orang tua-tua saya lah. Wak dulu ngajari gitu lah.
2: Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
1: khatam Quran itu gimana
2: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
3: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja. Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
2: Tidak tapi, masalah ya.
3: Tidak masalah.
2: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
1: Nah kalau misalnya udah hatam Al-Quran, apakah nggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu, kalau sudah hatam, jadi juga cukup pengajian tuh katanya Dato.
2: Nah prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
3: Iya sebenarnya. Ya dibaca kalau hatam Al-Quran itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya. Nah kalau udah dia udah memang udah hatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
2: Tidak masalah ya. Artinya bisa diulangi lagi ya.
1: Iya bisa aja itu, tuh ya. Mamalin Idris ya sudah terjawab ya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
2: Betul.
1: Bukan Ayu mau ngudahin, tapi karena waktu juga. Karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
2: Iya mungkin terakhir ya. Mungkin tadi kan penutup. Udah hempang beberapa hempang. Itu diakhiri dengan apa?
3: Hempang kipas.
2: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
3: Marhaban
2: ya.
3: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
2: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
3: Ya empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
2: Baik.
3: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
2: adat lagi.
3: Makan nasi hadap-hadapan.
2: Nah itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
3: Boleh.
2: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
3: Ya alhamdulillah kalau diusu kami juga melestarikan adat nih kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
2: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan nih Dato.
3: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
2: Iya.
3: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk.

0: itu di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ahoy.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore, Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali mendesak Gubernur Bali mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak dalam menetapkan UMP Bali 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting karena upah pekerja masih tertinggal dari kebutuhan real di tengah pembiayaan hidup yang terus meningkat. Sekretaris FSPM Regional Bali Idewo Made Rai Budi Darsana mengatakan Gubernur Bali perlu berani menggunakan kewenangannya agar penetapan UMP tidak hanya mengikuti formula pemerintah pusat. FSPM juga mendorong penguatan upah minimum sektoral provinsi, khususnya sektor pariwisata, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali. Demikian Gatre Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali lagi, kita berjumpa lagi ya di udara dengan Dayu Ari yang cantik molek ini. Oke, yang akan menemani Raka Rai dimanapun berada di sore hari ini sampai nanti pada pukul 7 petang ya. Iya, bagaimana kabar yang semua? Astungkare semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi apapun kegiatannya sudahkah berjalan lancar? Ya, kira-kira apakah ada hambatan? Ya, pasti saja ada nih. Ya, yang penting Raka Rai dalam mengerjakan kegiatan apapun itu ya, aktivitas Raka Rai diharapkan lancar sampai setuntas nanti. Ya, dibawa happy aja ya, sama seperti Dayu kali ini membawakan dengan happy. Dan tentu saja di jam sekarang ya Raka Rai, kita akan masuk ke program Lingsir Sanje, ragam irama Nusantara yang akan menyajikan program acara Prodangdut gitu ya. Ya tentunya di Prodangdut ini Dewi Ari menemani Raka Rai selama 2 jam ke depan sampai jam 5 sore. Dan lanjut setelah Prodangdut ya, masih di Lingsir Sanje, namun Dayu akan mengejar Raka Rai ya, menyimak berbagai macam informasi dan juga tembang-tembang Bali gitu ya. Dan tentunya untuk informasi yang akan Dayu sampaikan sebentar akan memuat tentang destinasi wisata lokal. Ya, masuk kita ke jam 6 nanti sudah pasti akan Dayu putarkan Puja Trisandya. Dan kemudian setelah di Puja Trisandya Dayu aturkan ya, masih kita berlanjut di Lingsir Sanje ya. Informasi dan tembang-tembang di sini akan membahas tentang adat istiadat lokal nge. Oke, semoga Niki Raka Rai dimanapun berada bisa mengikuti Dayu ya selama di udara nanti. Dan tentu saja Dayu Ari akan menyapa dengan hangat gitu ya. Di tentunya Raka Rai yang masih monitor gitu bisa bergabung sebentar di WhatsApp-nya Dayu di Pro4 ya. Di nomor telepon 089-570-324-5505. Ataupun yang mau bergabung ke sesi interaktif sebentar juga bisa banget nih King eh, di nomor 0361223361. Iya, di program Prodangdut Raka Rai juga ntar akan Dayu buka sesi interaktif ya. Yang mau request lagu bisa banget gitu ya, menikmati bareng, goyangannya bareng di berbagai macam lagu dangdut Nusantara. Iya, tentunya biar nambah semangat gitu ya, biar nggak lama-lama lagi. Di sini sudah Dayu siapkan satu pembuka gitu, biar lebih energik. Di sini ada lagunya Mansyur S, Raka Rai, Gadis Pantura.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Halil dengan awak kondisi sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngelih obat segar satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.

0: Selamat sore para pendengar semua ya. Bagaimana? Sudahkah bergoyang dan berdendang bersama? Ingat, pastinya sudah ya. Sudah keluar keringat ya. Kayaknya keluar keringatnya bukan karena goyang, tapi karena emang lagi hot, lagi panas gitu ya cuaca hari ini. Ya, memang betul nih kira-kira semua ya, para pendengar setia. Untuk ke cuaca sekarang diinformasikan di Hayam Wuru ya, di Denpasar terpantau cerah-cerah sekali. Rasanya bergetar tadi pas dari naik motor itu ya, menuju studio. Ya, mungkin seperti itu ya Rakerai untuk informasinya di sekitar Rakerai bagaimana untuk cuaca. Mungkin sebentar bisa disampaikan terkait cuaca ataupun lalu lintas juga boleh nge. Iya, tadi lagunya dari Mansyur S, Gadis Pantura sudah Dayu buka ya. Sekarang waktunya kita interaktif sama Rakerai. Dayu buka di pesawat telepon ya, Rakerai yang mau request lagu dangdut ataupun mau salam-salam juga boleh. Ingat ya, waktunya masih banyak ini, dan jangan lupa untuk monitor selalu, cus ke WhatsApp Rompat di nomornya 089-570-324-5505. Ataupun sekarang silakan tap ya HP-nya. Ya, di nomor 0361223361. Oke, sudah ada yang terhubung ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kinta di Kintamani Bayung Cerik, Yoga Saputra.
0: Oh iya, Kak Yoga Saputra. Iya. Di Kintamani.
1: Sering ikutan ini.
0: Oh, udah halo, pasti dong.
1: Mbak Dayunya jarang itu.
0: Iya, Dayu juga baru jarang.
1: Jarang ini.
0: Iya, Dayu tumben juga ya mandu di Pro Dangdut. Ya. Gimana kabarnya, Pak Yoga?
1: Kabarnya saya luar biasa baik ini.
0: Asik. Apa tuh yang menyebabkan luar biasa hari ini?
1: Cuacanya menggelegar ini.
0: Menggelegar, panas ya sana ya?
1: Iya, panas banget ini.
0: Oh, gitu. Terus posisinya sekarang di mana? Di rumah?
1: Iya, di saya di sini lagi kerja ini sambilan dengerin Dayu.
0: Asik. Oke, asal dangdut langsung cus ya.
1: Iya, asal dangdut saya favorit ini.
0: Asik, favoritnya sekarang lagunya apa tuh?
1: Lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Oh, Sepiring Berdua, adakah yang diajak di sana selain Pak Yoga?
1: Ada ini di sebelah saya ini.
0: Oke.
1: Tersenyum dengerin Mbak Dayunya.
0: Ah, terima kasih sudah tersenyum. Harus senyum ya, apapun dibuat senyum ya Pak Yoga ya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya Sepiring Berdua Ida Laila sudah ready.
1: Iya, salamnya buat ke semuanya aja ya.
0: Oke, semuanya aja. Ya.
1: Buat Mbak Dayu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Ya mungkin Pak Yoga lagi sibuk ya. Kira-kira proyeknya apa ya? Ya, oke, terima kasih Pak Yoga, istirahat sebentar ya. Ntar Doi akan putarkan lagu requestannya. Ayo Rakerai yang lain mana ya? Silakan bergabung di nomor 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Siapa ya ini ya?
2: Ayo, tebak-tebak buah manggis.
0: Hah? Buah manggis? Maylin?
2: Iya.
0: Oh, Maylin. Waduh, kangen sekali Dayu sama Maylin.
2: Sama, saya juga kangen.
0: Aduh, gimana Maylin kabarnya? Sehat kah?
2: Kabar baik, sehat. Tegar waras, lama.
0: Banyak ya padanan katanya ya. Di Astengkara.
2: Kan segar waras selamat.
0: Oke, SWS segar waras selamat. Ya. Tapi kayak warasnya menjamin enggak? Aduh, yang penting apa waras itu dah dibilang sehat ya.
2: Iya, kalau enggak waras ya enggak on.
0: Betul ya, benar-benar banget. Iya. Oke, cuaca di Denpasar Selatan sesetan ya, Maylin ya?
2: Kalau cuaca di Denpasar Selatan sekarang lagi cetar membahana.
0: Cetar juga ya, nggak ada awan sama sekali, kayak langsung aja nembus mataharinya ya.
2: Tapi anginnya sepoi-sepoi.
0: Anginnya juga agak kenceng, iya sih.
2: Iya, kenceng anginnya. Kalau gitu. Lalu lintas aman terkendali.
0: Asik, siap Bu Pol. Aman terkendali.
2: Ya, tapi ada sedikit kalau mau melewati jalan raya Sesetan ke Pulau Sailos, itu di sana nggak macet karena ada perbaikan trotoar kiri kanan dan juga perbaikan jalan.
0: Oke, mungkin diingatnya sama rakerai, mungkin ada yang di jalan ya, rakerainya mau melintas ke sana bisa cari alternatif, ataupun yang mau nunggu boleh aja sih.
2: Ya, kalau lewat sana pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan
2: karena kecil-kecil tuh banyak jalanan.
0: Gitu. Oke, terima kasih informasinya, Mailin.
2: Nggak mau. Kalau nggak mau lagu, kasih duit aja.
0: Nggak mau juga. Nggak boleh. Ayo, lagunya apa tadi ya?
2: Lagunya dari Eri Susan ya.
0: Eri Susan, judulnya?
2: Hujan.
0: Hujan. Oh, sekarang minta hujan nih.
2: Siapa tahu ntar malam hujan biar debu-debunya itu.
0: Iya, mau tidur dia ya. Aduh, selimutin lah biar mau tidur.
2: Kalau debu diselimutin malahan selimutnya yang berdebu.
0: Oh, aduh, salah juga ya. Ya, gitu dah, debu namanya. Oke, lagunya Eri Susan, Hujan, sudah ready.
2: Jadi, salam-salam dulu ya. Salam buat Bu Peres, keluarga. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Rezekinya lancar terus. Terus ada Bu Mira juga di Pasdau Pale. Majuah Pengalaris Manis. Meraih rezeki. Terus ada Mahindira Damatunindi. Ada Nita, ada Penarbe, ada Pertun Mancung. Terus ada Bu Lodre, ada Bu Lodre Kardiasi, ada Bu Putu Kebuiwa juga. Selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat juga keluarga. Dan laris manis, kalau jualan harus tersenyum. Tersenyum itu adalah ibadah.
0: Ya, senyum adalah ibadah. Waduh, dapat kata-kata mutiara lagi.
2: Terus ada Bu Sinta juga di Penate, ada Dedong Sinta yang jualan loloh apa dibilang.
0: Oke.
2: Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga yang barusan ada Brioga Saputra. Terus ada Bu Sekar Kato, ada Nita. Terus ada siapa lagi? Ada Gombiang Yoga, ada Gombiang Seri juga, Kecerahan, terus ada Oda Desya, ada Kak Yatom, ada Kak Eka Plage, salah ya?
0: Betul, Pak Eka Plage.
2: Ada Pak Eka Mamal juga, terus ada Nianti Sawa, terus juga tukang parkir aja loh.
0: It's okay.
2: Iya, ada mau Ani di kapal juga. Oh, ya, kalau sore. Ya, pokoknya buat semua-semuanya aja deh, dari A sampai Z. Dari Z sampai A, salam kompak saja. Jabat tangan paling erat, jabat hati paling dalam.
0: Paling dalam. Terima kasih, Mailin.
2: Buat Mada Yuari yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mailin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati, jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan sukses. Enteng segala-galanya.
0: Astungkara, terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Yuk, bye.
0: Yuk, dadah. Bye-bye. Waduh, lengkap sekali doanya. Terima kasih banyak, Mailin. Mailin juga gitu ya. Semoga doanya Mailin juga kembali ke Mailin ya. Selalu sehat dan juga diberikan limpahan rezeki yang banyak gitu. Begitu juga rakerai, para pendengar dimanapun berada. Semoga hari ini berjalan lancar sesuai harapan rakerai masing-masing. Oke, rakerai yang mungkin lagi monitor, silakan. Mana ini ya, kabarnya tidak ada kabar nih masuk ke WhatsApp Room 4. Ya mungkin karena saking asiknya gitu mendengarkan lagu-lagu Pro Dangdut Nusantara. Oke, dah gak apa-apa, mungkin bisa sebentar ya. Akan Dayu juga sapa-sapa seperti biasa. Dan sekarang mari kita dengarkan aja bareng yuk lagunya Ida Laila, rakerai, Sepiring Berdua.

0: jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
0: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk kepura.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Halo, halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bagaimana? Mana goyangannya? Sudah keluar keringat juga? Iya, tadi dua lagu sudah Dayu putarkan di udara. Semoga bisa menghibur rakyat ya dimanapun berada dan apapun kegiatannya sekarang. Astungkare bisa berjalan dengan lancar sampai tuntas nanti. Dan mungkin aja rakyat di jam sekarang sudah napi wastane udah ada yang mau beranjak pulang, ada yang sudah di jalan gitu ya. Dayu mohon hati-hati di jalan ya, biar nanti sampai tujuan niki rakyat bisa selamat. Oke, untuk sesi interaktif ya Rakerai yang mau request lagu dangdut masih ada ya. Tapi sebelum itu, mari Dayu bacakan dulu yang sudah monitor ke WA Prompat RRI Denpasar. Nah, di sini ada Nini Tuade. Halo Dayu Ari, selamat sore. Yang ikut goyang, asik ya. Salam sehat untuk semuanya. Dayu Ari, selamat tugas. Semoga sehat. Astengkara Nini Tuade, terima kasih banyak. Dan ini juga sehat-sehat sama keluarga pastinya ya. Oke, lanjut aja di sini ada Nini Hayuna. Ya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ikutan goyang deh, ge. Ayo dong. Ya, salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan happy. Dadah, bye-bye. Ya, nih Mang Nini Hayuna nih memang pembawaannya selalu happy, fresh gitu ya. Pokoknya Nini juga selalu sehat ya sama keluarga. Dan di sini juga ada Pak Arya Tabanan, ge. Pro Dangdut adalah dangdut adalah kita gitu karena kita semua penggemar dangdut. Dan selamat sore Dayu Ari, salam sehat. Titip salam katanya buat semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat dan berbahagia. Selamat bertugas Dayu Ari. Bye bye dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih banyak Pak Arya. Tabanan Pride-nya guys nih ya. Oke, sekarang lanjut nih ke Nini Dania. Selamat sore Dayu Ari, Nini Dania, Sanur ikutan satu. Oke, terima kasih banyak. Sini dong merapat yuk. Oke, gitu dulu yang sudah monitor ke WhatsApp. Jangan lupa yang lainnya silakan monitor langsung ke WhatsApp Perempat RRI Denpasar pada nomor 089-570-324-5505. Nah, sekarang waktunya langsung di-tap nih layar HP-nya, layar handphone-nya. Langsung masuk ke pesawat telepon 0361-22-3361. Yang mau request lagu ataupun mau salam-salam melalui udara silakan ya. Oke, sudah dan terhubung. Bung, halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Halo, halo, asyik, asyik, asyik. Ya, dengan siapa di mana dulu? Suaranya asing nih.
1: Pencinta baru Niki.
0: Oh, masa pencinta baru stok lawas dah ini ya?
1: Barunya baru dapat naik dari 2 bulan ini.
0: Waduh, 2 bulan. Dua bulan berasa dua abad ya. Kenapa?
1: Sukar sekali masuk.
0: Kok bisa susah masuk? Dari mana dulu ini masuknya?
1: Penggemar dangdut yang luar biasa banyaknya sekarang.
0: Betul sekali.
1: Semua senang pada Pro Dangdut dan Perempat. Semua senang ini, makanya
0: selalu
1: sekali masuk.
0: Dengan siapa dulu ini Dayu ya?
1: Kak Eka Plagot ya.
0: Iya Ratu, mau aja. Pak Eka Plagot tadi sempat dimonitor ya sama Maylin ya.
1: Oh iya, hampir petang-petang itu hampir yang masuk. Baru persidang.
0: Iya, itu udah 2 bulan berasa 2 abad gak dapat masuk.
1: Gimana? Tidak, ya, pun nanti kenten gak.
0: Enggak trennya tiang kenap cetar-cetar banget nih ki reng hayam guru.
1: Aduh tuh biar di kampung nih gitu. Luar biasa juga panasnya tuh.
0: Panasnya luar biasa. Yeah. Waduh, diam bentar udah langsung keluar keringet ya, apalagi mau goyang sekarang.
1: Iya, yeah,
0: itu. Aktivitasnya napi makin Pak Eka.
1: Napi tengah sedang panas dikit.
0: Oh. Beh mau sekep sekarang gitu. Melang tasak nanti ya, mateng.
1: Itu agak kena panasnya luar biasa nih.
0: Iya, betul sekali.
1: Matan dia aja, kan lebih ulat.
0: Oh, ulat ya, silau ya. Nggak apa-apa, di dalam dulu. Sebentar, kalau sudah redup ya, matahari bisa diajak ya, baru bisa beraktivitas.
1: Ya, kebetulan tadi ada upacara dalam alergi.
0: Kenten, ya, Astung Kare.
1: Tapi sudah selesai.
0: Sudah selesai, ya. Sudah berjalan lancar, Astung Kare. Mau lagu nih, Ki?
1: Lagunya Napi Kede Nipia. Dari Mugiset, tidak semua laki-laki ya.
0: Tidak semua?
1: Laki-laki.
0: Oke, terus semuanya? Oke, dari Maggie Z ya. Oke, sudah siap.
1: Salam-salam dulu kenten tuh.
0: Boleh.
1: Sweet yang boleh kenten megatron di sumatera kami.
0: Boleh, boleh.
1: Malejebot kenten kecan mesti ampura.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Yes. Pertama Niki, Nini Ita, Mbak Imira, Nini Agus, Pak Andresi, Jerumanku Subani, Mbak Hege, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Pak Depolos Jayo, Pak Bu Eka Bebe, Nini Nika, Jermas, Jerumanku Niki, Gusti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Buayan Suartini, Nini Tuade, Bu Sinta, Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Wiriko, Pak Ketut Siramali, Pak Ketut Sumarjo, Siramali Nuki, Nini Dania, Kakek Dania, Bu Ludro, alias Bu Galo, kira malam niki, ya mungkin menikah cuman
0: oke.
1: Kalau sudah dapat naik ngebleng.
0: Tapi, aduh ngebleng, ya gimana, nggak apa-apa karena saking banyaknya ya teman-teman kita ya, di udara.
1: Ya, salamnya salam kompak selalu.
0: Salam kompak, salam
1: setia. Lagi. Siapa ini? Bu Putu Kebo, yo.
0: Oke.
1: Matu Nindi, Sirem Ale Bulu Kardiase, semua salam kompak.
0: Oke, salam kompak dan salam sehat tentunya, Inge. Ya, terima kasih banyak.
1: Banyak ya.
0: Inge.
1: Cukupkan dulu, tidak yuk. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Waduh, saking semangatnya Pak Eka Plage sampai ngeblank karena nervous ya. Oke, Pak Eka Plage, silakan beristirahat sejenak ya. Lagi sebentar, Daya akan Ayu Ari putarkan lagunya, Niki. Tentunya masih ada lagi satu saja ya. Namun, karena terbatas dengan waktu, mungkin bisa request lagu ataupun mau salam-salam. Ya, silakan rekerai yang mau bergabung sekarang di 0361-223361. Iya, Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dandut, Dandut adalah kita, Dayu Ari.
0: Iya, Niki Jero Mangku ya.
2: Nini Dania ini.
0: Oh mas, Nini Dania. Halo Nini.
2: Halo Dayu Ari.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Baik-baik aja, Dayu Ari. Dayu Ari gimana?
0: Dayu Ari juga sehat dong.
2: Ya, semoga sehat terus ya.
0: Iya, harus gitu. Nini juga kakeknya mana?
2: Ada di warung ini.
0: Oh, ada di warung.
2: Soalnya lomba mencetak P.
0: Aduh, lomba. Siapa yang masuk dia aja yang gini ya.
2: Iya, kakek yang masuk. Tapi Nini dikasih.
0: Oke, okay, kerjasama itu bagus ternyata, guys.
2: Iya.
0: Nini.
2: Lagu dulu biar tambah semangatnya deh, Nini.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Apa lagunya?
0: Apa iya?
2: Alamat palsu aja dah.
0: Aduh,
2: yang dari siapa? Ayu Ting Ting ya?
0: Alamat palsu Ayu Ting Ting. Oke, sudah siap.
2: Ada salam-salam dulu ya. Ada yang tadi Pak Eka Plago. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Ada Nini Ita, Mok Melin, Mok Rai Sukati. Ada Lode Kardiase, Patut Mudayo, ada Patut Mancung, ada Pak Yanarbo juga, Jermangku Sudani, ada Oda Desa, Nini Ayuna, ada Gong Liang Yoga juga, ada siapa lagi ya? Oda Wini, ada Bu siapa, Bu Eka Sampidi, ada Mbah Egi juga, ada Agung Biang Seri, ada siapa lagi ya? Ada Nini Ayuna ya, ada Bu Luswat, Bu siapa lagi? Kok bisa ngeblank?
0: lagi ngeblank.
2: Bu Sampidi okay. Udah ya.
0: Okay.
2: Ya pokoknya sisanya bungkus dah dulu jadi satu ya.
0: Waduh,
2: ya.
0: Waduh, iya, tak bungkusnya aja ya, tak sokin ya.
2: Ya buat Dayu Ari. Makasih.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye. Nini Dania dan Kakek Dania nyempil itu ya, sudah bergabung dari Sanur. Oke Rakerai, terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung di jam sekarang. Dan jangan lupa, satu jam masih tersisa sebentar nggak dari jam 4 sampai jam 5. Ya mungkin kalau untuk lagunya Nini Dania, kalau tidak sempat diputarkan jam sekarang, bisa di jam berikutnya. Masih tak ingat kok alamat palsu ntar dari Ayu Ting Ting ya. Sebelum kita ke alamat palsu, mari kita kenal dulu ya. Karena di sini ada lagunya Maggie Z, Tidak Semua Laki-Laki.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Serikat Pekerja Pariwisata di Kabupaten Badung berharap penetapan UMP dan UMK Bali 2027 menghasilkan kenaikan upah yang semakin mendekati kebutuhan hidup layak. Serikat pekerja mengharapkan upah minimum tahun depan berada pada kisaran 90% hingga 95% dari KHL yang ditetapkan pemerintah. Ketua FSP Par SPSI Kabupaten Badung Slamet Suranto mengatakan pihaknya masih menunggu formula resmi pemerintah untuk penetapan UMP dan UMK 2027. Jika kembali menggunakan formula sebelumnya, serikat pekerja akan memperjuangkan faktor alfa yang dapat menghasilkan kenaikan upah lebih mendekati KHL. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Halo, halo, hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, bagaimana kabarnya? Masih sehat, masih bergembira gitu ya Rakerai di jam 4 sore ini. Ya, dimanapun Rakerai berada, mungkin sudah ada Rakerai yang menuju perjalanan pulang gitu ya, ataupun masih ada di tempat kerja ya. Apapun itu Rakerai, semoga selalu diberikan napi wastane, diberikan kesehatan ya, untuk kerjaannya juga dilancarkan. Astung kareng ya, Rakerai berjalan mulus sampai tuntas nanti. Yang berada di jalan misalnya Rakerai ya, dayu mohon pelan-pelan saja aja ya, karena jam-jam sekarang mungkin cukup padat ya, dan termasuk di sini di Hayam Wuru nomor 70 Denpasar Dayu pantau sangat ramai, kemungkinan akan macet gitu ya di beberapa titik ya di sekitaran Hayam Wuru. Jadi mohon berhati-hati saja, nikmati saja perjalanannya menuju rumah, atau juga rumahnya nggak kemana ya kan. Ya, dibawa happy, dibawa menyenangkan aja. Oke, dan tentunya di Pro Dangdut ini Dayu Ari masih menemani Rakerai selama 1 jam ke depan ya, kurang lebih sampai jam 5 sore nanti. Dan tadi Dayu Ari juga sudah membukanya dengan requestan di jam sebelumnya, di Pro Dangdut sebelumnya ya, lagunya Kak Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Ya, mungkin Rakerai punya pengalaman nih diberikan alamat palsu ya. Aduh, ya itu hanya sebagai hiburan saja di jam sekarang, biar lebih semangat dan energik aja ya. Mungkin sehari sudah lelah gitu ya, mari saja Dayu temani Rakerai di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, biar gak lama-lama, yang lain sudah pasti sudah dagdikdukser. Apakah bisa masuk ke sini ya, berhubung dengan Dayu di udara? Ya, silakan. Sekarang bergabung aja di nomor 0361223361. Silakan Rakerai yang mau request lagu ataupun salam-salam ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut, dangdut adalah kita, Dayu Ari cantik, and Ayu, imut-imut.
0: Iya, ini mau dekordiase ya?
1: Ya iyalah, Dayu.
0: Odeh, ya iyalah, dasar. Made, gimana kabar?
1: Kabar baik, emang sehat, ya? Keluarga. Cuaca cerah banget.
0: Cerah banget, panas gak? Panas gak?
1: Panas, tapi adem.
0: Oh, serius adem? Oh, kan payangan ya?
1: Hah?
0: Payangan ya, bukan ya? Sembung.
1: Sembung, sembung.
0: Oh iya, iya, iya. Ya maaf kan, atuh. Oke, disembung. Kok bisa adem sembung, banyak pohonnya?
1: Sembung, Dayu, cantikku.
0: Ademnya tuh karena anginnya sepoi-sepoi.
1: Ya, ditambah ada kali di depan warung.
0: Oh, ada kali di depan warung gitu?
1: Ya, airnya mengalir terus ke selatan.
0: Oh iya, dari hulu ke hilir pasti ke selatan ya.
1: Benul, bening banget, bukan benang.
0: Benul. Aduh, bodek ya sih. Sekarang berarti kegiatannya lagi jaga warung aja nih.
1: Lagi nyabun ini, Dayu.
0: Nyait busung ya, yeah. Ibu-ibu Bali pasti itu. Supaya jadi kegiatan rutin.
1: Bawa ke pasar besok.
0: Gitu besok. Ya udah banyak dapet.
1: Baik, dapat baru 200.
0: Oh, aduh, baru 200, Tuhan. Oke deh, oke, semangat terus ya tangannya. Untung bisa cepet ya, emang udah terlatih dari nyabu itu ya, bisa langsung masuk.
1: Iya, dari tadi udah mencet-mencet, gak bisa masuk. Lubangnya kecil, satu lubang rame-rame.
0: Iya, sangat beruntung sekali.
1: Iya, apa kabar tuh Dayu?
0: Aduh, Dayu sudah lompat jauh ini 10 kilo.
1: Oh iya, semoga ya, semoga selamat sehat.
0: Astengkare, tentu sehat dong ya.
1: Tamulah rezeki.
0: Kan Dabu modenya ngasih rezeki ke Dayu. Iya, pasti sudah sehat semua.
1: Aduh, seneng banget. ikutan di udara, dapat masuk lagi.
0: Dapat masuk, iya dong, suatu kebanggaan tersendiri ya. Bisa
1: kangen,
0: nyapa.
1: Kangen, kangen semuanya.
0: Oke, kangen guys katanya. Entar yang masuk harus jawab kangen, kangen juga ya. Di belakangnya mode.
1: Request lagu atu Dayu.
0: Boleh, apa nih lagunya?
1: Lagunya Pengadilan Cinta ya.
0: Aduh, dihadililah sekarang dia. Nah,
1: harus Pengadilan Cinta.
0: Ya, Pengadilan.
1: Kalau ada.
0: Oh, ada. Ini dari, ada dua versinya, dari Leo Aldi atau Imam S. Arifin.
1: Dari Imam S. Arifin. Kan seandainya ada Pengadilan Cinta kan gampang.
0: Oh, gimana gampangnya? Mungkin bisa dikasih tahu deh.
1: Gampangnya.
0: Bisa
1: siapa yang siapa yang gini sama Kardiase dia tak tuduh gitu.
0: Weh, beras. Untuk yang zaman sekarang emang main tuduh itu ya bahaya banget ya.
1: Bahaya.
0: Oh gitu. Terus bisa ketoknya berapa kali?
1: Kalau nuduh Kardiase itu ketoknya penglima.
0: Oh, penglima. Oh gitu. Terus temponya bisa kayak ketok kulkul. Aduh, Ibu Adik Karyasi bisa aja. Ya, hanya sebagai candaan ya. Cuman biar canda, happy.
1: Ya, ya, ya, sudah yuk ya.
0: Sudah, lagunya sudah ready.
1: Ya, salamnya buat spesial Sudayu.
0: Asik
1: spesial. Semoga sehat selalu di Jero juga ya.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati di perjalanan nanti budal.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Semoga selamat nyampe di Jero.
0: Terus
1: ada Mailin, cantikku, sayangku, imut-imut lagi.
0: Imut-imut.
1: Semoga sehat selalu. Bu Citra juga sekeluarga sama Bapak, semoga sehat ya. Ada Bu Ana, ada Gek Mas yang ada di Payangan ya. Ada juga Mo yang Swartini gitu ya. Selamat sore. Ada juga Yoga Saputra, selamat sore.
0: Sore. Halo. Takiran hilang. Oke, ada lagi.
1: Patut Mancung, selamat sore. Ganteng sama Ibu cantik. Pak Yanarbe, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pak Bang Pandu, selamat sore. Peka Eka Plage, selamat sore. Bapak Eka Mambal, selamat sore. Bulodra, ayo naik Bulodra. Selamat sore. Siapa lagi?
0: Oke.
1: Ya itu aja.
0: Itu aja lah. Tak bungkus
1: aja. Di udara, maupun di darat.
0: Maupun di darat.
1: Salam rahayu semuanya, tanpa kecuali. Sudah Yuari yang cantik, yang imut lagi. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Makasih
1: waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Ayo, dadah bye-bye. Mbak Deka Riasi sembung. Terima kasih ya Mbak Deka Riasi sudah ikut bergabung ya. Semoga bisa menghibur juga nih rakerainya. Ini pendengar pelawak berkedok pendengar sebenarnya. Ya Mode, sehat-sehat sama keluarga ya. Mungkin di belakangnya Mode juga siapa nih yang bisa bergabung dengan Dayu? Ikut yuk sekarang di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Saya halo. Pencinta baru.
0: Pencinta baru, stok lama lagi keluar guys.
2: Siapa
0: ya? Pak Yanarbe ya?
2: Aduh, Pak Yanarbe.
0: Biasanya Pak Yanarbe suka ngeprank.
2: Bukan.
0: Terus
2: siapa?
0: Dari mana? Asal
2: Mbah Nuri.
0: Napi?
2: Mbah Nuri.
0: Mbah Nuri, Pak Mang Pandu ya? Halo?
2: Bukan
0: juga. Aduh, jadi takut deh.
2: Siapa ya?
0: Aduh, nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba lupa juga. Daerahnya? Asalnya?
2: Daerahnya jauh.
0: Jauh?
2: Ya, di luar Bali.
0: Luar Bali, Pakistan.
2: Kok Pakistan?
0: Nah, terus di mana?
3: Tanjung Bunga.
0: Kan benar. Mama Pandu. Bisa-bisanya loh. Aduh, Pak Man, gimana kabarnya? Jangan aja ngeprank Dayu, Pak Man. Dayu jadi takut nih.
3: Acung, Kak. Memangnya apa takut?
0: Takut lah. Salah sebut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ah, sebut apa itu? Aduh, Pak Man Pandu. Dangdut adalah kita. Sehat ya, Pak Man?
3: Ya, tengkar lah, gong
0: gak, dayu lah. Lagi ngapain nih, Ki, aktivitasnya jam-jam sekarang?
3: Ya, biasalah dengerin Dayu Arinya.
0: Oh, dengerin Dayu Ari, gini ngoceh?
3: Ya. Enggak.
0: Enggak.
3: Ya, kayu api.
0: Kayu api?
3: Kayu api pakai pematik.
0: Ah, cakep.
3: Iya, kayu manis di atas rumput.
0: Aduh, cakepnya.
3: Iya, dengar kayu dan dengar Dayu Ari yang memang cantik.
0: Cakep. Iya,
3: senyumnya manis, suaranya lembut.
0: Aduh, masa iya? Emang selembut itu, Kak?
3: Iya,
0: bisa-bisanya.
3: Emang dengar kalau Dayu Ari, semua lembut-lembut suaranya.
0: Ah, iya dong ya. Terima kasih, ya, sudah senang.
3: Kecuali Mbah Nuri yang tadi ya.
0: Mbah Nuri jangan diajak lah, males Dayu sama Mbah Nuri.
3: Nuri dari mana? Itu pangpek.
0: Aduh, Mamang Pandu, bangsanya tiba-tiba banget. Ada aja gebrakannya. Aduh, pokoknya Pak Mamang Pandu selalu sehat gitu ya. Untuk cuaca mungkin sama sih ya, karena kita tetanggaan, Pak Mang ya.
3: Iya, benar ya. Satu kecamatan lagi.
0: Satu kecamatan. Ya, tinggal tinggal sepengkangan aja udah nyampe ke rumahnya Pak Mang kayak ini.
3: Dayu Ari gak pernah lewat sini.
0: Enggak, Dayu langsung ke utara.
3: Ke utara ya?
0: Tidak ke timur.
3: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Oh, gak mau lagu dulu?
3: Yang lain nanti marah-marah.
0: Gak mau lagu dulu apa salam-salam dulu?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Derajana.
0: Aduh, berubah lagi suaranya.
3: Derajana.
0: Asik. Ini lagunya. Lagu India. Asik.
3: Aku melihat Dayu Ari di pembatas.
0: Apa? Oh my god. Oh my god, Pak Mang. Terima kasih loh Pak Mang di perempatan.
3: Baya cantik kan?
0: Oh gitu.
3: Ya, ya salam-salam dulu ya. Mm-mm. Yang tadi Mok Lo, siapa? Bu Lo.
0: Mok Dekadiase.
3: Ya. Ya, terima kasih kulingannya. Terus Pak Eka Mambal, Pak Eka. Pak Eka gimana nih, Plage ya? Pak Eka Plage, terus ada Bu Jerman, Bu Lo Sekartatung, Bu Budu Kebo, Iwo, terus Ibu siapa lagi ya? Nini Santa, Nini Dania, sama Peka, terus Pak Yanardo, Pak Tutmancung, Pak siapa lagi ya, Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ya. Ibu Vera, ya sudah kembali ceria lagi ya, ya Ibu,
0: okay.
3: Terus siapa lagi, Mbak Indira, terus ngeblank nih Bu,
0: aduh.
3: Ibu Ayuna, Biang Yoga, Biang Sering, Yang Kekeran, Yang Mesin, Bu Jero Susi, Ibu Janura. Iya.
0: Pak Mang Pandu dicariin sama anaknya Pak Mang Pandu di live-nya Dayu. Oke. Okay. Ya, Deipan.
3: Oh ya. Ya salam katanya ini sama dari Deipan. Ya. Ya pokoknya semuanya dah ya Kak.
0: Oke.
3: Okay. Jeromangku.
0: Iya. Yeah.
3: Jerani ya.
0: Iya, Jeromangku.
3: Jerani ya. Pokoknya semuanya lah ya.
0: Aceh, tak bungkus ya. Aja ya.
3: Terima kasih waktunya Dayu Ari.
0: Sama-sama.
3: Dadah, bye-bye.
0: Oke. Okay. Oke, dadah bye-bye. Di sini ya ada Pak Mang Pandu alias Mbah Nuri dari luar Bali, yaitu Pakistan Tanjung Bungkat. Oke, terima kasih banyak Pak Mang Pandu, terima kasih sudah menghibur juga. Dan lagunya Terajana juga sudah ready ya. Baik rakerai yang mau monitor juga boleh banget bergabung dengan Dayu di WhatsApp Rompat ya, di nomor 089-570-324-5505. Dan sekarang mari kita dengarkan lagu bersama, goyang bersama yuk, dengan lagunya Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta.

0: Sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh, no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
6: Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Selamat sore para pendengar. Ya, kembali lagi bersama Dayu Ari yang masih menemani Raka Rai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih yang masih monitor di jam sekarang ya. Kurang lebih lagi 20 menit aja ini menuju jam 5 sore. Ya, dimanapun Raka Rai berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan aman gitu ya. Oke, Raka Rai, tadi sudah Dayu putarkan dua lagu requestan Raka Rai. Ada lagunya Abang Rumah Aji Roma Irama ya, judulnya Terajana, dan juga Imam S. Arifin Pengadilan Cinta. Oke, Raka Rai, dan juga di sini Dayu Ari mau sapa-sapa dulu yuk yang sudah monitor melalui WhatsApp. Di sini ada Ibu Wayan Suartini sedang ya, Rajang sore Dayu Ari, cantik asik ya, yang ikutan dangdut. Dia dangdut adalah kita. Salam semuanya nge, suksema, terima kasih kembali. Sehat-sehat ya di sini Bu Ayan dari Sedang, dan juga di sini ada Pak Ian Arbu Kapal ya. Selamat sore Dayu, tolong bukakan pintu untuk Gek Mila. Abuh Gek Mila kone. Ya biar bisa masuk, katanya matur nuhun. Injin, ntar kalau ada waktu silakan ya. Kalau beruntung bisa masuk ya, karena Dayu tidak tahu di sini siapa aja yang masuk. Iya, pokoknya Pak Ian Arbu selalu sehat. Banyak proyeknya Astengkare, rezekinya juga mengalir melimpah ya. Oke, Raka Rai yang mau bergabung sekarang untuk request lagu silakan ya. Ada Ibu kan sekarang di nomor 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut. Oke, sabar agak ngenceng sedikit. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kenal Dumo Dayu Ari.
0: Iya, dari mana ya?
1: Saya Bu Citra dari Sangep.
0: Dari Sangep.
1: Nye.
0: Oh, halo Bu Citra. Tumen sama Dayu ya?
1: Iya, tumen. Boleh ngarengin ikene beli duta nike habisan sajan.
0: Oh, gitu. Oke, beruntung
1: beli
0: sekali.
1: Jadi habisan nyangkle, boleh-boleh munggah.
0: Oh, gitu. Iya, enggak apa-apa.
1: Tapi monitor tetap yang ke Dayu.
0: Berarti dari Sanggap nih kan di Widang Napi Medu ya?
1: Di muka sekolah SMK di kesini ukir nih kan Dayu Ari.
0: Daerah Napi Gianyar, Napi.
1: Kenten Abian Base.
0: Oh, Abian Base. Sangat Abian Base ya. Oke, Bu Citra sehat selalu, salam kenal juga Niki Sareng Bayu ya.
1: Kentennya mau dikenak terusnya.
0: Astungkare. Dika.
1: Kenten request lagu Duman Dayu Ari. Dayu Ari. Dayu Ari nih.
0: Iya, Dayu Ari. Request lagu apa ya?
1: Lagunya gini ya Pak, Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik.
0: Oke, Indah Pada Waktunya Dewi Persik, sudah siap.
1: Salam-salam dulu nge.
0: Boleh.
1: Sama Bu Eka Bebe, ada Bu Ana, ada Bu Lokaryase, ada Bu Ani Kapal, ada juga Pak Wayan Arbe, Pak Tut Mancung, Pak Depi, ada juga siapa ya, Jero Mangkusi Dani, ada juga Loh Ari, ada Maylin, ada Bu Pera, ada Nini Ita, ada juga siapa lagi ya, Bu Rai Sukarti, ada juga Bu Dewa Biang Yoga, ada juga yang dari Hanur itu Nini Dania sama Kak Dania ya. Ada juga Pak Yan Arbe udah, siapa lagi ya, ya semuanya ya.
0: Okay.
1: Buat penggemar Pro Budaya RRI ya.
0: Inge, terima kasih
1: semoga
0: banyak
1: selalu.
0: Inge, terima kasih ya, Bu Citra.
1: Terima kasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya Dayu Ari, semoga terus dapat saya naik Dayu.
0: Astengkare ya bersama Dayu di udara.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, dadah, bye bye Bu Citra dari Sanggap Abian Base. Iya, terima kasih Bu Citra. tetap setia cerita ya sama Pro 4, walaupun jarang masuk ya, tidak apa-apa. Karena pasti saja semuanya sudah pengen ikutan ya, ikutan untuk berseru, bersuka cita di udara gitu. Oke, tapi jangan lupa ya, kalau tidak bisa masuk juga bisa monitor. Dayu Ari akan sapa-sapa seperti biasa di WhatsApp-nya. Oke, di belakangnya Bu Citra, sekarang siapakah ini yang bisa bergabung dengan Dayu Ari di nomor 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya. Asik. Ibu Lodra. Aduh. Iya, emang lo Bu Lodra sebagai penyuwut sekarang kayak cocok banget ya. Menggelegar ini.
2: Ada hampir telepon Lera.
0: Hampir.
2: Hari cantik.
0: Hampir enggak dapat gitu. Iya, enggak apa-apa. Yang ini masih tempatnya spesial ya. Yang paling terlihat rasanya di penyuwut. Ada Bu Lodra Punapi Gatre, sehat ya. Sehat juga. Dayu Ari sehat nih ke Bu Lodra.
2: Dayu Ari cantik.
0: Iya. Terima kasih. Iya, Bu Lodra mau lagu ya?
2: Ya.
0: Oke, boleh. Lagunya apa?
2: Ada madu dan racun nih.
0: Madu dan racun. Oke, madu dan racun. Kalau Dayu madunya, Bu Lodra racunnya mau?
2: Tidak mau racunnya.
0: Nggak mau racun ya, Jaya. Siapa juga mau racun ya? Mending cari yang madu yang manis-manis aja. Oke, lagunya sudah Niki Bu Lodra.
2: Ya. Teman.
0: Boleh.
2: Penyiarnya semua ya, Dayari cantik.
0: Inge.
2: Ya, Kak Blaga, Kak Blaga sudah wau nge.
0: Sudah.
2: Lupa sama Le Galo.
0: Oke.
2: Baik, Kak Mama, galanya sudah habis lagi Dayari.
0: Oh iya, lagi 1 menit aja. Durus nah.
2: Iya. Penyiarnya semua. Kak Tiate, Pak B Tarja sudah ngibing dan mikir. Kak Dini, Kak Omang Pandu, Jarum Angki Sudani, Pak Yana Arbe, Bu Putu Kepoiwa, Gembiang Yoga, Bu Eka BD, Jarum Epa, Bu Sinta, Gue kasam Didi. Ya, nanti tunggu silar malih Niki. Lupa Ibu Lodro.
0: Sudah.
2: Ini ya Niki dong bilang Sanur nge Jelo Sanre Bule Sekar Nenek dan ya sama kakek Mbak Hindin ya. Bu Dekardiasi sudah baru.
0: Sudah.
2: Mas Ayuna, Mas Dunini, Bu Suartini, Nini Agus, Iraniki Malih, Nini Santa sama kakek, Mas Egi, Dini yang kesawah, Dini yang kusering, Jerman, Malih Siking, Malih Gajah, Dayu Ari cantik.
0: Oke, sudah semua ya. Dititipin salam Niki sama Bu Lodra. Sudah, terima kasih Niki Bu Lodra dari Sibang sudah mengikuti. Oke, Rakerai, ternyata usai sudah Niki Dayu Ari menemani Rakerai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Terima kasih yang sudah request, yang sudah monitor. Nah, siapakah ini yang lagi monitor di WhatsApp? Tante Jerman juga sempat nyenggol. Terima kasih Tante Jerman. Ini Jerman di Payangan ya. Dan di sini juga ada Kakeang Karna Wijaya. Ada juga Bugalo Cek Mekeplak Karna Ida. Ya karena nikah saking semangatnya dan antusiasmenya yang tapi wastane ikutan juga goyang bareng di Pro Dangdut Niki Kakiang. Sehat-sehat ya Kakiang, kena-kena Niki nge. Benten tahun Mbak Hegi Niki Rakerai, selamat sore. Mbak Hegi ikutan dangdut dan salam sama loh galuh Niki Gari. Oke. Nika sama Ibu Lodre tadi ya, sedurus sandekan. Oke, Rakerai sarang sami semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti ya, 2 jam sudah usai. Mari kita dengarkan lagu ya. Langsung aja di sini lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan juga ntar lagunya Syahi Basalfa, Madu dan Racun.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan

Rakerai, Bapenda Provinsi Bali memberikan pemutihan denda dan diskon pajak kendaraan mulai 9 September hingga 11 November 2026. Kebijakan ini menyasar sekitar 320 ribu kendaraan aktif yang menunggak pajak, termasuk kendaraan dengan tunggakan lebih dari 2 tahun. Kepala Bapenda Bali Idewo Tagalwirase mengatakan wajib pajak dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar kewajiban pajak selama 2 tahun, sementara sisa tunggakan mendapatkan diskon. Program tersebut ditargetkan dimanfaatkan sekitar 350 ribu kendaraan dengan nilai ekuivalen 113 miliar rupiah. Sementara realisasi penerimaan hingga beberapa hari pelaksanaan telah mencapai sekitar 5,5 miliar rupiah. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira-ngira para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira aja ngawal ini kinyarin selentitian Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Mungkin sampung ranjing nih kengge program acara due. Mungkin enggak jam 5 lintang roras menit. Pacang kedagingin niki anto informasi teman-teman ring program acara lingsir sanje. Nah, balik jepas nih kira-kira pacang mau sangin indik destinasi wisata lokal. Sane presida dados referensi masyarakat rai sarang sami terkait pacang melancaran sarang keluarga nih kenten nge sirun niki dados wishlist. Nah termasuk niki kawentenan destinasi wisata lokal kadi kawentenan The Wheel Bali. Nah niki The Wheel Bali rakerai nge tapi wastane termasuk kenten ya tempat wisata baru ring Bali pemekasannya wenten pindah ke wahana biang lala yang super nyaman miwah modern. Nah ini kadia sapun api tapi wastane informasi sejangkepnya ini meja bos melihat orang titiang seni mangkin titiang pacarnya ring rakerai untuk gala santai kenten nge ngiring sandekan dumun pacang ke wedar niki untuk tembang-tembang Bali niki wenten tembangnya ini saking beli dedi anak pipit antum dikadurus biar siang.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nunggu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan isin, tak mok nenenen. Mok, lekapai memedih, mok. Pasin stres.
1: Yeh. Seng je kedo, Yan. Pang seng Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang Yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut, Mok. Suba-suwut gumah motor. Keran bo mau tutup, nung mesti mau uyut.
3: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Belante, tahun 1059 Masehi, juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
4: Loh, beli nunas ampure ya loh. Sampun ngenang iloh, hidup sengsara ngajak beli. Beli boya je panak pejabat, boya panak konglong merat. Nangin beli, meraga upuh, meraga nista loh. Ampure pang banget loh.

Anggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira jeng wali niki sarangin titiang, dayuari Ring FM 106,4 MHz, niking ya, Ring perempat RRI Denpasar. Nah, sering makin kita titiang pacar mau usah ngeninin indik destinasi wisata lokal, kawintanan The Wheel Bali. Ina pra Kerai, sani sampun, nani merike sapu napi rasanya ya, sangat menyenangkan sekali napi malih Ring The Wheel Bali niki, pina ke wahana Biang Lala utawi Observation Wheel ya, yang berada niki nggih genahnyane wonten ring kawasan Canggu Badung Bali. Ring wahana niki rakerai menawarkan pengalaman menikmati panorama Bali dari ketinggian. Kenten nggih. Tale niki ring The Wheel Bali sampun mulai diperkenalkan sebagai atraksi wisata sane anyar dawuh 2025. Ring konsepnya niki tanjawanta sekedar wahana permainan kemanten, kemau niki pinake genah anggen menikmati kenten nggih pemandangan 360 derajat kenten. Sane napi wastane penasaran rakerai nggih anto genahnya niki wenten ring Gang Sri Kayangan Desa Tibu Benang Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali nggih. Niki ring kawasan Canggu taler nampak sareng kawasan Pantai Berawa. Nah niki taler rakerai napi wastane medue ketinggian kenten nggih ring wahana puniki wenten sekitar 42,5 meter menurut informasi terbaru niki saking beberapa sumber tiket Miwah Media. Ring ketinggiannya ya kurang lebih niki rakerai kira langkung setara dengan bangunan sekitar 10 sampai 14 lantai. Waduh rakerai sane napi wastane nenten kenten ya tenten tidak berani dengan ketinggian, jangan coba-coba kemauan yani rakerai ingin menguji adrenalin. Nah bisa saja rakerai menuju ke sini niki mereka ke wahana The Wheel Bali. Aingnya kadia sapu nika sekilas rakerai ingin untuk kawintenan wahana The Wheel Bali kadi lokasinya taler gambaran secara umumnya nama aja bos niki pacar aturan titik yang lebih detail lebih jangkep kenten geh niki kawintenan wahana The Wheel Bali sana mungkin ngirim pesan dekan dumi niki pacang ke wedar ring ambaran minta tembang saking beli Eka Jaya kesarangin Ayu Saraswati ingat ingetang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi, paket.
2: Halo?
1: Paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya...

106,4 MHz Siki Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggera Kerai, Senin Mangkir, Lanturan Titiang untuk nyobain informasi mau sang ring desti maknasi wisata lokal kawin tenan Niki The Wheel Bali nge pindah ke wahana biang lala terbesar Niki Ring Bali Senin Mangkir di kawasan Canggu, Badung, Bali. Anggera Kerai untuk ring The Wheel Bali kencernya medue sekitar 20 kabin nge. Tiap kabinnya memang dirancang untuk tempat duduk dan dilengkapi dengan AC dan Niki Presiden

Nampung kirang langkung 6 orang genten ge. Dan kira-kira rakerai yening sampun kenikin tapi wastane ngeranjing ke kabin genten ge. Ketika rakerai sampun menten ring posisi atas, rakerai presiden menikmati panorama Canggu dan juga garis pantai di Bali ge. Ring kondisi cuaca senecara pemandangan ke presiden membentang ge hingga kawasan pegunungan Bali bahkan ge. Sili Sinunggir lantau daya tarik utamanya nih niki wenten pasti kesampun pemandangan sunsetnya nih. Nah rakerai sana kayun tapi tertarik melancar mereka yening mau sang reng waktu terbaik reng rauh kenten ge ke The Wheel Bali niki pasti kesampun yening ngerah tujuannya nih sunset kenten ge tapi matahari terbenam. Pilihan waktu sana menarik niki wenten reng sekitar jam 5 sore sampai jam setengah 7 sore kenten ge. Dan ring tapi wastane malam hari kenten ke bawah sekitar jam 7 nike sampai waktu tutup juga niki dados pilihan dua ning suasananya berbeda ge, angin malam kelap-kelip lampu kenten ge, lampu kota niki preside kecingain kepanggen saking dhuwur kenten. Nah kira-kira rakerai sapunapi ya ini tertarik tapi penasaran ya pilihannya rakerai kayun sane siang melihat pemandangan ataupun justru ke sore gitu ya berburu sunset. Nah untuk kenyamanannya sampunang ditanya lagi ya pasti ke sampun kadibosit yang wawu kabinika dilengkapi AC. Nah pasti ke sampun ring pengunjungnya tetap niki berasa nyaman ya selama berada di ketinggian dan tempat duduk pun niki tersedia di dalam kabin ya. Jadi untuk durasi satu putaran dari The Wheel Bali Nike menurut informasi tiketnya terbaru ya sekitar 9 menit kenten nge. Dan untuk keamanannya sapu napi ya rakerai niki napi wastane yening sampu mirangangan ketinggian kenten nge di wawu kadi bawah setiap 42 meter ketinggiannya nih kemauan niki ring sumber kadi detik Bali sampun mausang menten penangkal petirnya wentan tara riki ring The Wheel Bali ke wentan alat pengukur kecepatan angin genset cadangan dan juga teknologi keselamatan lainnya jadi sampun niki terjamin untuk keselamatannya nge de antonika sampun ring pengunjung rakerai sana sami saya melancara mereka pasti ke sampun wajib kenten nge untuk mengikuti aturan keselamatan selama berada di dalam kabin.

0: Aing geus rakarai talent iki napi wastane yening cuaca buruk minap ya. Yening cuaca niki kan nenten presiden ketar ke keten ge. Nah niki wahana tidak selalu beroperasi dalam semua kondisi cuaca. Yening terjadi angin kencang, hujan ataupun gerimis, operasional pun presiden dihentikan demi keselamatan pengunjung ge. Nah niki sampun sedulur ngerauh mriki rakarai rakarai sebaiknya keten ge mengecek kondisi cuaca demun talent informasi operasi sinyal terbaru nge. Untuk jam operasionalnya charter sampun niki nge tercantum dari situs resmi nge, The Wheel Bali nike niki setiap hari dibuka nge, sekitar pukul jam 9:30 pagi nyantos 9:30 malam. Aingge kadiasa punika sekilas male informasi sani presiden aturan titia meje bos niki nggih jago subian titia male informasinya nih ngeninin indik harga tiket taler niki napi wastane beberapa hal juga yang perlu rakerai perhatikan ketika melancaran meriki nggih. Aingge rakerai sani makin ngiring sanekan male duani wenten sani jagi ngelintang atau menika durus biar siang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak, dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
3: Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewa Tenawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: FM 106,4 MHz, Sikir Impro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Raka Rai, Sarang Samia, dan DJ Pada Bungena. Ini kantun train program acara Lingsir Sanja. Ini informasi toler tembang-tembang. Ini Raka Rai, kawin tenan The Will Bali pun iki. Dan terus Raka Rai, tapi pastinya referensi. Katanya kedatuan sang referensi. Tatkala paca menghabiskan waktu bersama keluarga, utawi orang-orang terkasih dan tersayang. Katanya dengan nuansa yang berbeda. Nah, Raka Rai sini tertarik meriki titang pacar nyobian dumun ring harga tiketnya kenten nge niki napi wastane untuk harga tiket pasti kesampun pacar mengalami perubahan kenten nge terus dicek update terus ya niki ring web resminya nih thewill.com Bali kenten nge. Nah, niki untuk situs resminya dados titang sobian niki sini tiket dewasa sekitar Rp120.000, sedangkan ring tiket anak-anak dari usia 2 sampai 12 tahun niki kisaran Rp60.000. Nah, niki cukup terjangkau juga kenten ge rakerai yang misalnya bosen kenten ge antuk napi wasan melancarannya wantah ring kenah nikah nikah mantan. Nah, niring mungkin rakerai dados mencoba suasana yang baru, nuansa yang baru ke The Will Bali puniki ge. Nah, biasanya rakerai menikmati indahnya Bali dari bawah. Nah, mungkin sesekali bisa melihatnya dari atas kenten ge dengan sugan dari napi wasan wahana biang lala puniki. Sane presiden menambah pengalaman rakerai antuk menikmati panorama Bali kenten nge. Angge rakerai sesungguh banget sampai nyarengin titiang saking galah diwawu. Sane makin nyangrer yang galah jam 6 pacang udah titiang kadi bisa melontar batur kelawasan mentar renungan nyantos puji trisan ya. Meja bos melontaran titiang ring lingsir sanje niki rakerai mau sering kebosan. Ini informasi atau tembang-tembang pemekasnya nih kawintenan adat istiadat lokal. Sane makin kirim sanakan numun niki duaning wenten sane jaging lintang.
5: 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prati.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Ngirakrai, para pendengar setiap lompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngir, mali-mali ke sarang titian dayuari, nyarang Ngirakrai, kantun tering program acara Lingsir Sanje, indi informasi, tata tembang-tembang, sani preside katur meja bos nge. Hai Ngirakrai, dua ni mangkis sampai ngeringgalah jam 6 lintang solas menit, kenten nge, niki, titian jaga ngaturin informasi, ngemosa ngeninin indik adat istiadat lokal. Ingge di wau sampel nireng titi rakrai melancaran ke daerah napi wastane kawentanan The Wheel Bali kenten nge dados referensi kenten sareng keluargane tak kira pacam lancaran. Nah sane mangke niki titi nyarengin rakrai melancaran tale sambilange niki sarang-sarang melajah kenten nge kawentanan tradisi-tradisi unik sane kantun ajak nyantos mangkin niki kawentanan tradisi ngeyehen karang kenten nge ring Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Enggih, sapun api informasi sejangkapnya ini meja bos, jaga turang titian malis, not staler, meja bos niki titian pacang ngerinin antuk nembang. Tapi wasan yang biahin tembang kinumun, niki wenten tembangnya nih, saking Mbok Ayu Werdi, sasih ke ulu taler, susahnya punika jaga turang titian niki, untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selama menaikkan ibadah maghrib nge. Nah, sering makin ngiring sandakan umum niki antuk mirangan tembang sasih ka ulu.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Hai Gera Kerai, Pak Miyarsa Sareng Sami, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggih kanta sana titi yang menikih dayu ari nyarengin rakerai ringgalah mangkin program acara Lingsir Sanjeng indi informasi taler tembang-tembang. Nah, ibu, sampun taler niki wadah titiang ya untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah adzan maghrib ya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah SWT. Taler niki rakerai sarang samir yang dijaya pada begena titiang pacar nyobi informasi mau sang ring tradisi kitarnya adat istiadat lokal ring Bali pemekasnya nih. Rakerai ini mau sang menjaga lingkungan kenten ye nentan jawanta gagasan zaman mangkin ke manten nge masyarakat tawi keramane kerama adat minum kasihane saking dumun sampun medue tradisi kenten ye sane pina ke ngajahin raga serang sami hubungan harmonis kenten ye antara manusia dengan alam. Nah sila sinunggilnya nih wenten niki tradisi ngayahin karang ring desa Padawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Ngayahin karang niki rakerai nggih pinake tradisi seni berkaitan dengan penyucian ataupun peneduhan pengkarangan rumah nggih. Namun maknanya lebih luas yaitu bentuk penghormatan kepada ibu pertiwi ataupun tanah tempat manusia nika hidup kenten nggih. Ring tanah nika tidak dipandang sekedar tempat mendirikan rumah kemanten kemaon niki dados bagian penting dari kehidupan. Yang menariknya rakerai ring ritual puniki ke kawiguna yang air kentennya dari 11 sumber. Nah ring toyo utawi air punika kepupulang saking kudang-kudang sumber alami kemudian nika dipersatukan ke dadosang tirte untuk menyiram pekarangan. Nah niki sampun nge nyineyang punapi pentingnya air dan juga sumber-sumber alam dalam kehidupan masyarakat. Ingin rakeraya sampun nika kede informasi atau gambaran umumnya tradisi ngeyehen karang puniki namanya jebol santu napi wastane tate pemargian kentane napi wastane tradisi ngeyehen karang puniki namanya jebol jaga sobian titiang taler kudang-kudang fakta menariknya untuk tradisi ngeyehen karang puniki pacang sobi hati tiang meja bos sani mangke ngiring pesandakan malih pacang ke aturang tembang kentangnya mana presiden lebih relax malih niki wenten tembang saking putri bulan sani mamude ingetang mesode
1: ning sayangin ibu seenu ne ada yang besi ada sejalan-jalan ne sode percuma.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Juan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa, dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz dikirim Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira kerai, sani mangking lantur nanti tiang, nikingi kantun tring program acara lingsir sanje informasi taler tembang-tembangnya. Kadi bawa sitian di wawo, mau sang tradisi ngeyehin karang, kenten gue bina ke penggunaan segebela sumber mata air, nering toyo punike, nintenye wantah, keambil saking siki sumber kemanta, kemauan berbagai sumber dikit di kepupulan kenten nge wenten saking pertemuan aliran sungai, wenten ring belahan sungai, batu berongga, wenten ring bambu, air yang keluar dari pohon, air kelapa kuning, taler sumber-sumber air alami sanilianan. Nah susanike kenten nge berbagai toya saking berbagai sumber punike ke dadosang siki, kemudian nike sampun ke dadosang tirte angin nyirani kirim pekarangan nge. Nah untuk tradisi punika benten pesan sane tersembunyi nih kira-kira nge yening ragasana sami menghubungkan dengan kondisi lingkungan semakin kenten nge pesan saking tradisi puniki terasa semakin relevan nge yening ragasana sami menghadapi berbagai persoalan kadikirang nih sumber air, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan sampai perubahan iklim. Nah ring tradisi ngeyain karang puniki sampun nge ngelingan kenten nge bahwasanya ring manusia nika nenten je presida hidup peragan tawi hidup terpisah dengan alam. Ketika sumber air rusak, manusia juga akan merasakan dampaknya nge. Taler ketika tanah nika tidak lagi terjaga, kehidupan manusia pun taler niki sarang terganggu kenten. Ini antar tradisi ngeyahin karang niki rakerai niki kewarisan kenten nge kewarisan melalui ritual benten kebiasaan aturan adat atau praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Nah niki rin tradisi ngeyahin karang taler ke sile sungil contoh niki pina ke tradisi seni preside mengandung pengetahuan mengenai lingkungan nge seni kewarisan dari generasi ke generasi. Anto maknanya nih kira-kira ring tradisi ngeyahin karang puniki niki sebenarnya bisa diterapkan kenten nge dalam kehidupan sehari-hari. Minap niki nge kira-kira presiden ngayu gudayang toyo secukupnya kemanten nenten taler mencemari sungai, taler menjaga mata air, merawat tanaman ring sekitar rumah atau pekarangan jeruk kenten nge niki mengurangi sampah dan juga kira-kira nenten sembarangan mengeksploitasi lingkungan. Inggih rakerai kadesa punika titiah matur antuk kentenan tradisi ngeyehin karang nikenge. Mogi-mogi presiden niki mapi kenal sarana kerai kawintenan tradisi puniki sane untang nyane membuat pisan kentenge antuk menghargai menghormati alam. Nah yening alam niki presiden terjaga iraga salah sami maurip iriki ring jaga teh pasti kesampun terjaga pasti kesampun aman kentenge. Ngeyen karang niki ngelingin bahwasanya tanah yang kita pijak rakerai toyo sane raga sarang sami ke angin kenten ngetan dan juga alam pasti ke sampun pinake bagian penting dari kehidupan nge mugi-mugi mapi kenoh niki untuk informasinya ne sane tertarik antong wacan malih sejangkepnya ne informasi duwe di wawu durus ngelanyi ke manton niki titiang utip saking baliexpress.jawapost.com. Ayangnya rakerai susmu banget sampun nyarangin titian daun galah di wawu saking galah jam 3 kenten nge nyantos ring galah jam mangkin taler titian susmu banget taler ngaturan rakerai sani sampun nyarangin ring ambare benten taler sani sampun nyarangin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar aja bawa sampun ang lali niki rakerai ring galah jam 7 pacang kedagingin antuk siaran tembang warga nge aja bos kesarangin oleh Aji Titiang Ide Bagus Wirinata kesarangin Gongka Alit Palguna. Taler Titiang pina ke pengitar acara ringgala mangkin ngatur susmu banget taler nunas ampura peprade wenten atur Titiang sani nenten manut ring kayun rakerai sarang sami.
rakarai wantah kadiasa puni ketitian nyarangin sani mangkin ngirin titian rakarai mesanekan male pacang ke aturang tembang niki benten tembangnya nih saking beli made bawa sani memurde suksema bapak ibu guru.

0: Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
2: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa kau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, Ratu Didani Mali Ring Titiam, miarsa yang gatra bahasa Bali, saking propat RRI Denpasar. Mengguing gatra sanekater minekadinya nih, pemerintah Provinsi Bali mesti kayang anggaran bencana kantun presiden ngarepin masan endang. Bencana kebakaran Ring Denpasar saya nincap. Lagi pemirsa sani mangkin titiang Dayu Ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rakerai pemerintah Provinsi Bali mesti keyang anggaran bencana kantun preside anggen ngarepin masan sabah. BPBD Bali kantun madue pagu anggaran kirang langkung 4,4 miliar rupiah. Taler BTT warsane mangkin kesaya gayang agengnya ne 50 miliar. Taler sane sampun kamadalang agengnya ne 50%. Gubernur Bali Wayan Koster ngawadarang BPBD Bali sampun menjaga-jaga ngarepin sekancan bencana sane dangan medal ring masan sabah. Pemprov Bali taler mesti kayang sajeroning pebuat nanganin bencana punike. Presiden ngamadalang manut ring kawentenannya ne ya diastun wenten-wenten pawuhan pagu anggaran. Karangan bunga katian presiden ngawi gunayang sarana sani ramah lingkungan mangda presiden ngirangin lu. KLH Bali taler makilingin kramane mangda presiden ngirangin ngawi gunayang plastik taler styrofoam taler mauah ngawi gunayang sarana organik sekadi janur kulit utawi kertas jagung. Kepala KLH Bali Imade Dwi Arbani ngawedarang ngawi guna yang sarana sane medasar antoorganik pasti ke dangan ketanganin. Salian punike ngawi guna yang sarana organik miwah antik-antikan hias punike becikan santukan presiden kawi guna yang utawi ketanam malih risampune ke kawi guna yang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bencana kebakaran ing kota Denpasar nincap ring bulan Agustus puniki kanto seket siki kebakaran. Kawintenannya ne pini ageng ring kutus bulan pungkuran puniki. Selami Januari kantos Agustus, Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kota Denpasar manggihang wenten sata 15 kebakaran sane ketanganin. Sili tunggilnya ne sangkaning masan endang. Kepala Dinas Damkar lan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana ngawedarang kebakaran ring bulan Agustus puniki akehan ring lahan kosong telah kelamani kelaptian presiden nincapang kewaspadaan santukan durung sami keni sabah. Salian punika kelamani telah kape kilingin mangda presiden nincapang kewaspadaan antuk bencana kebakaran puniki. Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali ngaptiang manda Gubernur Bali Presiden matetimbang indik nilai kebutuhan hidup layak rikalaning yang tenang UMP Bali warse kali-kali pitul likur. Kewicakan punika kawedara membuat pisan santukan upah pekerja kantun kirang yaning sayhang ri pebuat kramane ri tengahin perbiaya hidup sani saya nincap. Sekretaris FSPM Regional Bali Ide Idewa Maderai Budi Darsana ngawadarang Gubernur Bali patut ngawi gunayang wiwengnangnya ne mangde UMP sane kejantenang punike nenten wantah nganutin pemerintah pusat. FSPM taler ngatiang mangde penguatan upah minimum sektoral provinsi utamanya ne ring bage pariwisata mangde presiden nyencapang kesejahteraan para pekerja ring Bali. Aing ya rakerai wapantah padi kadiasa punika gatre bahasa Bali sane presiden kater wangine mangkin. Titiang Dayu Ari kesarangin pangrembag gatre Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih para pemirsa, program 4 RRI Denpasar Sanewangi yang ditiang janten sampun rahino nemangkin rarainan jagat niki anggar kasih perang bakat inggih da janten sampun akidek sane nyarengin mali was-was di tiang doaning puniki rainan jagat kemawon mangdo memargi kemanten puniki acara tembang warga nih sapa siro yo sane presiden ngeranjing mali bos-bos sane nenten sibuk lurus ngeranjing mali bos yang 223361 nanging sedurunge puniki jagi kebungkah antuk gongka eh
1: ini suk semua ratu kakyang ini ratu dadane pemirsa sarang sami sane sampun sadio susatio sarang titiang riki ring perumpat RRI Denpasar ring acara tembang warga dan danten sampun mangkin rahine anggar kasih perang bakat puniki becik benik dino jagi dagingan titiang puniki tantri nandake ring halaman 6 dasa niki
0: 60
1: nggih 60 ingir aduk kakiang ngiring kakitin. Om, ugana mastu namasidim.

Jek ide ngutang kawentenan panjak-panjak ide.

Sane seneng ini dah mungkin oleh Sang Prabu Singa ngelarang kesatwikan malih punike karmone sane becit.

Setiap setiap ido katurang mau boboros ido jok nah kamu bojalan nang beh kenten sampun ido

0: Nenden raris mangkin ide kayun punike ngematiang mengematiang sane kantun maurip
1: bapotinmu
0: kebaos punike nerake ne pacang kepanggih oh kenten ide mangkin pidan ada kijang liwat cek perjani sagrep pidan.

Kulawaningipun para asure danipun bisa nedha punika yukut amangan padang. Nah yen di rumah makan padang ya len winten.

Niko mungkin ngawinangipun sangkep, mungkin sampun wenten meteduh kebeden punyan kayu top.

0: Pun.
1: Nah, kenten talar itatit aja inohan ke menteri sarang kano patih ipun sampun talar negak diajang.
0: Inge Kang Yang kalih pada niki sane pendek menawi mulai bos-bos preside ngeranjing dados lanturan sane panjang peniki. Inge Radio Dedane pemirsa durus ngeranjing sane sampun waktu karcis puniki.
1: Iya, kadi atur di tiang wawu, para istri minap niki kantun libur minap dan preside ngeranjing. Duaning rerainan.
0: Ya enan mungkin.
1: Kecuali sana sampun puput ngaturang pecare. Durus sampun ngeranjing. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nah.
2: Rajang wengi atu kakyang sarang gongka tu.
1: Sampun je puput.
2: Sampun tu. Yeah. Dan sampun kan presiden untuk titiang nyarang ratu.
1: Berarti demi temang warga.
2: Ini tu titiang arang-arang paling munggah ratu.
1: Yeah, yeah. Mungkin sampun
0: paling nomor satu mana.
2: Sampun ini dupo titiang.
1: Nah, dengaro itu. Klion, Kudus, Molas.
2: Sampun Molas, sampun Dunlas.
1: Angarut, angarut telu, telu, pon maru ya pitu. Angarut pon, angarut telu. Klion, Kudus, Solas, mana benar pun Solas.
2: Ini tu, aduh kakiang sarang gongkak, titiang niki sinom lawi tu nge. Lanjut nge, niki tu nomor pitu makin tu nge.
1: Yeh.
2: Lagi kekawin mari bos sampean manut sarang titiang tuntun tu sarang kali lagi kekawin titiang tu mawi gena matu namo sistem
1: jagi kawitin
2: kawitin
0: ben lagi ke.

0: Diah mertewati matur sado alon.
1: Tajo ni itu napi tajo tu.
0: Ojo.

0: Sedek itah itu di tiang ngalap-ngalap bunga di taman. Tiap permangkin puniki wastro tiangnya kebarang angin. Seriut sampun kijau kadang makin alin-alin dan tepuk.
1: Ini aduh kakia. Semua pin banget ini Arto serang dalar gongkak dungi.
2: Meluang jari silir nih, bagus nih.
0: Kijau aja mau kebar wastrana tuh.
1: Ijo natu ratu.
0: Si bulodro kacap ini. Dikir ratu.
1: Anjing bulodro. Kangnya tu kakiang. Oni oni yang dia jatun. Boleh singa berkina. Kentar lampu tu riam riam tu.
0: Iya kali mangkin.
1: Iya tu. Kangyang tu. Jemali jebos ratu kakiang. Serenggung kak. Budal waswado ring margi atu nge. Dia nyelanggalah sejebos tu. Iki wenten lumyang Sri Agung Serenggung Kak Raya Samong Ranjing atu wenten Bu Wayan Sari Merte sareng Bapak Guru Sutamo wenten odah kadek niki sareng dadong niki dadong molek nging ranjing ni atu sareng kali galah katur untap titiang antu Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: inggih dayu madioko sampun dados nomor satu, ini nomor dua mungkin siro na. Om Swastiastu.
0: Pun ni kan pun ranjing.
2: Pun ranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ratu kaki yang sarang gengkak.
2: Sajan.
0: Ada kamu mau kebar bajun Rabin Langgalawe ya?
1: Beriki lawan deh.
0: Nyak itu coba ensing ke itu coba alin-alin ke dirurung.
1: Ini rati di tiang ijen ke rati dari made atuh.
0: Nak sayang kan lad pemain galuh.
1: Ini ratu. Di tiang ngarang ratu kasihan sarang gungka. Ada made ratu tuntun di tiang ratu nge.
2: Jodoh, nah.
1: Alek,

0: nek duduk.
1: Inik ngastawone ring ide sangyang paramokawi. Padah, padah punika kemargiang sakiwanten

0: Dalar ma piranti antuk sekar sekare sane miik miik sane karuruh si odah weni ni wenten jebako wenten sandat si bulodro
1: piring
0: ilu masih ketu si pacah si jempiring in misi tu ne ne miik tu apa dan bungo tu.
2: Ini 100, sampai ini
1: diisi bu lodro 100. Nah, mabul yang ini mabul.
2: Amerika kantan sikir itu.
1: Uang itu.
0: Ini 100. Nah,
2: ini yang malih 100. Mata ini yang sakit kan, ini yang burun
0: 100.
2: Ini 100. Mungkin titiang magatra sing karaci sareng gungka mali jebot ratu ke griyo becik-becik maring margi karaci nge nge ratu pangan kenak sareng sami di griyo ratu nge bu adi munga mungkin bu adi bu KBB bu yang merdo ada imade oke masana andu monatu sampun dicang iceng rapi ke wasya pawu ratu ayu yang rake wani jeru gadung santak dia menika ke mantan sangta nake ratu kacang sarang gungka mangke natur mcang kalah ratu nge bubur dan yang makin antuk ram santi santi santi santi
1: Nih, Bok Lodro sampun becek pisan niki ambil-ambil Bok Lodro nih. Pinggir yang ungker Bok Lodro sanggara titiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Ratu Kaki Ratu Gongkak Sarang Tunggung Ratu Kaki yang
0: iya sing mulai kerja sadi mana masuk dia.
3: Nidep aku sarang Bok Lodro
0: ada nih.
3: Aduh titi yang melajah kenter malah malah sampun lali tu tantri tu ge.
0: Tantri liu.
3: Tantri nandako tu.
0: Ye.
3: Ye jaga kawetin.

0: Doug.
1: Inge, ipun i ikedis cangak,
2: bohong lantang,
1: bohong iya ne lantang ni ko, wah, mekenah iya milung igal masih, saya kewale iya, itu bahasnya bentuk ik bahasnya jek soleh soleh saja,
2: milung milung.

0: ilu-ilu ya nuwatan cari kedis merah ya sing ya nawang baes ya kita gelejak-gelejok gitu.
1: Kenah ya apa ya?
0: Kenah ya subah ya.
1: Tenang tangkis tangkep.
0: Tenang tangkis tangkep.
1: Geledur-geledur ke jalan.
0: Gelejok-gelejok.

0: yang sing pesan manut
1: sing meciri
0: sing meciri ya mau timpal dia ya ke desa merak
1: ngaku mau timpal no yang lah timpal gitu yo
2: yanta natung ngal
0: yang sing ya bisa tuh membesekan doh para bakal yang nyidang
1: ngutin kecuali melajah si Dayu Wimbo eh.
0: Ada nyidang
2: belaseng kawro
0: nungi deh lantas kedua kan enseng mulai sekan-sekan bayu dah ben bidan kan nyidang
1: nah, rauh naik ke geria
2: mesem pun canga amos
0: jago rangkin ni pun ngerikik makanyam ya ben memunyi
1: ikhlas canggak ni leano
2: asring maniro tiru
0: asring
1: maniro tiru boleh selesai
0: boleh selesai not nang tu bagam kiri betul nang bagam kiri gam kanan betul nang gam kanan
1: serang susu betul nang
0: di sini Adina
2: datang katu laran
0: di sini nekat di sini
1: boleh peleh ni
0: cingnya ketularan di dia ya peleh ni bayar sih na bengkang ni na
2: kak kolok iwang pahigal ingsun
0: yang tu peragat peleh wen. Betul orang jaget pelih. Baik sih nene ngaranang iri baik.
1: Dia nengai angko kudus di kalang ni. Cak angko kudo kat dekat gaya ni.
0: Dekat gaya de baik sih pengkang.
2: Kira ngelung atu. Agam-agam de jelek tu. Menikah kemana atu?
0: Galah
2: aturan niki mang de akeh polis. Di santa dah weni atu dari made oko sampun wawunge sareng ibu lodre kalah aturan om santi om
0: niki nak contoh niki panten raga sing ngikut ngraga milu ngegal bebais ganyak ngen bais keng ik kene sing nyandang niki tu tu rasuan canga eh
1: bubutu bung terus anjing
0: inge terus
1: pun boleh karcis bubutu bung
0: juru cita. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Satu surya sarang gongka.
1: Kian, Ipin, Kamilu, Melajang, Igal.
0: Ilu cara canggak nih.
3: Sampun kaku, makin nanti.
0: Ah, tuh benar.
3: Napu medap tuh.
1: Oh, nyak cara canggak yang gitu.
3: Jadi yang jadi muruk kentran datu. Tantri bawa tuh nge. Kentran medap. Sana panjang kuanten an. Makin sana bawa nekain di tiang atau tuntun di tiang.
0: Oh, swastiastu.
3: Tuhu atot biseka nerepati.
1: Ini Sri.
3: Di tiang?
0: Ini nak Sri He. Sri He Suaryo.
3: Sri He. Suara dalam
1: ye manut sekadi pesengan ide Sri Yaya Suaryo dalam

0: Hah? Dodo no.
1: Bapak pernah tidur?
2: Dong Patra. Seswario.
1: Patrang elong.
2: Patrang elong.
1: Ah, mantap, Bang. Eh, lanjut.
2: Isi.

0: Yo, menuhi raja.
1: Menuhi raja.
0: Lanjut.
1: Kue heng baledi warga.
0: Lanjut.
1: Si, mungkin nanti.

0: Sane pesiangan Paniswaryo punika patih sane utama.
1: Sapun apa nih kado? Malam saja nanti tiang pang medap tuh.
0: Kalang-kalang bu lodro nih.
1: Tidak yang nanti di tiang pole munggah ratu napi ya kan awal itu yang gelur-gelur di tiang presiden di tiang itu. Api sekawin ampun apa lang di tiang ten di tiang pole ya gendingang di tiang ya ratu nih. Di tiang nanti nan absen ring pala wakil di tiang satuan-satuan nih demen di tiang meragi sekalipun tak lantai di tiang nanti medap ratu.
0: Udah sasri takon yang pala wakil udah sasri takon.
1: Inggih. Nomor kenapa nomor ratune nenten titiang uning ratu suri yang nenten kan titiang matur nekain titiang ratu kalau wakil mangsen midap.
0: Nggih. Nggih kayang ni.
1: Inggih atuh nggih. Sangyang kadi punika titiang ireng jagi pelajain titiang malih atuh nggih. Titiang nak terus melajah atuh sambil yang titiang medem tuh. Mata titiang kena nonton napi tuh nggih. Sangyang kadi punika titiang ireng ratu surya ka. Dumogi sangga griya ratu putu. Atuh niang kena sarang sinamian ratu. Bongka ring puri naler samian mang kena tuh. Kadi punika titiang matur sane sampun pulim sandekan numun sane durung mangkin munggah mangkin. Buayan sari merte mangkin munggah. Kadi punika ratu surya bongka. Titiang mau pamit om santih santih santih om.
2: Ngene nek ipin sampun niki.
0: Nggih ka cia top sira niki. Ka kumisa nggih malih sira niki ka amrita nggih lurus.
3: Kumisa rinta banan.
0: Aduh, rumangku.
2: Nggih rumangku.
3: Cingkung napa? Ini kami panjang ini.

0: Nggih, punika sinyange sane miyek ngalung punika
1: kles
0: kles punika mawe nang kadudet kaya nang
2: wakat lepan
0: waning ke soles keborehen punika
2: ketuan yang ring lambang kidu
0: yang rekan raris ring kekidungan
2: yang ngerti
0: jak yakti punika jak ngeres ngeresin manah punika
2: wajah.

0: mawinan pikayunan punika rares sukadi anake
1: nirwastu
0: tansido
1: umpamanya
2: punika atuh ganaginung
0: punika status ane kemargiangah
2: dening wiyat nyame katung
0: atong antuk ke wiyat nyana ni dosang morago prabu
2: amin yang sang yati
0: sane setata
2: waluya
0: sekadi ide sang maragoiku
2: dan luhering siwar cane
0: nenten ide nanen luput nanen luput ngars tawa punika ide betara
2: ino asari esamolari ning tutur
0: tanger punika ngulik-ngulik ingin sarin-sarin tutur sarin-sarin tatuwo ni nye

0: Tuaning nenton wenton punika
1: kekalih
0: punika sane keacap antuk sang moraga yaya mana.
2: Yang ring raja mandal.
0: Mungkin yang rakan punika ring jagat dek.

0: kantinan.
1: Ya, bagus.
2: Punika nenten-wenten sios wantah ide Sang Prabu sane patet punika ngoregang punika jagat.
0: Iya.

0: Iya nerehan ring alas wayahe. Ide sang yogi suara sane sampun kalumrah kawus punika ide punika sane ngerenoang punika alas.
1: Iya sakre ongkar kanti.
0: Waning ide maperkanti antuk sastra-sastra om karunia.
1: Dewi pakanin tutur.
0: Waning irike sampun genah-genah tutur-tuture sane mau tamung.
1: Ini tadi punika sudah makin pengirin gungka sarang ratu. Ini nenten je panjang atur tiang aturan tetangi ringse sarang saleh. Ian malah jebung semantu ke griya kepuri alon-alon dumugi je labde karya lancar rahayu. Ini nenten panjang atur puput antuk uncaran para mesanti. Om santi santi santi.
0: Inge jerumangku peniki.
2: Inge doa ninggalah he. Tukak
0: tukak pisan peniki.
2: Iya naturang lebos nyak dan cukup waktu.
0: Iya ampun.
2: Mungkin kembali angtiang waktu si bulodro bulodro. Macelap ben bulodro macelap kene ngeranjing ngeranjing hijau ni kengkak.
0: Ada.
2: Nah jek macelap kan bawa bulodro. Nah, jadi kalau sanak kan malu nih.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Tanuh. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpusika sesuai Dresto Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Indonesia sedang dirundung malang. Bencana yang bertubi-tubi. Gempa bumi di Sulawesi Barat dan Pangandaran. Banjir besar di Kalimantan Selatan. Longsor di Sumedang, Jawa Barat. Dan banjir bandang di beberapa daerah lainnya. Pandemi pun juga belum usai.
1: Ku lihat ibu pertiwi.

0: dan berdoa.
1: Ya Tuhan, ampuni kami yang sombong ini, yang merasa mampu mengatasi semuanya. Hanya kepada-Mu kami memohon. Amankan negeri kami dari bencana yang berkepanjangan.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jak lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Semedon titiang sarang sami. Inggih, semedon titiang sarang sami pamirsa perumpat dan pasar. Rahinon mangkin wiyakti puniki iraga nantri nanda kepisace lawe enten nggih. Iki wenten piwastane lawe mangde ten prai. Ina yang luka pada nabi kali pada wenten sinom lawe sana sering ke bakte ring pernah apa yang saya pilihan pemargin nak dua upacara wenten wenten enggak wenten
1: wenten iki sama arsa masa nak kena mana bos bos itu yang pecang nemang puniki ring lawe sinom puniki. Om, kita masih dua nama sinom.

0: ngangge sabuk punika gegeringsingan wiyakti cepangus pisan.
1: Kresalan yan paros.
0: Krisido de punika ngangge gegamelan wiyakti jek me daging
1: togok
0: togok punika
1: sina lageng mirah adi
0: kaslak selagen daging ini mirah mirah malih sade cek becik pisan di kerenang tuan wendan kita

Abro muro biakti ida sang Prabu Raden Wijaya napi malih ngangi gelung ke Prabon ido ne sane medel del antuk manik sesojan.

0: Sane warnine punika sado barak malih malih sekadi kadi mekelelam warni gadang malih ijo je don umas ke
1: ha sekarang buyut ijo
0: ngangge sesekaran sekare sane cempak kene sane nyepek.

punika miik-miikan yen api anggen itu takian gas ni minyak ni kau pe cengkayun jawab kau itu miik ngalup

0: Malih ngangi tetebus punike melakar antuk sutre gadang sane taler pekarden jaga tekaler.
1: Inggih. Eh,
0: malih bos sang prabu pun medal permisuri ne urung niki medal.
1: Nggih, permisuri ne kantun bias puniki. Inggih. Menawi wa utik puniki sampun
0: monitor
1: monitor puniki.
0: Ini yang bagus, ranjing yang mungkin ranjing nemu om swastiastu.
1: Terus terus. Ini mungkin sampun membuka kerjis eh. Loketnya terus om swastiastu.
2: Om swastiastu, purati bagia acara ngungkak.
1: Nah, medal, deh.
0: Medal, permisuri
1: ini. Medal, permisuri ini.
0: Aduh, nih, toh subuh. Nah. Monitor, harus sang prabu medal, boh. Oh,
1: iya, yeah, dah ada. Iya, yeah, wamun tu kan?
0: Dawo kali sampun nahias, oh. Jal ni udah kade.
1: Iya, yeah. Bos bawa ni malah dah kade. Iya, yeah, sana ungker dah kade, terus. Om swastiastu.
2: Om
1: Tasya Astu Rahaja Ngomong. Sampun medal nih suami suari
2: taman. Pejaten.
1: Pejaten. Ini kita. Nau kali sampun ayah nih.
2: Ini ampun aku yang bergadra bongka.
1: Iya. Dados.
2: Aduh, udah bagus kati yang kena.
0: Astung karo banget.
2: Ini cuaca makin nih. Kan ngebekit. Ini kari kan tu kencan munyi.
1: Kuang loloh.
2: Omal aja durmo tu.
1: Eh.
2: Kencan tuntunnya tu. Om swastiastu.

0: banyak wide sapunike wastanya ne.
1: Inu ngabiseke.
0: Kau mungkin kaijian biseke. Maka,

Suyatin nyane pekayunan ide Raden Wijaya Sumenio kayun ide adi banyak wide cek luweh utama nempatuh aja idewet

0: Oh, anggene bupati kuanten ring Madura kangen tepatnya ne iri kering kota Sumenep.
1: Lawasipun nganti.
2: Tapi, lawasipun nganti.
0: Lawasipun nganti. Suwe kantos punika dane dados bupati drika.
1: Adang puluh tiga.
0: Langkung deket petang daso tiban, langkung malih tigang tahun.
1: Dukan zen ngalah.

0: την Όνα.
1: Την απλή λίγο,
0: δεν το. Δίνω χαν απτή. Δίνω
1: χαν απτή.
0: Ο αγούρα ρε σμάνκεν. Νιάτ. Ο καλιού να ντανε. Σαν ουίρο ράγιο. Ινικ ιτωνε. Καγνάχαν. Τι τόγος εδώ. Βιν λιουάτ. Kin petang dah so tiban, petang dah so tiban itu kan makario perusahaan garam kan.
1: Aduh, lingo niki denedi kan?
0: Denidon.
1: Nah, denidon. Dinon, dinohan, dinohan.
0: Denidinohan.
2: Denedi.
1: Tapi senin tu. Dene
2: Dinohan.
0: Dene Dinohan. Dene Dinohan Apti. Dari kata
1: Dia suka saja ngerana lingo satu.
2: Doh dari kata doh.
1: Ini yang puro pirang-pirang satu.
0: Hey.
1: Mana titi yang malihin angkur aja suara santan mendukung tuh.
2: Hey, yang
0: ini nuasana bengek nih.
1: Ingin Pak Balin-Balin dia kari dia inget jenten mana makna maling pangku rata nasan mendukung munyi ada kang yang jenten belajar yang jenten mana ingin tu mangdo kena sarang di gereja sarang sami atau ni yang kena ke ingin aduh kak dalan malih bos waspada orang mardi budal maka sami juta nasan seneng nyaring semua warga makin munggah sana dereng. Nini ampun boleh ngirengang ido, Nini mau pamit atu. Om, sati om.
2: Inge, Nini Ita sampun. Inge, ada ngungkur Nini Ita, malih. Ngelawi, malih. Om, swastiastu.
3: Om, swastiastu. Atu kakyang, talar atu bengka.
2: Eh, betul.
3: Ijang maegi rei keseran atu.
2: Maegi, meh boleh kan maleh. Boleh.
0: Eh maegi. Rahajang, rahajang, niki rahajang sekian.
3: Ledang atu tiang una tuntunan. Malaja kari dari nol niki atu.
0: Iya, sama-sama. Eh.
3: Niki tiang ambil santri sana bawa ada satu.
0: Yeah, bos.
3: Yeah, awitin dia. Om swastiastu.

0: pun Puan Becik.
1: Eh, amun ka dumun atuk kasya.
2: Eh,
1: eh. Ini
0: kanan berkali
1: guru yang
0: aku desain. Iya, nomor satu dumun tek kakang.
1: Eh, semua tu kasihan dan larat sebelumka.
2: Iya, lagi.
1: Rajang mungkin adalah aturan kita yang satu. Kita yang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Iya, lagi kekeran sampun. Ereng ungkur maiki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, raja wangi tu kongkak tu kakiang.
2: Hijau ni leng tuni ni hijau ni.
3: Boleh. Semang
2: cari siapa. Pasti wau rau ni.
3: Dan, ting dari mana okem mengerak.
2: Okey, dan.
0: Dari mana okem ni ngebarang wastra ni.
3: Sabin ngan yang wasran atuh.
0: Wah, dek takon bulodro ore durung ne. Ore ngedlong dirurung senyak yo.
3: Tekak yang kenten nang astranatan.
0: Konen ka di Sibang joh mirip bun ka di Bitro mirip bo mirip.
3: Becing ngenang besana dari mana,
0: Ica? Yeah. Oh, iya, iya.
2: Kebarnya, kan?
3: Dari ke ngambil dari daun ke saji japo.
0: Bisa jadi.
3: Aduh, sini sira sana wawu tuh.
0: Baik, Gi. Kekeran.
3: Kekeran, ya, salam kenal tuh. Ya, itu yang kentennya tuh, Kang Yang. Dan mendua buku dia, sekongkak, dan incian buku.
2: Hmm?
3: Enten nafian anak-anak kau tu. Om Swastiastu.

ada nyen ibu orang bes sangat nyen ngajum cening kengken jeide dia giri putri tedun mai ke jagate.

dumadak sweco sesunane presido meklo anake buku cening bakat tepukin biang.

Gegeson raris ida tedun raris disampun ciat jemak ido kan ido gelut

Saha baos malih udah, udah cening sang aja gya gidewo. Saat make pegantungan urip ibu nih, anaknya buka cening.

0: Dane setato sungsung biang tuling kuas ne bukan timaro suwot demi tembang warga.
1: Namo Siwaya Mami.
0: Cutetnya ne ring pelinggih pelinggih ide sang yang siwo liu pesan jani odalane.
1: Ini udah dalam dikitu.

0: Ang aja kiek nak mulawikan, tahu diri,
1: tahu diri,
0: melinggih aja jadi ke di tebenan, saking linggih ibu ne, ke kursi ne tu ni jauh dan benak nyemak tu tu.
2: Ya tandri turing sama bau ngambil. Angi ana ditusari tu gua niki. Mat nyantro sang tu kaki yang serang ngongkak sang rau-rau.
0: Montor sehingga hidup.
1: Montor sehingga hidup.
0: Wow, terus.
2: Yang nanti ke petang tu di Bedesari tu.
0: Ada nak gembiang sing rau.
2: Yantana meliboh rau tu kaki yang serang ngongkak. Itu nikahan dia tantri.
0: Iya, itu orang yang gembiang nak rau. Itu kan lelen. Bik perjani ya hidup montor kira-kira.
2: Yantan tu nge. Nge tu. Kena tu ringgriya ringguri tu
0: kan
2: ni ada imade sampun ya memang mau kolam aku ambil muka wastra
1: ye mungkin
0: kepurang kan wastra ne sing ambil-ambil itu
1: mungkin dia tandri semua baung ya batu bulan sama masuk-masuk
2: sekali segala dia tandri semua baung kadang dia
1: nah batu bulan
2: sastri itu ye
0: kan gendan
2: kena tu sek semua sareng kali sitiang mapamit tu santi santi santi om.
0: Ye, nantri mungkin, nantri mungkin. Gumiang Sri Agung.
1: Sri Agung sampun. Ye, ngeranjing, ngeranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Ye, topeh ja.
0: Mangan, mula gungka.
1: Mangan, gungka.
3: Mangan, mau us masangi.
1: Mau topeh ja.
0: Masangi,
1: tuh. Ngedep, kan ngedep.
3: Ngedep, ngedep.
0: Us ngerauh, ngerauhin nak masangi. Ngkal man sate.
3: Ya. Ajone foto jatuh jempol.
1: Tum sate. Luman sate kone dene. Lu sing ayam man sate.
0: Yang mare kebit WA. Sate itu isi.
3: Ampun membuka bebat itu gak.
1: Hari ini.
3: Oh hari. Angge tu gang biang Sri Agung mun sanak dumun. Kantun ngalah niki titiang ngambil sinom lawe mlaja atunge.
0: Hmm, good.
3: Om, awi kena mas tu.
0: Ayong-ayong deh nak anak ada kal ngerekam ni nih.
3: Enggak lah nya.
0: Oh iya dah.
3: Oh kan tu 15 menit nge. Om, awi kena mas.
0: Kak Nadia nih ngerekam nih.

0: Margo. Kan itu benar aja.
1: Yang Margo.
2: Kenapa itu?
0: Kan nak Margo di Dori tulis.
2: Reng Margi patutnya itu.
1: Si Reng Margo.
0: Margi.
2: Mau anin tuh?
0: Nih coba di Margi yang.

0: selosor.
1: Ini sana ketujuh wates purine sisi kalera.

irika ring abas-abasan alas saning ulangunin sampun punika mangkin kepanggih wih luwung alas ini banyak kedas ya nih.

0: Pak ngarep akan
1: keun
2: ngarep tuh. Ngengeh ngarep saru beda sarang er
1: ulin dini nah di saru di tuh dia
2: ngarep akan kali
1: ngarep akan kali
2: akan kali ngengeh tuh.

0: Dewaratu gede lengah pesan punika tukade tukan berantas niko sane megeluran mahane saking kidul saking klot kidul ya
1: kidule klot do
0: ndang
1: reng Jogja kanajat sako kulo
0: sajian wenten raris mari tukat gede sane memah saking kau punika

0: punika sampun mahantuk kaden gede saking kelod mencampuh raris antuk mahantuk kaden gede saking kau
1: kau
0: beriokan pecepokan woi itu nyah di
1: nyah di
0: oh ngeresi aku.

0: luar hak dong tukar dia bang ulak ulak kan ini jeru banyu ni oh dalam kereta oh apa bina
1: cara nak mau ya kan
0: alaga cara
2: tapi asalnya ni ke ni yang ning pertama kali ni ke lawe tu ni
1: telu ada
2: yang tu
1: telu
2: atau tiga bentar ni ke sana nambul ampun ambil tudung kak ni ke sampun
1: tau silir niti ah yang si ada bensin dengan mak unsur semalu tu
2: dua kiang dawa gungkak gungkak mungkin so ni kan tu kiang malay jenak di tu pang pindu ambil lingkot tu tu
0: ngeh tu pang pindu
2: ngeh suka kiang malang tu gungkak tu semua tu yang pun boleh nyarang yang sana durung munga hangen galah mangkin tu semua tu kiang kiang kamit om santi
0: om yang pun becik ni bu Eka tan telah hangen galah
1: semua baung gini insik om swastiastu
0: sanur yang kan ni
1: sanur sangada
0: nur sanur
2: om swastiastu ratu kakian sarang ratu gongkak
1: nih
2: itu yang udah ini dikirin sibang dan sanur direpon nih
0: sanur ya bawa kat samat nyanan telpon no awas dah telponnya nyepit sanur deh
2: gini kan tenang pun ratu
0: ya so to.
2: Nge ratu, tidak nyarang niki sinom silir lawe ratu nge.
0: Silir lawe.
2: Ini enten manut ampura tuntun ratu. BKBB masanak BK. Om swastiastu.

0: Pantun tinuari meng panjang punika sekare
1: kani alap
0: puni sampun benah di tiang ring keranjang ring penara kira.

0: Nyen pun api pun iya kang minah baja nyaman ini pun ijek ngeredak ingsak pun pun ike sekarang.
1: Ada yang mama ni.
0: Ada yang mama ni pun ike.
1: Ada yang godoh.

0: Nili ko rarin jak matengko gang sekare jak mabrara kan ulung punik ke tanah.
1: Dos asti.
0: Dos buk.

0: aja di tiang, pungkuran, sarang beli, anton puniki muponin ring pesirapan kenten gimana tiangnya bersirap nih buat dawini nih.
1: Dereng batu lintik ini yang jangan mencet
2: tang poli kan beton poli poli. Itu bagu bunga kadek nang godoh.
0: Kadek nang godoh
1: dong. Kenten batu jam yang empat tempun benton pisang goreng
0: ni kan? Baik dah dengnya.
2: Oh benar bagua kamu.
0: Bagua ang linjak kadai yang godoh bunga tu.
1: Inge ratu ratu kaki ang salah satu gongkat. Semua pun nician udah weni tamu ratu. Sang sehat bangun jam tu ratu kaki salah satu gongkat. Iki penapi sanur ratu.
2: Perai, mulai gini ngena aja, selam langit dah.
1: Perai, sanuring ye. Tak pulang kampung lah, Ratu. Ingat, Ratu. Ampun pulang, itu salah. Aku kasihan. Aku kasihan, seorang tubuh, Kak.
0: Enak,
1: sangat beliau, sangat diri.
0: Yang kirana masih.
1: Ratu, Rika, Ratu. Dawe ini mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Iye, ini yang kirana ngabrot, ampun telas, kalah nih yang, kang yang, namun menikah. Lat,
2: melikar cis nih yang kirana. Lat,
0: melikar cis nih yang kirana.
2: Nge, ngiring sinap bantu para
0: Om Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sondana dan reglan rai para pemirsa senengkan dan mesikian rai perempat suara budaya Bali dumugi kantun pengen di tiang stata kena ngeh Dede Mahendra seneng makin jagi nyarangin para pemirsa ringgalah ngi ringgalah hino anggara mula September warsa kali tali 6 likur kados puput galah drine jam roras ngi mali jebos jagi iring di tiang ring acara acara sana sampun kasiha gayang seneng makin jagi lanturang di tiang ring siaran rahino latri apresiasi budaya lokal kelanguan jagi aturan titiang drama radio sering berjudul Rajaku yang beda lurus biar sayang
1: dikisahkan ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Dia adalah Sang Prabu Sri Eswaryadala dari Kerajaan Patali. Dalam memerintah kerajaan, dia didampingi oleh seorang Mahapatih yang sangat pintar. Dia bernama Mahapatih Niti Bandeswarya. Dengan kebijaksanaannya memerintah, itulah yang menyebabkan dia tersohor. Dia terkenal di seluruh mancanegara sehingga raja-raja pendampingnya semua menjadi takluk. Suatu ketika Sri Eswaryadala sedang berada di taman kerajaan. Dia tidur-tiduran di sebuah balai-balai kencana yang tinggi menjulang sampai ke langit. Dari sana, dia melihat kerumunan rakyatnya sedang melakukan suatu upacara. Upacara apakah itu? Dia bertanya kepada pelayannya. Paman, sedang apa mereka itu? Nampaknya mereka sangat bahagia. Ada lagu-lagunya lagi. Ada bersorak lagi. Ampun yang mulia, mereka sedang melakukan upacara pernikahan paduka. Mereka beriring-iringan mengantarkan anak mereka menuju ke pelaminan. Oh itu, yang berbaju merah itu paduka, itu mempelai perempuannya. Dan yang memakai baju kuning keemas-emasan itu mempelai laki-lakinya tuan. Mereka bahagia sekali tuan. Mendengar cerita pelayannya, Sri Eswaryadala menjadi teringat. Oh, ini akan menjadi jalan untukku sehingga aku bisa membedakan antara aku dengan rakyat biasa. Raja? Iya. Nampaknya mereka bahagia sekali, Paman. Iya, mereka bahagia sekali, Tuan. Sejak saat itu, Sri Eswaryadala memikirkan bagaimana agar dia bisa menikah setiap hari sehingga kebahagiaan itu akan muncul setiap hari yang tidak akan bisa disamakan oleh rakyat biasa. Pagi itu, Sang Prabu Sri Eswaryadala mengutus agar ada rapat besar. Raja telah tiba, punggawa, patih, semua pada di tempatnya masing-masing. Suasana hening terpecahkan oleh kata-kata Bandeswarya. Ampun paduka raja. Amba ingin bertanya kepada raja, apa gerangan sehingga kami dihadapkan pada rapat yang tidak selayaknya rapat hari ini? Nampaknya ini mendesak paduka. Patih, aku memang mendadak mendatangkan kalian karena ada yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Apa gerangan itu, Raja? Saat itu, Raja memerintahkan Bandeswarya untuk menjadikan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali untuk dihadapkan, diaturkan kepada raja setiap hari, sehingga setiap hari raja bisa menikah.

0: Dengan perintah raja seperti itu, Niti Bandiswarya tidak bisa mengelak maupun mengatakan sesuatu. Baiklah raja, hamba akan laksanakan. Akhirnya Patih Niti Bandiswarya setiap hari mengaturkan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali setiap hari. Sampai suatu saat gadis yang ada di Patali telah habis, dan hanya satu yang tersisa, anaknya Patih Niti Bandiswarya yang bernama Nidiah Tantri. Sore itu udara begitu tenang, langit sedikit berawan. Sang surya memancarkan sinarnya menerpa rambut Nidiah Tantri yang ikal, menambah kecantikannya. Kecantikan Nidiah Tantri bak Dewi Saraswati, dan tak ada yang menyamai kecantikan Nidiah Tantri. Saat itu Niti Bandiswarya, Patih Agung Kerajaan Patali, datang dari puri, langsung tidur dengan tanpa melepaskan pakaian kerajaannya. Ibunya terheran-heran dan memanggil anaknya. "Tantri, anakku."
1: "Iya, ibu."
0: "Hari ini kau tampak cantik sekali, nak. Bagaikan Dewi Saraswati bersemayam dalam tubuhmu." "Jangan berlebihan, ibu. Baik, buruk juga ibu yang punya."
1: "Iya, Tantri. Ayahmu,
0: ada apa dengan ayah, ibu?" Sejak datang dari puri, tanpa melepaskan pakaian kerajaan, dia langsung tertidur. "Ibu khawatir, Tantri. Pasti begitu berat pikirannya. Ibu tidak berani mendekatinya, nak."
1: "Biarkan saya saja yang menghampirinya."

Ayah. Bangun, Ayah. Eh, anakku Tantri. Ada apa, Nak? Ada apa denganmu? Tidak, Ayah. Sepatutnya Tantri yang tanya, kok tumen-tumennya datang dari Puri? Ayah langsung terdiam, tidak menyapa. Tak seperti biasanya. Apa Tantri ada yang salah, Ayah? Ah, tidak, Tantri. Ayah cuma lelah. Ternyata Tantri sudah mengetahuinya, karena Tantri melihat dari raut mukanya yang begitu tajam, sehingga beban pikirannya begitu keras. Saya tahu, Ayah. Tidak ada gadis-gadis yang Ayah aturkan lagi ke depan raja, kan? Untuk itu biarkan Tantri yang dihadapkan kepada raja, Ayah. Tidak, itu tidak mungkin, Tantri. Kenapa tidak mungkin, Ayah? Tantri anak bapak satu-satunya. Ayah egois, Ayah. Apakah Ayah pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tua mereka di saat anak gadisnya bapak aturkan kepada raja? Ayahnya terdiam.

akhirnya Tanti diajak ke kerajaan, dihadapkan kepada raja. Di hadapan raja, Tanti tersenyum. Senyumannya yang sangat manis menambah kecantikannya. Hal itu membuat hati raja memasuki wilayah mabuk kebayan. Raja berkata, "Aku tidak begitu paham apa definisi cinta. Tapi semenjak memandang senyummu kepada yang lain, aku tidak tertarik lagi, Tantri." "Ampun, Raja. Amba tidak tahu apa itu cinta. Cinta pada dirimu adalah hal yang terindah dalam hidupku, Tantri. Karena cintamu itu dapat mengubahku menjadi orang yang sempurna." "Paduka yang mulia, Paduka sudah sempurna. Paduka memiliki segalanya." Saat itu, Tanti diajak ke gedong rum. Dalam hati raja, "Gak bisa kubayangkan mengapa patih kesayanganku menyerahkan anaknya untuk memuaskan nafsu gilaku." "Tantri, Tantri nama yang indah, Tantri. Ampun, Paduka Raja." "Iya, Tantri. Bisakah kau memijit kakiku? Rasanya pegal sekali." "Baiklah, Raja. Saya akan melakukan apa yang Tuan Raja mau." "Terima kasih, Tantri." "Tantri." "Iya, Raja. Adakah sesuatu yang engkau ingin ketahui dariku sebelum aku lanjutkan acara ini?" "Oh, Paduka Raja." "Ampun, Paduka. Ada kegelisahan dan penasaran dalam benakku." "Apa itu, Tantri?" "Paduka senang dengan gadis atau wanita lain. Padahal istri Paduka sangat cantik dan penuh kasih sayang. Aku menyukai keindahan wanita. Di sana aku menemukan kecemerlangan dan semangat membara untuk memimpin negeri." Ini dia, Tantri mengenyitkan alisnya dan tersenyum. Senyumannya membuat raja tak berdaya. "Ampun, Paduka Raja, mohon ampun. Paduka telah memasuki wilayah yang sangat aneh dalam membangun motivasi diri. Paduka, wanita bukanlah pakaian, Paduka. Pakaian yang bisa dipakai dan bisa dilepas begitu saja." "Ah, sudahlah, Tantri. Dayang, adakah di antara kalian yang pintar bercerita?" Sambil mengedipkan matanya kepada pelayan, pelayan pun mengerti. "Ampun, Raja, amba tidak bisa. Tapi ini dia, Tantri yang pandai bercerita." "Tantri, malam ini aku ingin mendengarkan cerita. Maukah kau bercerita?" "Ampun, Paduka Mulia. Dalam keterbatasan, Tantri akan bercerita."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya ini ada keren rai para pemirsa, sahabat budaya, sanikan dan mesikian ring perempat suara budaya Bali. Sanuwu sampun ngaturin titiang tembang, nyarangin para pemirsa sami, ringalah begini mangkin, ring titiang, ring siaran kelanguan untuk ngaturang tembang-tembang pop Bali. Enggih, sanggara titiang malih, Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang, wongi dede.
0: Rahajang.
1: Penapi kata dede.
0: Kena, ni ita, niki wentan salam saking semeton kedegalalang.
1: Ini nunggu nih, anak munyi nih.
0: Aduh, punapi nih kan nih. Banyak anak minum air, nge.
1: Ampun.
0: Panas
1: ini nih. Ini mau gitu, dede.
0: Dulu nak.
1: Ini main lira, yang kan ingin ngatena radian usah.
0: Silo.
1: Main lira.
0: Ada. Lacur.
1: Milangnya ngomong main radio sih, maan, po. Nggih, antosa malu mah liwatan mani beli ke beringkit. Ingo saja nini apa saja pegata radio na ingo saja di dede. Kadung cuman keto na aja coba simpan on air tu. Nggih, macam lain. Ini bovera nyarai dede. Semua bovera. Baca top madu nini. Entah Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka BB, Niang Kirana semuanya nenek semua Niang Kirana, Niang Kesawah, Nani Nek Tuade, Mdokena Rajang, Fatet Wirko, Fatet Murdayo, Pak Eka Pablago, Pak Eka Mamal, Mdokena Rajang. Oh, ini Niang Kirana, nyare itu semua Niang Kirana. Oh, enten Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, berapa kata Pak De Karjo. Enten buat putu koboiwo taler. Enten niki niang ciri kekerannya rasa semua dunia. Cuta sarang sami dede. Mangga sarang sami kena arah hajar. Niki man panu sa semua man panu. Mungga mele bos man panu. Balam satu orang kan dede.
0: Mele jebos niki bernostalgia.
1: Oh, bernostalgia. Udah masak, kadang dia masak tu, udah men, dia ingat anak-anak yang dede.
0: Kenapa?
1: Dia pedidi. Ingat semua dede untuk kalian ini. Mau pamit om, senti-senti om.
0: Ingat, Nini Ita, gelis kena nih, ring seputaran Tabanan nih. Ingat, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingat, Om Swastiastu.
2: Dede.
0: Ya.
2: Nas tembang nih.
0: Tembang napi bu?
2: Tembang nih. Dek ulik deh.
0: Api.
2: Tadi deh lagu Somahe Mamitro deh.
0: Kados.
2: Kados itu deh.
0: Somahe Mamitro nge sampun.
2: Nge rajang nih ta rajang semua deh.
0: Yudeng.
2: Elah kata ribu pamit Om Santi Santi Santi oh.
0: Om Santi Santi Santi Om Suksemo sampun bergabung niki wentan Nini kok Nini wentan Bu Eka wong eh Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Raja Wongi Mri Dede.
0: Rajang.
3: Om Biang Sri kekeran.
0: Biang Sri.
3: Napi gak tro Mri Dede.
0: Kena Biang.
3: Cuaca penapi.
0: Cerah-cerah
3: ini pas cerah ini cerah ini deh ini temang ini deh
0: temang api
3: gelutan siduri
0: gelutan siduri oke ditunggu nge
3: majang nih teman-teman sarang sami rajang anak kange
0: semua
3: ini deh gak awal ya nge. Om Santi Santi Santi Om
0: Inge, rekan-rekan rai para pemirsa sambunang pina frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali terus dumun PRC yang seni pacang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa Semdon Senekan Dun Mesikian Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Senawu Sampun Aturin Titiang Tembang Nyarangin Semdon Ring Ambare Ngeh Sane Mangkin Muali Sangra Titiang Kalah Durin Ring Lain Telepon 223361 Majang Ring Prabu Miarsa Semdon Sane Jagi Nyarangin Durusang. Selamat malam Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Beli Dede Bagus
0: Rahajeng Kak Eka.
1: Iya, aduh, ampun, menjelaskan dia, ampun, Pak, santukan di dedan dia.
0: Sudah bisa diterima, Niki, mungkin.
1: Iya, memang tembang di dede.
0: Durus-durus, Kak Eka, tembang api.
1: Gonggali, nge.
0: Gonggali?
1: Gonggali, nge. Iya, menikah kemantan, kan dadah semua gatro, mungkin, nge.
0: Iya, gonggali, napi, Niki?
1: Hidup mati di Bali.
0: Hidup mati di Bali, gendan.
1: Iya, beli dede, rajang tugas. Mangga kena rayu beli dede, jangan
0: kelangka.
1: Menikah dumun, tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Inge, mawali, ring 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bidedi bagus.
0: Yeah.
2: Kena sih gatro Bidedi.
0: Kena, kena.
2: Yeah, rahajang. Bidiang ku Mang Pandu.
0: Mang Pandu pun api beli.
2: Yeah, langsung karo kena.
0: Sena, yeah, oke.
2: Okay. Nah, tembang telur nge.
0: Terus tembang napi.
2: Agustin
0: Nasin Pisage. Nasin Pisage. Oke, sampun ditunggu nge. Nge
2: sik semua.
0: Ngiring.
2: Santi, Santi, Santi.
0: Inggih rekan rai para pemirsa langsung ke mandan Nasin Pisage saking Agustin. Durus biar sayang.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Para pemirsa Raglan Rai, sahabat budaya, sani kandun mesikian nyarangi dede ring perempat suara budaya Bali, sana wau sampun aturin di tiang tembang. Ngiring sani makin bernostalgia. Nah, menurut pendek niki sani jagi bergabung sampun di tiang buka. 2233 61 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bu Dede.
0: Iye.
1: Kena Bede.
0: Kena Pak Yan Arbo.
1: Inge.
0: Jodoh Pak Yan.
1: Iki di banyak yang sedang rame Bede.
0: Enten api.
1: Kebakar Bede.
0: Aduh.
1: Pemadam niki ampun ampun terlulusan pun rawuh niki.
0: Apinya sudah bisa ditangani?
1: Bau niki Bede, gudang kenten tempat ngenang-ngenang mobil niki.
0: Oh, garase.
1: Nggih.
0: Aduh,
1: akeh nek kenten ngenang mobil niki nggih.
0: Oh, konsleting niki mungkin garasenya.
1: Nggih, niki warung kebakar.
0: Oh, api berasal dari warung kenten.
1: Ini warung itu kebakar di Dumun ki. Kan di dekat ini kan wenten gudang kena mobil nge.
0: Iya nge.
1: Iya ampun ditangani oleh tak bakar ini. Mungkin jatuh wenten kenten nge. Aneh bencana itu kan
0: bete. Nge, di Jalan Siulan tadi kebakaran juga niki gudang nge. Napi wasan kembang api.
1: Kenten ini warung apa aja kenten. Gudang mobil neko sarang puro bede.
0: Oh, geng.
1: Puro merap dok mungkin jahatan keni neko nge.
0: Geng.
1: Ingat tiang merosnal ya kita niki.
0: Durus nak durus.
1: Ni nengen cenek ngali. Tapi wasdane ke mancing bede.
0: Aha.
1: Mancing udang niki dituka ada kenter nge. Man mula sukut tusuk aji kenten ni kau lede.
0: Nabi. Lidi.
1: Wasane ron ni kau lede.
0: Ay ngengengengengeng.
1: Kan udang tusuk ni kau mau pil uang mau kenten. Kenten pun lebih man jem ramai pun lakun kenten. Tukang tawa apa je keliu man udang kenten kan
0: tutup.
1: Keliman ke. Sekolah masuk SD ni kau jam 1 uang pun lepas jek. Makan kan sarang timpal aja ketukar
0: ampun ditukar deh
1: mancing belum penusuk boleh kan rumah nak kari telah mendalam tukar boleh deh
0: ngenten
1: ngumang nih kok ya puas boleh ngumang mencebur ngerti barak peninggal mancing man tuh aja cuma oyong petang nih kok bimani semang pes
0: kan pes ampun pek daging yang napi wastane nyuh woi
1: nyuh muda nih kok
0: nyuh muda
1: daging udang aneh pes besi nih kok telung si udang deh deh
0: woi
1: emang kan masuk pes udang nih cek tengenah udang nyuh gini nah hahaha cek kentar ampun kan SD cek
0: di jarara kenang-kenangan nih kok malah sulit nge andaikan waktu bisa diputar ulang. Oh.
1: Ya mau coburan man itu kadang ketu masang katep dimulihne mabok katep ini. Sing bola go mekentau jek. Semang bo bola blabe kan meme katep nak jajin sambah uyah kan dia bojak. Barang masih bahan basang tu ini. Inge ni kau pun pengalaman yang umum tu kan dan masa kecil. Yang ini mungkin tenang wang tu katep ni tu. Tapi ada anak katep kali yampo je seng pun awan. Inge suk semua tu ini yang tergalak. Yang mau pamit Om Santi Om.
0: Om Santi Om Suksema sampun bergabung niki Pak Yan Arbo ring seputaran kapal sana wawungi male titiang buka niki ring 223361 semoga titiang sana jagi nyarangin durus rawain titiang ring perumpat suara budaya Bali Om Swastiastu Rahajang.
1: Om swastiastu rahajan.
0: Nggih.
1: Dede pian kae kamane jek-jek. Mau anu jodoh sana jadi dede.
0: Jodoh.
1: Enak kali dia mesti gede mesinnya. Tahun 92an pian kena ngirim-ngirim jodoh boleh ke Surabaya gitu.
0: Oh iya.
1: Ngirim-ngirim jodoh boleh ke Surabaya. Ah kita nyampun yo. Cerita tukal kemantan karena waktu ini ampun di Surabaya kan juruhnya ampun membongkar di gudang terakhir itu matul 6 ton dapat niko mau natre niki dia nunggu di gudang itu juruhnya jatuh ampun turun juruhnya kan ngerah dia hotel urina kan bosnya buka hotel apa tidak, apa punya keluarga di sini dah buka hotel aja lagi ampun mas, saya buka hotel ke Tampiang penunggu hotel ini kok dikasih kunci ampun-ampun dikasih kunci dimana anu, kamar ini itu dikunci kan sudah ada nomornya gitu di nomor berapa kuncinya itu udah buka di sana gitu kan buka tiang boleh tiang nomor 22 ampun buka tiang kamar mandi ampun renten kamar mandi dalam kasur ampun renten tipi renten kita kangen renten mau ganti lantas tiang pakaian dari kebel lo ngasana beli gede mau gadang ya petang niko berangkat izinnya jam 5 jam 7 aku kerja ke Surabaya kan agak megadang kan ngidang tidur bikin nanti gitu ampun gitu kan suat manjur ganti pakaian eh lo ngasana tidur ampun gitu malah bosnya turun dia ke gudang malah dikasih ampun makan dibelikan nasi dan bos mau masakan padang apa ini makan aja di sana
0: nah bebas pilih
1: masakan padang apa gulai kambing makan aja karena nanti aja bagi pas makan aja kamu masih gini apalagi kerja makan aja dulu nanti Pak Haji bayar nanti mudahnya juga Pak Dede gulai kambing sate kambing atau masakan padang itu mudah kan makanan itu beli Dede ampun gendan sore kan dia yang hotel tidur ampun jam 1 itu kita lagi pulang sedang itu dia gendan lali-lali dagang kari rame nomor yang lontong aja 3.000 berapa ini mak Longewu jenten Longewu begitu terus dia jauh ngurto di bahasa Jawa saya dah tahu saya orang Bali
0: sampean gelam dak saya segar gitu
1: ampun jenten kan nepuin tiang gerobak pada deh gerobak sampai ini kok mendinding kan menek merap tempatan tidur jauh dua niko dengoin tiang ke tengah niko anak ampun lingkir-lingkir kan lo mengani di tengah gerobak aja niko gitu deh kan yang minat ngelah rumah niko ah
0: iya
1: kok kemantan ampun tidur dekat nih tidur ampun dekat ampun jantan semangnya dengan dengan tiang jadi ampun hilang itu ampun tutup hijau ini kalau ngelik ngidin-ngidin nanti yang kan ketentangan
0: iya
1: ampun jantan petang ini kok dengan tiang bosnya nak bos ya anak-anak lano pendek putih entah nih kok tidur mejaan ini kok legune beli dede di pan itu kayak kok basis najak atap beli dede jadi mateng kan kene nak tidur muda yang saya ngerasa kenten kene niko tukang sorket jiru eh macam niko kenten macam dengan dia terbatang nanane basis najak pan beli dede jadi legune jadi atap nanti pinggir sungai niko gudang itu di pinggir sungai.
0: Oh iya. Ampun kebal kulit ni minamnya.
1: Iya,
0: sik semua Pak Eka, Kak Eka. Sik semua, sik semua sambun bergabung niki nggih. Ha. Ngiring.
1: Boleh
0: jalan ini. Ingeh.
1: Rajang, rajang.
0: Rajang, wonten Kak Eka ring seputaran Plage. Senowu sampun bergabung niki nyarang Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Ngih, senetiosan muali sang radi tiang ring 223361 majang ring semeton raklan rai sahabat budaya senajagi nyarangin durus rauhin kandos puput gelah durene jam 11 malih jebos.

0: Raglan Rai para pemirsa, semeton di tiang, senikan dunia rangin dede. Nah, pasti ke uning blimbing buluh kendan niki. Nggih, pasti sampun nenten. Gampang sekali nyarinya niki nggih. Dengan rasa khas kendan niki blimbing buluh. Tentunya niki kaya akan vitamin C, nggih, antioksidan dan kalium yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, mengontrol gula darah serta menurunkan tekanan darah tinggi. Nggih, rekan-rekan rai para pemirsa semeton di tiang sane mangkin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
1: Dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Hidup ini memang keras, tapi menyerah bukan pilihan, apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Semedan ini harapkan raih berapa miliar sih Semedan. Sahabat budaya sanewawu sampun. Nampi wasane aturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa saya sami. Demugi aja bersidak terhibur kemantan antar tembang. Sane sampun katur. Rekler rai sahabat budaya. Sane wawu sampun. Titian informasi kan nggak mau sang ini manfaat blimbing buluh dan niki. Nah biasanya nih blimbing buluh nih ke becik angin kuah dan dengan rasa cita rasa yang khas kena niki asam kena niki becik pisan dadosnya nih merasa kuah niki terasa gurih lan nikmat wengi-wengi mau sang kuah kena niki mekriyo ke pasang penyiar. Ini Mohali 223361 menawi itu enten semeton sahabat budaya seni jagi bergabung. Terus kita bernostalgia bercerita kendan niki tentang kenangan kenangan masa kecil seperti Pak Yanarbo niki biasa selalu di sungai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Yang pakeng Blabatu.
0: Blabatu?
1: Inge. Yang ngeran.
0: Sira ring Blabatu.
1: Yang?
0: Sira ring Blabatu.
1: Yang Meksu.
0: Sira?
1: Meksu Mika.
0: Meksu Meksu Sira Niki.
1: Meksu mantan.
0: Agenten. Ya, Niki ya. Untuk keperluan namanya mau dicatat Niki Mek Sudani atau Mek Sire?
1: Mek Sukarmi.
0: Bu Sukarmi kan nge. Terus bernostalgia.
1: Yang demun boleh masuk tahun 61 wong kelas 1 yang.
0: Nge
1: ampun kenten. Mak boleh yang masuk tengah tahun, ajaat yang ngeres kekaryan ke gunung ngalap kopi yang ngorek yang rusuh ring gunung memen yang sarang bapaan yang
0: ring di jan ika me
1: ring belatungan itu
0: belatungan di Tapanan
1: nge.
0: Oh ya nge
1: dan boleh yang rusuh 6 bulan mengusung yang masuk tengah tahun itu. Malih muali, malih enten ajaran baru. Simpa-simpa kene sareng 61 itu ampun naik kelas. Malih yang muali masuk.
0: Masuk
1: 62 ampun gendam di tengah tahun itu sakit yang gendam batuk-batuk sampai 3 bulan yang dibatuk ken-ken segar-segar usang yang malih masuk. Ampun jenggan, ampun naik teman yang ke tahun 62 itu. Ampun kelas kali itu. Ampun tahun 63.
0: Gunung Agung meletus.
1: Meletusnya siang.
0: 63 kan Gunung Agung meletus nih ke.
1: Iya itu. Malih yang jenggan ngempu yang riko ring tetangga dan pembantu ngempu. Dua yang itu ada selomo kemudian pulang pergi biasa ini ke satu minggu di lomo malih kembali ke Bali satu minggu di Bali malih selomo
0: lomo kemudian ya
1: dan yang ampun kemudian akhir-akhirnya ini ke tahun 63 itu malih berangkat ke lomo wawu rauh ring lomo ini ke malam hari ini wentan informasi kenten jemaatan niko putus kenten kan meresidang satu minggu mewali nyantos waktu malih malih satu minggu ini kan nampun turun kenten toyo ring uno niko mewali niko kan mesti meresidang berantian kan mau umur

0: Sami kan jam 9 pagi ini ke berangkat ke Adang Bayi antara Lombok ini ke Ampun Kenten. Langit ke Kentennya rumah aja rumah ngageng yang numpang dalam itu kapal kecil jam 12 malam rauh ring Padang Bayi.
1: Wih.
0: Berangkat saking jam 9 pagi ini ke
1: memang
0: ampun sampai tiang kedinginan tiang di guyur rumah ni tu tema-tema rumah ni tu kan mereka sedang turun jalan tiang medeteng tiang hari ini itu kan kedinginan tiang kentan ampun rau ring kentan dan ring Padang Bayi ni tu kal ngeres rumah kan boleh kal penginap ni tu ampun malam terpaksa di muka toko itu tidur ajak nak kenyik tiang itu masih nak ngempu tiang itu sampai kering-kering di badan itu ampun kedinginan tiang malam itu kencang pengalaman tiang tak.
1: Aduh, luar biasa sekali niki pengalamannya nih.
0: Meniko mantan
1: ngiring suksema. Ampun bergabung niki nggih wonten Mek Sukarmi. Nah niki pengalamannya tentang alam laut kenten niki banyak sekali nggih. Nah niki mungkin semeton rekelan rai medui kenangan kita bernostalgia nggih sene mungkin durus lumun piarsa sene pecang lintang.
2: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah di arahkan Rai berapa miarsa sahabat budaya seringkan dunia rangin dedi ring perumpat suara budaya Bali senawu sampun naturin di tiang tembang eh nyarangin para pemirsa ring ambare sane undang untuk tembang sane sampun katurowu demugi jaya bersida terhibur ke mantan eh ledangan pisan ring tukan galah dunia niki sampun telah suk semua sarang sami dedi jaging lungsur mau pamit sarang sami suk semua antuk uratiannya nih menawi teman dan iwang di sironing pemargi di tiang entar acara puniki banget lungsur gang rene pangampura pina kawasan yang ngatur acara puniki bubudang di tiang antuk pramo santi om santi santi santi om
1: tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Raglan Rai, para pemirsa, semeton, senikan dan nyarengin dede, ring perumpat suara budaya Bali. Landurang di tiang acara durine, ring wengini mangkin. Rekrah ini latri, apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali, pajang katur, sendera tari kolosal, wijaya kesuma, amerte, baga, kaping, siki, lan kale. Durus biar sayang.

dewa yang paling berkuasa atas jagat raya. Brahma dan Wisnu unjuk keunggulan sebagai dewa yang paling berkuasa atas kehidupan. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu saling bersikukuh sebagai penerima.

suara nugrah ke kelawan. Kira.

0: song yang Wisnu Kidewa. Beli subenawan dekin pemargini de sang yang siwa. Kidewa pinako pemujuk dewa teni di suan geluku. Kewala beli, beli sing nerima apa winan. Beli lakar dot memuji. Tak mungkin kau perannya di dewa. Tak mungkin kau taman di dewa. Senyum. Beli, beli yang berahmu. Ampura, ampura didiang. Awin yang didiang ngemargi yang puniki ditah wastan. Ini, ini sampunika jekadi. Bawa canan beli, jago memuji kewentan yang didiang ini. Didiang iring. Mangde, anggan beli. Sekadi mangkin, pasti kauning sapun api kewentan ini. Ido sang yang siwa, ngicin didiang pemargi kadi mangkin. Wah, yan mangkan beda, beda. Pada wijalak ini kanan kau wisih santu kayu mangkin. Kau taman kami sesal, kau tidak akan kayu mangkir. Teki Brahma ngewijilakan di kandang geni aju aluh bosir saksa dia. Yan mangkano tonton juga ya Teki sang yang Wisnu ngewijilakan di kandang kau taman juga kaya mangke. Peranyan sang yang si Wisnu. Wah, yang mah kena enak. Waduh, lumihatkan kadang kau taman tu yai. Eh, kena dia, kena dia. Hari sedap ang wikina kali kanan. Manira makar wa Ramanira swami yang segera dewa yang Brahma Wisnu mandap manag-manag pohingan iku dewa
1: angin kesana Soma RRI dan Pasar Suara Budaya Balik.
2: Suara Budaya Balik.
3: Kobaran api keangkuhan yang membakar Dewa Brahma dan Dewa Wisnu membuat Nyang Siwa merasa prihatin. Untuk membuktikan siapa sejatinya yang paling maha sakti, Dewa Siwa menguji dengan meminta Dewa Brahma menemukan ujungnya langit. Dan Dewa Wisnu menemukan dasar, dasar dari bumi.
0: Udah, Dewa yang Brahma ketekaning Wisnu, pocol, pocol anake buka ire, paweh, ngijen pemargi marbekeni Dewa, tungkene contoh, ane sing utama pitangi Dewa. Kewala anak ibu kira lakar nyicia ni dewa pemargi ni janim lah dewa nyingakin dia ya dikirwin angwi jelakan di kanan lingo lingo po kayu mangke lama kan kasih dah dengan ikau mangrokul enak pada tontonakan, pada tontonakan dewa yang Brahma Wisnu. Ni ada lingau ada muncok lingga, ada bongkol lingga. Anaknya buka ira lakar ngutus si dewa. Dewa yang Brahma ngalih kane madan muncok lingga ne. Dewa yang Wisnu ngalih bongkol lingga ne. Kewala angoni dewa ujian ne. Yen dot dadir sang sinangah dewata mau tamu. Yen nyidangi dewa mangihin muncuk lingga kelawaning bokol lingga. Dituyuk-tiyuk diki dewa kinucap pemucukkan dewata mau tamu. Mami sesu tanpa tanding jani nira ngutus dewa jak dadwa. Siaga ulati bongkol kelawan muncuk lingga ni. Sinye haratu benar. Yana sampun ike sekandi pawacanan pulunguh Bedara Wangyang. Didiang Sang Hyang Wisnu talar blir dinang Sang Hyang Brahma. Jago ngulati muncuk kelawaning bongkol lingga ni. Pulunguh pulunguh singgih Bedara Kalimangke Naratu. Wah yan mangkada memuit keramadir Sang Hyang Siwe. Lemlubat keramadir Hyang Brahma. Ya teluir mata

0: Song yang Wisnu kudu Adi Dewi Pertiwi Hidewo tadi yang keraso ben beli sing mekelo beli ngajak Hidewo dining lilo cinta mapan ada pejalan utama ane lakar laksana beli kautus aduk itu sang yang siwo kewalo beli subet awang nak mekejang ada dini dijaga ada sangkanin pengenan beli jani lakar ngalem Hidewo kewalo win pidan bobot dengan Hidewo mijil sang sinangoh lare puteran beli puteran Hidewo melang pesannya ngemana di ane jani beli lakar mepico marak petekin Hidewo sing jadelen nih cingakin adi kemang Wijaya Kusumo kusuk seman kembangnya apa Hidewo nawan meresi daya ngurip rikalani wong ngemasakan pola teru kita masih meresi daya ngwarasan rikalani ada anaknya kesakitan adi nih pijang teke di cening adi aratu betul lungsur titiang pesih celedangi ratu ingih sana mangkin yang mulai sangkaring singih betaro ngemargiang pemargi sana utama durus banyang titiang benyang kungkun ngeman ide yana yang mangkanoan kian memut kemana sang yang Wisnu muri harap sero Dewi Pertiwi.
1: Sebelum kembali menuju kahyangan, Dewa Wisnu menganugerahkan Dewi Pertiwi bunga berdua, Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma adalah sebuah amerta yang memiliki daya hidup abadi.

0: Hari sampun pamuit karama dina Sami Hyang Wisnu. Hayu mangki. Sang kawe karama nira Dewi Pertiwi mari bentang sajar odin karma.
1: Benih kama salah Dewa Wisnu membuat bumi bergemuruh dengan pancaran hawa panas yang menggerakkan. Bumi kemudian berdegup hebat, terbelah, terdengar erangan yang mengguntur, dan bayi besar berwajah raksasa lahir dari perut bumi. Kelahiran raksasa itu mengguncang harmoni jagat raya. Bayi raksasa yang menguak dari kedalaman bumi membuat jagat gonjang ganjing. Tetumbuhan tertunduk layu, rontok bertumbangan. Bayi raksasa yang menerjang dari kedalaman tanah membawa deru taufan. Angin berputar-putar tak menentu, menebar aroma busuk. Bayi raksasa yang bergentayangan dari dalam perut bumi diiringin geletusan gunung. Kehidupan manusia dirongrong ketakutan dan kengerian. Dari bayi yang menakutkan kemudian tumbuh menjadi anak yang menebar teror. Teror ditebar dengan pola begundal tengik. Teror ditebar dengan tingkah bebal licik. Weleh-weleh, makan tahu di pasar sengol, otak keliru, perilaku konyol.
0: Wandian madu gamuk, hari sepemi jeleng sangsi nangis bongkar ureru berasa mau tak, umah wasawa. Ramanire ketekaning waduk ing wadwe raksasa bersama. Wadwe! Enak-enak-enak payon nanin koreyakne. Enak kupanang ku kaya manggesan nyaning ngongakanan nersingsal yada anu ngelakene kanangan tewernaya. Angin kena kene kanan kapo berada yoga semati. Bih, kare derok. Rikapan wikang yanya deki waduwa ingan isu. Enak pada lumar isu, angin kena kene kanan yoga. Enak-enak-enak merangke, peparang merangke, peparang. Bih, ananda, ananda. Sir raksasa mau tamu, anu ngalakeun kanang. Bayu sabda katekan ngidap. Wak bajere pangastuti nira. Ngantian tebak manire angin kena kene kanang semedi. Thank you. Lesuakan di kanang yogan kau dewa. Iaya teki sang yang berahmu prabdha. Saka nikang pagah hingga nikang ikin akan yogan. Sibulun. Paweh kau wisesan kalawan hingga nikang. Dari sampun sida kita dirimakan di kanang kau wisesan imulun. Hayu mangki kita mengaran. Sang boman taru. Mangkare pertit nyan si resang yang berame.
2: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Atas restu Dewa Brahma Sang Maha Pencipta, sang anak raksasa yang diberi nama Poma, Pomantara. Mau tabu, beradian.

Boma, Boma kemaruk kekuasaan dan mabuk bujangan. Perilaku barbar di umar menjalar liar. Budi pekerti diharamkan, pola sesat dihalalkan. Boman cara nan jumawa,

Waduh, raksasa sedayuk. Kau dia ngapa kita lebih hat? Kau tidingung kai yang mangki. Bersampun si depas jatang ikin akan yoga. Penerihakan di kanang kau wisesan kau taman. Kelawan si resang yang berahmu. Teguh, sakti, kebal. Iya iya tiki sambungu. Arab sirai ngulun. Pedak kelawan sirai yang ibu kaya mangki. Atanya kelawan yang ibu. Siapa pinako guru rupaku. Mangkanya. Pakulun. Yang mangkanya kadir wacana ingat iku enak mangki peparang. Ya tepedak ingat iku kelawan sirai yang ibu ingat iku. Enak lemaris, lemaris, lemaris.

0: ngawak, ngawak di tiang ring pulungoh ibu, di tiang tangkil sebab makin mulus angkat gue enten tunasan di tiang. Dadi soleh pulungoh ibu jege, di tiang dados pudiki kewentanan di tiang. Sapu siro saning rupako kewentanan di tiang. Sapu siro ajen di tiang. Bilih-bilih di tiang sampun pupuk memargi yang yoko mulihkan di tiang kawisesan kadimangkin. Terus mepijau pulungoh ibu mang debecek katuk di tiang mepidadak siro saning ardi bodewekan di tiang. Jeni sang bomo dewa. Pian kekayon ban ibu sing jebleh ki dewa menakon. Nyen aning ngurupako dewa nyen aja di dewa. Ampur yang ibu kejadi. Mirip tonen galah. Mirip tonen panumayo andake buka ibu nutur ngidewo nyen maka ngardi angani dewo kewalo aduh ane malu pejan aja ngidewo ni jeni sing jadelin ni madang kembang wijayo kesumong jeni ni wenang ngoni dewa sumpangan ki dewa sak mago nek dagang ngangani dewa dikalani ki dewa murep buka jani pelunguh aja ni dewa ni mulut ki dewa jani ngelah tugak semulati dedun ni dewa kemayo padau nyen jeng akuin wijaya kesungo do maka sudah dene aneh ngardi pedewet ini dewa wah. Sihir yang ibu yang makan kadir wajan hingga dikepuah nyin badi tekin bomu kemudian kemaya pada nyin badi makpah kau sesani bomu yang sambung di kemelingi melingi belum ibu bagiwa di tiang jaga mulati ngerara ajin ajin di tiang ngeh di tiang jaga dunas pijang di danak ringsir ajin di tiang. Hari mau samangkan antian mamuit, mamuit keramani reo, dewi pertiwi kaya mati.
1: Kendati Boma berperilaku sesat, ibunya Dewi Pertiwi tak kehilangan kasih. Bunga Wijaya Kusuma diserahkan kepada sang anak yang membuat Boma tak bisa mati.

0: di tengah putihnya hamparan awan yang menawan. Di tengah bentangan langit biru yang menyejukkan, kahyangan yang menenteramkan berbinar tersungging bening, para dewa membasuh ningnya sanubari dan para bidadari merajut kesucian nurani.
1: Wateking ngulap sari, ketekaning ngulap sari juga. Onan tambah kenikanang paruman mari wentening suar keluput. Hidup pepot, hidup pepot.

gemulai keelokan para bidadari kahyangan meneduhkan sukmau dan sujud bakti tulus suci para bidadari menenteramkan semesta.

sebagai adik kayangan yang setia mengemban segala kewajibannya, sebagai abdi kayangan yang anggun merajut kedamaian.

0: Karamanire Songeyang Siwa Barahama Wisnu Ketekaning Seterenire Persama.
1: Untung kesarang Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Dewa Brahma, Dewa Wisnu memancarkan asih mahadaya sakti yang Siwa Sang Maharaja Dewa yang maha tahu dan maha arif bijaksana bersanding dengan Dewi Uma maha dewi permata kahayangan nan jelita. Dewa Brahma bersanding dengan Dewi Saraswati yang mengayomi jagat semesta dan Dewa Wisnu bersanding dengan Dewi Laksmi merawat segala kehidupan.

Ada sedang dilanda huru hara. Huru hara yang ditebar oleh raksasa mahasakti, Komantara. Yang Siwa sangat bersedih dengan prahara

0: memperluas wilayah kekuasaannya dengan perang. Poma juga mengumbar birahi liarnya, menculik gadis-gadis ayu sebagai pelampias nafsu yang tak pernah terpuaskan. Adalah Dewi Adnyawati, putri kerajaan Madukara, berhasil diboyong secara paksa.
1: Uduh, Dewa Sang Hyang Brahma Wisnu, janihi Dewa Mececingat, buat tingkah pengelaksanaan ibumu ada di Mayapada. Maena, yoi banyak kesangsaran, kesakitan. Jani, idewo nyingakin. Kini, maka sujatin pewayangan yoi bomo di Mayapada. Enak, daya dikisir sang yang siwener. Pukai mangke, lulu. Ngantian. Kegawe ni kang sira bomo mari wentening mayu pade sira sang nato Madukara mengarang sang jantake rumase ngantian mewah mari wentening nganto wedaya ketekanin sutan ireng mengarang dia adiwati adiwati.

0: ini. Aduh, berat ketunan. Singnya alahi bomo, sakti mandara guna. Siapa wani kelawan bomo? Duang percuma ki dewa dadi natau di badakaro. Nih, bang, ibomo nganti nengi dewa nah mumpung pianak i dewa ni nubajak. Ibomo mang agon somah gitu nye. Dewa sang bomo dong sepengarau ki dewa ni meriki kade neng titian ngawe neng jaga titian ngebecek ngawe neng jaga titian ngerahayu dong nisto pesan di dewa kinucap mau tamu di bumi dong gini pengaban-aban di dewa nge yaya tiki sire jantake tan mundur setapak angarepaken kang kau tamani ngani ke sang bomo. Weh waduh mekejang matiang matiang prabu ni weh lanjan ni jebak para luh-luh ni jebak yang ratu mati aku mengenang teramah nyuruh sangainya hati beri kerapan diri sang bomo yang kadu akitu nyedewo sang yang brahmo kelawan sang yang wisnu kitu masih waduh yang mekejang di suarga tingkah melaksanan yoi bomo ngawe huruara ngayenen gumi wuk ngayenen iyo irakyat sang saro ane jani pemekas de dewa sang yang wisnu ane malu ane aki buku iro ngudur si dewa ngalih kane madan bongkol ingo i dewa ngelah pekar dini
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Wedangan Margi Hamurek Nomor Pitung Dasa Dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Dan Pasar. Nemani Rai Nene Mangkin Buda 16 September War Sekali Talina Blikur Muali Titia Agung Krisna Rakelan Rai Nyarangin Ide Dane Reng FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 RRI Dan Pasar Suara Budaya Bali. Pasti ke Rai Nene Mangkin Rakelan Rai Titia Nyarangin Ide Dane Nge Antuk acara-acara Sani Sampun kesiagian ring perempat RRI Denpasar nyarangi sahanane aktivitas ide dane ngawit semang nipun iki kantos puputnya titiang bertugas malaji pos ring jam dah sesemang dimugi sarang sami panggihin titiang kena rayu raja ngawitin semang nemangkin satu ngemulai yang pasuican saking ide sang yang widiwase. Nah semudang lali rakelan rayi nge setiap bangun pagi kenten nge awali dengan membangun rasa syukur kenten nge nah niki penting bisa Oke, Mang Dene Sida setiap pagi dimulai dari bangun pagi mengucapkan syukur dan afirmasi positif di pagi hari duaning bermanfaat besar nge untuk menurunkan tingkat stres, membangun suasana hati yang lebih baik, taler melatih otak Mang Dene Sida lebih optimis sepanjang hari. Nah, melarapan mengawali dengan bersyukur dan afirmasi positif di pagi hari, Sida taler ngontu menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Dimagi sarang sami panggihin titiang kena rahayu nge sida meduwe ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawetin sahanening aktivitas ide dane ring pagi hari. Nah pastika rekelan rai seremangkin titiang nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajang Bali nge maliki bos pacang katur lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk Puja Trisandia. Sebesar Puja Trisandia rekelan rai mauli titik nyarengin ide dan ring acara Rahajang Bali antuk siaran acara Galang Kangin taler hiburan lagu-lagu Bali. Jam itu semang katur gatra Bali Susan gatra Bali muali titiang nyarengin ide dan ring acara Rahajang Bali. Jam kutu semang muali katur gatra Bali Susan gatra Bali muali titiang nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajang Bali. Kantos puputnya jam sia semang. Jam sia semang Susan gatra Bali rakelan rai titiang nyarengin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin LBH Apik Bali. Seki jam kantos puputnya jam dasa semang. Unika rakalan rai acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang nipuniki kantos puput nih titiang bertugas malaji pas ring jam dah sesemang sedap bangkin nyarangin ide dane ngawitin semang nipuniki ngiring demam biar sang sarang-sarang temang sani sambun siak yang titiang.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandeng, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantung Sari Inditia Anggung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajang Bali. Ge seremangkin ngirim piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk judul memaknai keramaning sembah kesarengin Bapak Dr. Inyoman Arya.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar, umat sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami Dr. Nyoman Arya dalam acara Surya Puja, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat topik tentang memaknai keramaning sembah. Pendengar RRI yang berbahagia, berbicara keramaning sembah merupakan tahapan dalam melaksanakan pamuspan. Hal ini telah menjadi bahan perbincangan umat, menjadi pertanyaan yang menyebut keramaning sembah, ada juga menyebut pance sembah. Ada menyebut adalah utpetening sembah. Yang kesemua daripada istilah ini sering dibahasakan oleh pengenter dalam melaksanakan upacara persembahyangan. Dan terkadang kita tidak mampu memaknai, dan sesuatu hal yang keliru dan terus berulang diucapkan, dan semuanya itu menjadi suatu pendengar. Padahal istilah itu adalah sangat keliru. Keramaning sembah berasal dari kata kramo dan sembah. Kramo dalam hal ini berarti urutan atau rangkaian, tata cara atau metode. Sedangkan kata sembah berarti memuja dan memuji kemuliaan dan keagungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Keramaning sembah merupakan suatu hal yang memiliki suatu makna urutan rangkaian persembahyangan yang dilakukan oleh umat setelah selesai melaksanakan daripada upakara agama. Kalau kita berbicara pance sembah, hanya menukik kepada urutan yang kelima. Artinya, pance sembah itu hanya memiliki daripada urutan lima tahapan. Lalu bagaimana dengan upacara yang besar? Misalnya tingkat mepedudusan, tingkat nyatur. Apakah urutannya adalah lima saja? Sudah berantu tidak. Maka disempurnakanlah dalam Loka Sabha PHDI Bali tahun 1991. Maka keramaning sembah sesuai definisi yang dijelaskan tadi memiliki jangkauan urutan yang lebih luas. Artinya, dalam urutan pamuspan dinamakan dengan keramaning sembah. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, kembali kita berbicara tentang pance sembah yang hanya memiliki urutan lima saja. Tapi urutan pamuspan yang melebihi daripada lima kali itu dalam tingkatan yang kami sampaikan tadi adalah tingkat upacara nyatu. Memang kita tidak pungkiri hal ini semua terjadi, karena akan memaknai sesuatu istilah harus betul-betul tahu struktur daripada bahasa Jawa kuno, termasuk juga struktur daripada bahasa Balinya. Seperti contoh pengenter persembahyangannya sering dengan percaya diri menggunakan kata-kata serapan yang tidak relevan di dalam penggunaan daripada apa yang menjadi suatu informasi yang ada pada pamuspan. Seperti dalam kata-kata tunasi tiang majang ring pemedak sarang sami, prade wenten bekas-bekas indik pamuspan, minokadi sekar canang, cane sampun uus ka angge mandeledang, kacumawisan ring genah sane sampun kacumawis. Ini artinya sangat keliru dalam menempatkan kata-kata kecumawisan, karena kata kecumawisan adalah kata cawis, artinya menjawab atau memberi jawaban. Alangkah eloknya menggunakan daripada serapan daripada bahasa Bali yang justru akan tidak mengaburkan makna informasi yang kita sampaikan. Seperti contoh, prade wenten bekas-bekas sekar canang sane us ka anggen, Mande ngerage ngenahang, ring genah sane sampun saya gayang. Ini sangat simpel dan sangat mudah diterima oleh pemedok. Sehingga kadang-kadang pemedok hanya mengartikan sendiri, tidak memberikan suatu arti leksikal. Karena ada suatu informasi atau perintah dari seorang MC. Sebelum pamuspan kekawitan, sang sane makde HP mande kepademan. Ini adalah sangat parah pemaknaannya. Sehingga bahasa-bahasa yang menjadi serapan jangan dicampur baurkan. Sehingga maknanya pun juga baur. Sang sapo sire sane makde HP mande kepademan. Artinya, siapa yang membawa api sebelum pamuspan harus dibunuh. Inilah hal yang menjadikan suatu kekeliruan yang terus-menerus menjadikan suatu pembenar. Definisi keramaning sembah dalam urut rangkaian tata cara. Lalu bagaimana urutan persembahan urutan yang umum? Berbicara urutan pamuspan wajib disesuaikan dengan tingkat upacara yang kami sampaikan tadi. Sekali lagi, penggunaan sor singgih bahasa Bali yang tepat diperlukan bagi petugas pengantar pamuspan sehingga tidak menimbulkan lelucon yang mengarah kepada ketidakkusukan di dalam melaksanakan daripada pamuspan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Adapun urutan pamuspan, secara umum itu ada sembah puyung, ada sembah kehadapan Sang Hyang Siwa Aditya, ada sembah kehadapan daripada dewa yang dipuja hari itu, ada sembahyang kehadapan daripada Samudaya ngelungsur penugrahan, ada sembah puyung. Lalu bagaimana umat memaknai daripada urutan seperti itu? Yang menjadi lelucon pengantar upacara Kadang-kadang Pak Muspan yang pertama. Ada penginter menyampaikan adalah Muspe Puyung. Ada yang menyampaikan dia adalah Sembah Tanpa Sarana. Ada yang menyampaikan itu adalah Sembah Puyung. Lalu yang mana yang benar? Yang benar sesuai dengan pemaknaannya adalah Sembah Puyung. Kalau kita menyampaikan dengan Muspe Puyung, karena Muspe Puyung asal katanya Puspa, Puyung artinya kosong, artinya ada bunga tetapi kosong. Kemudian yang kedua adalah Sembah Tanpa Sarana, yang memiliki makna bahwasanya kita sembahyang adalah di tangan itu tidak ada sarana apapun. Tidak boleh ada cincin, tidak boleh ada gelang, tidak boleh ada arloji. Maka kalau perintah seperti itu, komando seperti itu, maka kita akan menaikkan tangan dengan cara membuka arloji dulu, membuka gelang dulu. Inilah hal-hal keliru yang terus dipakai suatu pembenar. Maka di dalam konsep ini adalah yang tepat adalah Sembah Puyung. Artinya sujud ke alam sunia. Siapa yang disembah? Kalau kita lihat dari segi mantram, itu adalah Om Atma Tatwatma Sudamem Swah. Di sana ada kata Atma, ada kata Tatwatma. Ini memiliki makna bahwasanya Atma itu pemberi hidup pada diri manusia. Adalah kata Tatwatma, itu adalah ada kata Tat, itu mencari hakikat. Artinya Sembah Puyung adalah mencari hakikat di dalam kehidupan kita, adalah Sang Yang Atma. Inilah yang benar. Jangan sampai ya ada suatu menyampaikan juga yang disebut dengan Utpetining Sembah. Di mana kita mencari daripada Utpeti itu? Nanti ada pralina. Inilah yang perlu kita luruskan di dalam memaknai Kramaning Sembah. Kemudian sembah yang kedua, kehadapan daripada Siwa Aditya, bukan Surya Raditya. Karena dalam Siwa Aditya, dalam lontar Siwa Gamo, bahwasanya yang diberikan mandat putran Ide Batara Siwa untuk menerangi alam ini adalah Aditya, sinar. Ya, bukan Surya Raditya. Karena kalau kita berbicara Raditya, Raditya asal katanya Radit. Radit itu artinya gelap, artinya memuja kegelapan. Maka untuk itulah Batara Siwa, karena memiliki daripada sisi yang bernama daripada Aditya, maka diberikanlah gelar untuk menyinari alam ini, bergelar adalah Siwa Aditya. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam pemahaman kita. Hal ini sering kita lakoni, hal ini sering kita lakukan, tetapi kita tidak pernah ngeh akan pemaknaan daripada urutan Kramaning Sembah. Kemudian sembah yang ketiga, di mana kita melaksanakan daripada Pamuspan. Pamuspan dilaksanakan di Beji, Pamuspan dilaksanakan di Penunggun Karang, itu misalnya. Pamuspan dilaksanakan di Kemulan, ya, di Kayangan Tiga dan seterusnya. Ini masing-masing punya manifestasi yang harus kita puja. Tidak semuanya sama pujanya. Kalau dia di Purodesa adalah Dewa Brahma, kalau dia di Pusah adalah Dewa Wisnu, Wisnu Astawa. Sedangkan di Purodalam adalah Durga Astawa atau Siwa. Inilah yang menjadi fundamen di dalam penerapan Pamuspan nomor 3. Kemudian Pamuspan yang keempat, sering orang menyatakan kepada Ide Batara Samudaya, ya, ngelungsur penugrahan. Makna Samudaya, Samudaya asal katanya Sam dan Odaya. Sam artinya berkumpul, Odaya itu artinya tertinggi. Maka Samudaya artinya berkumpulnya para dewa di tempat tertinggi. Inilah Samudaya. ngelungsur panugrah. Ini supaya tidak semata-mata di dalam konsep kehidupan kita melaksanakan keramaan yang sembah menjadi sesuatu hal yang kami sampaikan tadi keliru berkelanjutan. Kemudian sembah yang terakhir adalah sembah puyung. Sembah puyung ini banyak pengantar acara menyampaikan adalah menyampaikan paramo suksumo tidak. Suksumo dalam mantram daripada sembah puyung jangan dibawa ke bahasa Bali. Suksumo yang dimaksud ini adalah bahasa Jawa kuno. Om paramo suksumo, om paramo cintia suksumo ya nama suaha. Atau om dewa suksumo paramo cintia ya nama suaha. Ini artinya, ya, kita menyampaikanlah sepertinya adalah memuja yang disebut paramo cintia. Tuhan bersifat gaib. Tuhan bersifat tak terpikirkan. Artinya, pengantar acara menyampaikan sembah penguntat adalah sembah puyung kehadapan ide betara maha gaib dan maha yang tak terpikirkan. Bukan paramo suksumo. Inilah dalil-dalil yang perlu kita pahami bersama-sama. Maka untuk itulah, di dalam kita melaksanakan daripada pamuspan ini dalam keramaning sembah, betul-betul kita maknai. Tidak sekedar kita melaksanakan daripada keramaning sembah hanya berpatokan kepada panca sembah. Bisa berubah. Misalnya upakara nyatur, maka pamuspannya ditambah 4 sehingga menjadi 9 urutan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, minta nikibu EKBB, talan, ngirahai.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Lalu bagaimana sikap tangan kita dalam melaksanakan daripada pamuspan? Sikap tangan kita di dalam pamuspan itu adalah menunjukkan akase kelawaning pratiwi. Tangan kanan adalah akase, tangan kiri adalah pertiwi atau tanah. Dengan kata lain yang paling mudah, tangan kanan adalah ibape, tangan kiri adalah imeme. Maka disinilah, di dalam lontar tate titi kramaning sembah, dikatakan sikap daripada sembahyang itu adalah takap akene nyayah rene, kadi biu sinunggal, apan ring madionia metu kauripan. Artinya kedua daripada tangan dikatupkan, ibaratkan bagaimana kita melihat pisang meijasan. Itulah bentuk daripada tangan kita. Maka setelah tangan ini dikatupkan menjadi satu, maka di ujung tangan itu diisi daripada bunga sebagai simbol kehidupan. Apan ring madionia metu kauripan. Maka di tengah-tengah jari yang kita katupkan adalah sumber kehidupan. Setelah kita tahu sikap tangan, bagaimana kita langsung menaikkan tangan itu, maka ujung jari itu sejajar dengan siwa duara. Kenapa? Karena siwa duara adalah stana ide betara siwa yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya dinamakan siwa duara. Siwa adalah Tuhan. Duara adalah arti bahasa Inggris adalah door, yang artinya pintu. Maka siwa duara adalah pintunya siwa. Maka dalam bentuk tangan ini berbentuk segitiga. Tangan siku berbentuk segitiga, simbol daripada trikono. Makanya segitiga. Di ujung tangan adalah otpeti, adalah di siku adalah, ya, adalah disebut dengan stiti. Sedangkan di bahu adalah praline, sehingga membentuk segitiga di dalam pelaksanaan daripada pamuspan atau kramaning sembah. Nah, dengan dasar inilah kita akan lebih, ya, memahami, lebih memaknai. Tidak sekedar tangan naik turun tanpa makna, tetapi naik turun tangan ini memberikan suatu makna di dalam kehidupan kita, yaitu adalah memohon penyatuan antara akase kelawaning pertiwi. Pendengar RRI dimanapun berada, dari apa yang kami sampaikan tadi tentang memaknai kramaning sembah, dapat kami tarik suatu kesimpulan singkat. Yang pertama, bahwasanya kramaning sembah sudah menjadi suatu pakem di dalam Lokasaba PHDI tahun 1991. Tidak lagi menggunakan istilah pance sembah. Yang kedua, di dalam urutan daripada kramaning sembah, bagaimana kita memahami semua tahapan daripada urutan itu? Ada sembah puyung, tidak artinya kosong, tetapi kosong yang bersifat sunya. Sunya dalam arti adalah kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah bagaimana kita menenangkan diri di dalam melaksanakan yang disebut dengan pamuspan. Karena kalau diri kita tanpa dikosongkan dengan tenang, dengan sunya, pikiran yang buruk itu selalu muncul, maka hakikat kramaning sembah akan tidak tercapai. Sesuai dengan isi lontar yang disebutkan. Di sana ada disebutkan, ayu ikang manah dewo tinanggap baktinya.

memfokuskan diri bahwasanya melaksanakan pamuspan tidak ada bahasa selentingan. Bahwasanya muspel dengan cara nitip kepada teman. Ini adalah bahasa selentingan yang juga dianggap sangat keliru. Karena di dalam lontar tata titik keramanin sembah jelas dikatakan saketilingane ngambak parek deyang pramekawi. Artinya saat kita melaksanakan pamuspan dalam kondisi yang masih real sehat, maka sepatutnya kita mendekatkan diri. Saketilingane ngambak parek deyang pramekawi, mendekatlah kepada yang kita puja. Kalau memang ada suatu hal yang tidak memungkinkan, bukan kita nitip, tetapi dengan cara ngayang, ya, dari kejauhan. Yang pada zaman COVID, ya, kita sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, demikian hal penting yang dapat kami sampaikan tentang topik memaknai keramaning sembah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi minimal memberikan suatu edukasi, memberikan suatu pemahaman baru, sehingga hal-hal yang bersifat keliru tidak terus diteruskan dan menjadi suatu pembenar berdasarkan daripada pendapat masing-masing. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dr. Nyoman Aryo, seluruh kerabat kerja yang bertugas, undur diri dengan paramo santi. Om Santi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: menika mbok tiange
3: saking dan bersidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kepaos janmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

порання китонкари. Мамо, тя сору, а попит я.

0: Rajang laksana yang persembahyangan puja Trisandya majaru mati indus dharma ring di cece pada menggena dumugi ide sang yang widuasa stata mempajak rayuan lan kerajengan re iraga sarang sami jagat lan stagingnya ne napi male puja Trisandya puniki pina ke perjalanan spiritual iraga umat Hindu sani aside membimbing iraga sarang sami melarapan puja Trisandya puniki iraga side merenung mengkontemplasi lan side memperdalam hubungan kesarangin sang maha pencipta utawi ide sang yang widiwasa. Rakelan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali susmaning manah turang titiang antuk uratian ide dane sane kanten satya meskian iriki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Agung Krista kanten nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Nah mali je bos nge sedurungnya titiang nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali. Ide dane Presiden Wali nyarengin utawi miar sayang siaran acara Galang Kangin semangne mangkin kenten nge sani menjudul Gaya Hidup. Saki wantas durungnya ne wenten sani jaging lintang dumon.
1: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan Banten celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuktuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan sang yang widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan sang yang widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: Yen baning kan lantasan ngalik ae uling semangan ke petang, uling petang ke semangan. Ane ulati pang lah pipes, pipes tadi raja.
1: Yen rako demen momodo harapan sugih pasti ada.
0: Oh, pasti.
1: Harapan kan sugih.
0: Aduh, nyelak-nyelak.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu.
1: Semang lo ngedang ya. Dangdang we.
0: Dangdang we.
1: Ternyakan ini dangdang.
0: Asik. Cingaan aja tuh.
1: Oke.
0: Uling semangan, uling marot ngedas lemah, gitu. Subuh mobil kemprang kempreng di rurung. Ada, itu juga anak melalui das lemah itu.
1: Melalitan masih ada semangat. Nah, pling pling nuk olahraga. Disambung ambil lembu dan ambil nyampah. Pekerjaan kecil dengan ambil.
0: Artinya subuh yo mulai bakal ngalih pipis.
1: Oh, gitu. Di jadi komon apa je jemak gay pasti tujuannya pes sing ada len ni tiang ni kobot yang kena kena kende ji kende ji yang pidan waktu-waktu marah-marah makario pun jangan ji uning tu man gaji 1 juta moh bendek potong pajak ni ko genep ban angon makan sehari-hari pokendan ngidang lagu nyekolah nak ni ada dan ni pokendan ngidang terus matur nang kapa-kapa dan pas odal nang dan nak melayang napi buah-buah napi jajo dan makin tu je boleh gaje di atas 5 kata yang lu jadi monto ke patuh je masuk sekolah panak makan sehari-hari. Bukan ada madurin ke apa-apa. Saya ada sisa. Nah, di jauhnya lah kuwas. Nak gendan lah. Anu, ini perlu tak gendan.
0: Yang mirip-mirip kan itu.
1: Oh, enggak.
0: Sehingga ada kuwas.
1: Men, ke jauhnya lah kutlah. Nak men, besekan liu. Liu itu man gajah ke pidan. Adi muntuh kan gendannya. Anu. Artinya kehidupnya tuh kan.
0: Nah,
1: bingung dia
0: apa. Nih kan buat cingaan tuh.
1: Napi ya?
0: Pidan, butuh ngelah panak, nu cenik.
1: Cenik nggih.
0: Misalnya nu masuk di TK.
1: Nggih, patut.
0: Bekal TK masuk tuh duang tali.
1: Oh, jadi duang tali. Nggih, Pak.
0: Jadi SMA pernah
1: Nggih.
0: Juari ngemangin batali.
1: Oh jakti, bojak mungkin kata kat gitu.
0: Iya neng Fidan, ngelah piana barang-barang ni rago sirap. Ada di besek tuh.
1: Nggih.
0: Ajak memen, ajak panah ke itu. Bo jani truno pernah juari dong ajak sirap.
1: Oh jakti nage ya kamar.
0: Ben, perlu gaya neng kandang. Kamar.
1: Oke, dan ini tadi nih.
0: Apa buen mirip-miripan tuh. Yang hidup sing yo mahal. Sing hidup tuh nak patuh secara pidan.
1: Hidup itu mahal.
0: Aneh mahal. Apa tuh?
1: Napi ni kok mahal?
0: Gaya.
1: Puh. Gaya napi ni kok?
0: Gaya tuh. Pangkene.
1: Oh, gaya hidup eh.
0: Gaya hidup
1: eh. Ingat yang kan rumus. Napi ada fisika dan gaya sama dengan tekanan.
0: Newton.
1: Makin gede gaya, makin gede tekanan hidup. Merah itu jakti ya. Oh, nggih. Pidan rago jakti ya. Pidan kangwa motor nih. Gede kena di jalan kok. Kadang-kadang bisa kles nanti ini. Ben-benin kok di jalan. Laki limo. Mungkin dan kang wang undur keto do.
0: Lah
1: artinya bo, nah minimal lah mundur semua gigi lah, metek kan.
0: Bidan apanya lebang kan kan bubuk juma. Kang wang abo so bekal
1: mukai. Bekal mukai. Oh jadi ngantos bekal malu sebenarnya malu
0: sebenarnya. Jadi gaji he, buat tegahan. Udah nggak boleh cuma.
1: Beli sana.
0: Yen boh melik len ayen no.
1: Mbak piring ton.
0: Dilayani lagu itu len lubung kan aja gitu.
1: Oh, jadi gaya hidup ayo.
2: Kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya, stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bayam pidan jakti yo ragot tenjang nganggo HP lunglung do mungkin nanti mesti kamera HP do tengidang magae mangke ji
0: benar
1: men ragot engkena absen nak mangke nganggo HP kamera do ye jakti
0: gitu layan pidan tu do ni mau gaji di bawah 1 juta terus tu
1: nggih
0: ngelase utang
1: dan pengelah utang jakti
0: jadi ja tegahan yo utang berakhir-akhir.
1: Oh, gedean gaje yo anu lion utang. Nah, niko pun karang redet bukan.
0: Iya, pindah jenik gaje sing bani utang.
1: Oh, dan bani jakting lah gaje 1 juta mengidang mayahnya
0: nah. Oh,
1: oh jadi mungkin gede ya san gaje.
0: Iya.
1: Jemak bone malune asan ngidang asan mayah kayaknya. Oh.
0: Menek oleh 1 juta, menek gaji tadi 2 juta.
1: Oh.
0: 2 juta, entongan motornya butut tuh.
1: Tak adap, kita ngadap.
0: Ini cil tuh motornya baru. Ini seharga gaji 25 juta.
1: Wih, jadi ngenah lah kok, mewah.
0: Ini cil tiap bulan.
1: Uang mukanya cuma... kuda ini kot 2,5
0: tak warna bukan yang termurah
1: pangka
0: akhirnya terus berapa tahun ben kemenean ben lempar
1: tuh harganya setengah harga dan payu
0: lempar terbaru
1: betul baru boleh jadi
0: terus tidak kau ulat tuh orang aja gitu kan tuh
1: Beh, ngacan tertekan bah hidup gaya hidup
0: benar
1: benar patut kau bah dia tuh berpikir tentang dijauh ya lah angan apa yang ngeranang nak patut kan kau hidup na monto gitu
0: poroton song prerong kan
1: ada nak ngumpul prerong jadi ternyata gaya hidup aja berbeda
0: karena kita berpikir pipis itu segalanya tuh dengan ngelah pipis segala urusan bisa menjadi gampang.
1: Oh napi ya sana kita ngeliat itu.
0: Oh
1: ya bung lapis kengken ya kena he ngalihnya kengken aja di bidan rumah baju kan ditukar bidan rumah baju sih. Mangkat jadi rumah baju ditukar deh. Di tidak di jumlah harus ngelah mesin cuci di kenten. Dan lu kang bang
0: benar
1: laundry
0: apa nih itu aja pak
1: ternyak lu nyelap trik-trik nih gitu ke laundry
0: apa ini gaya hidup masih
1: aduh gaya hidup jadi nih yang pidan sederhana kang bang makin jadi ya baju bermerek mekejang tuh dan kang bang beli anu di pekan pidan anu telanu lu di dasar tali ini kok kang wang dipekan
0: kewalo
1: nggih
0: dibo terus jamane maju gono nganggon cara jaman pidan
1: nah ini yang kenal
0: penganggo dekil ngabo motor dekil
1: api jadul
0: kita menjadi terbelakang
1: tertinggal ragon
0: tertinggal kita
1: dan ngidang ragon zaman mungkin
0: bukan ragon nuutan zaman
1: tapi
0: kita aja merasakan tadi nih merasa dikucilkan singlah timpal tuh
1: artinya kebutuhan lah dosi ada di sini nih ya jadi cara orto wau tuh yang ngabsen ragon mungkin ngangin wajah tuh nak di hotel yang tapi kan harus ngelah HP ini minimal kamera nih sedang lah dek
0: gitu.
1: Kebutuhan lah dek yang
0: ini iya di samping itu nah yang bidan rawasang tuh
1: nggih
0: idope sing ngangon gitu
1: nggih
0: Ape sing anggon, montor sing anggon, sing gitu, sing perlu hitungan belen lengis, sing perlu hitungan pulsa, sing apa ya ada nih dope? Sudah gue di tempat tertinggal tadi.
1: Nih cara anu cara napi dan cara tai di bebang.
0: Aja, anyut sekarwan.
1: Aduh, jadi, bukan mau nawang harga perkembangan. Nah, jadi membantu nih kok, yang pidan, kena nak cara aji, mungkin ngambil swogino dan sprogino, kan? Yang pidan, rahaji ke jero, ji boleh ngigal benyang. Kan langsung man jawabnya yo. Mungkin kan udah di jero kan lu. Antosnya ban yo. Di kengkene ben nyep nih mereka malih. Ya mungkin teleponnya ji. Teleponnya. Bom belen ali. Artinya rezeki lah kok barang hilang dari.
0: Zaman sekarang gitu. Nggih. Karena tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, gitu jadi semuanya jadinya global, Bu.
1: Kenten berarti. Do ternyata penyebab nih. Ten ya do artinya anjut ke mau main, nak muluk kebutuhan rago. Tapi biasanya gaya hidup ini kok berhubungan dengan kebutuhan
0: kan? Kebutuhan. Jadi yang gaya hidup yang meningkat. Penghasil tuh montoan gen mencari tambahan untuk ngisiin gaya hidup itu gitu.
1: Kengken agak caranya pang apa biasanya pang lebih kreatif dong nanti melihat celah-celah. Pang pidan rego Kang Wang calling kantor pamane langsung mulih mungkin patut nah napi
0: omprengan
1: ojek
0: misalnya semangan uling das lemah Kepekan. Dagang malu di pekan. Bokoran jam pitu ne masuk kantor. Kamu dua lah kai. Jadi petang ne tadi sarpam.
1: Aduh, kayaknya. Nah, namanya juga usaha. Kemohon tetap masih harus sesuai dengan kemampuan. Benteng hidangan, uang udah pakso.
0: Takutnya tak segitu. Semangat kepekan, soto masuk megai, soto ke Jumah langsung di sarpam, atau sing pulas-pulas
1: ya tak? Yang pulas-pulas ni luang dek, sing mau melut-melut.
0: Sing pulas-pulas lah, mau sahut yo. Di sana megai cak pulas.
1: Okay, BBT telpon pasti boleh mulai nak kaji berkurang. BBT pamit lu nih,
0: bandingkan. Nah.

0: orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

Rekan lainlay pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasep itu menit sempelang saking jam 6 semeng rekan lainlay. Mohon kisah intinya Agung Krisna nyarangin ide dene ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian pastika untuk hiburan lagu-lagu Bali lan wenten informasi-informasi menariknya. Kawit intinya untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali rahinane mangkin bude 16 September war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Bali.

Dari kelan raya Raina dan Makin Kabupaten Jembrana kelan raya diperkirakan berawan, kisaran suhu 21 sampai 29 derajat Celsius, kelembaban 71 sampai 97%. Ngelantur Kabupaten Tabanan, Raina dan Makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 29 derajat Celsius, kelembaban 60 sampai 97%. Lantur Kabupaten Badung, Raina dan Makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 30 derajat Celsius, kelembaban 55 sampai 97%. Kabupaten Gianyar, Raina dan Makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 29 derajat Celsius, kelembaban 59 sampai 96%. Kabupaten Klungkung, Raina dan Makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celsius, kelembaban 57 sampai 93%. Kabupaten Bangli, Raina dan Makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 19 sampai 29 derajat Celsius, kelembaban 56 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Raina dan Makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 19 sampai 30 derajat Celsius, kelembaban 47 sampai 97%. Kabupaten Buleleng, Raina dan Makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 30 derajat Celsius, kelembaban 56 sampai 91%. Lahan Kota Denpasar, Raina dan Makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celsius, kelembaban 66 sampai 95%.

0: Lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih Rekalan Rai Kanduk Kesaringan Titi Agung Krisna Rekalan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali. Nah Rekalan Rai Majereng Ide Danis Sane Sampun Ngawitin Aktivitas Semang Mangkin Kenten Nge Penting Pisan Rekalan Rai Untuk Menjaga Mangnenis Ide Tetap Fokus Kenten Nge Ring Pagi Hari. Salah satu caranya yaitu membaca ge napi male teknologi masa kini puniki sampun ngawinang napi je punika sida lebih cepat kenten ge aktivitas sederhana sekali membaca niki bisa memberikan kesempatan otak untuk menginjak rem melambat lan relax kenten niki ge. Nah Rekalan Rai membaca buku puniki kebawasang bagus utawi koran pagi kenten ge boje hanya pina kecara untuk menenangkan memulai hari dengan hati yang lebih tenang sake wantan taler presiden ngwantu ide dane lebih fokus nge teosan punika Rekalan Rai latihan bermain kata puniki ternyata taler bisa merangsang kedua sisi otak mengenai ide pekerja sama kenten nge ide dane bisa menelusuri alfabet sambil menyebutkan kata benda dengan awalan masing-masing huruf. Nah otak kiri pasti kesideng wantu ide dane memikirkan kata punikang yang lantur otak kanan akan membayangkan seperti apa kata benda punikang misalnya warna, ukuran, utai bentuk nge otak akan dilatih untuk fokus lan menghilangkan brain fog kenten nge tiosan punikang nge mendengarkan musik. Nah napi male yang musik klasik puniki nge musik yang bertempo cepat utai penuh semangat niki dianggap memiliki membuat hari lebih ceria kenten niki nge ada benarnya kenten nge sakiwantan untuk melatih otak niki sebaiknya memulai hari dengan musik klasik nge mendengarkan musik klasik sambil berpakaian setelah mandi utai berolahraga setelah berolahraga niki pinake cara kenten nge untuk meningkatkan kefasihan verbal kenten nge fungsi kognitif lan fokus taler konsentrasi secara keseluruhan. Informasi puniki ditangkutip saking sumber cnnindonesia.com.

Raka dan Rai, pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Digitalisasi parkir yang saat ini telah diterapkan di sejumlah titik, terutama lokasi parkir di luar ruang milik jalan atau rumija, ke depan akan diperluas menggunakan sistem barcode. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, penerapan sistem digital diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Selain memperluas digitalisasi, Pemkot Denpasar juga akan memperketat pengawasan terhadap juru parkir atau jukir liar. Jayanegara meminta Perumda Parkir membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengontrol petugas parkir, termasuk jukir yang bekerja secara mobile. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Hingga Ratu Jadane, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4, TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sada makin titiang nyarangin ide dane muali resesi acara Rahajeng Bali. Guys, kadi biasa menjari ide dane sani arse nyarangin durusang mali jeba seringkala on air 0361223361. Utawi reng layanan WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar di nomor 089-570-324-5505 089-570-324-5505. Nah, sebenarnya makin reka landrei pacang mausa ngeninin indik buah belimbing. Nge, buah belimbing puniki pinake sinali tunggil komoditas buah tropis khas Nusantara. Sane memiliki bentuk bintang yang unik lan menyegarkan. Nge, kandungan airnya niki melimpah. Nah, winang buah puniki sangat cocok dikonsumsi untuk meredakan dahaga ritat kale cuaca panas. Nge, nah, ya diastun rasanya yang manis keasaman. Buah belimbing niki ternyata kaya akan kandungan serat, vitamin C, taler kalium yang tinggi. Nggih, kalium puniki meduwe peranan penting ngwantu merelaksasi pembuluh darah, taler menstabilkan tekanan darah tinggi. Nah, kandungan serat pangan alami ring buah belimbing puniki, taler becek pisan untuk melancarkan pencernaan. Nggih, serat ngwantu mengikat lemak jenuh dalam saluran pencernaan, taler ngwantu mengontrol kadar kolesterol darah. Nah, pilihlah buah belimbing sane matang dengan warna kuning keemasan, taler memiliki tepi lekukan yang masih segar. Cuci bersih, buah belimbing puniki di bawah air mengalir, sedurungnya diiris, lan dikonsumsi. Dikonsumsi langsung bisa, dijadikan jus juga bisa, kenten nggih. Nah, mausa ngeninin indik buah belimbing. Tapi ke ide dane senang sarang buah belimbing kenten ge meduiten niki punyane niki ring juru pergeria pukuban suang-suang biasane diolah dados napi. Napi ke kaajeng mentah kenten kemanten kedadiang jus utawi niki dirujak kenten ge. Terusang berbagi cerita ge ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Inge Ratu Idenane Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Inge Segitu Mang Rekelan Rai Saking Beli Tude Sentana Ketundung Samun ke Piarsang Sarang Sarang Inge Moli Ring Acara Rahajeng Bali Kesarang Inti Tia Agung Krisna Kantos Puputni Jam Sis Mombali Jepas Inge Sari Mangkin Gala On Air Ring Lan Telepon 0361223361 Moli Buka Titia Inge Mausa Ngeninin Indek Buah Belimbing Ya, Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semong Gongge.
0: Inge, selamat pagi, sarang sirai ring Titiang Niki.
1: Titiang Nini Ita Gongge.
0: Nini Ita, ampun uning ya, jelap take nang mantan ya.
1: Ini
0: semerdana
1: dan uning
0: ke uning ya kini. Inge pun api niki nih, sampun pole penyemang nih.
1: Sampun jangkep tuh.
0: Sampun jangkep, deh mantap nih. Sekali.
1: Tapi biasa, semang-semangan kepekan. Jadi gue jangan enggak nyari itu cuma gue jangan.
0: Inge pun api napi malah pagi-pagi reng pasar niki. Napi boleh niki.
1: Ini boleh kan dengan. Numas busung, numas lebahan yang lo kapat atu. Ampun nampak kapat, sampun medaki-daki itu yang itu. Ampun nggak lo kasih, sampun lindang libi. Niko kan dia,
0: udah kok
1: kene Bali ya tu. Kamelan, nanti pengado kan. Alasan kepekan numpah saja nggak
0: ada kan? Nggih, pang pule ketemu konco-konco reng pasar taler.
1: Tapi yang ano niki 5 hari dan kepekan kengkian ya nih. Ini apa melali apa gelam? Oh, kita bertakon ano tuh
0: Nah, niki masa nganinin indek belimbing. Mudah yang tekannya niki reng rumah niki nih.
1: Blimbing manis wenten, blimbing buluh wenten.
0: Blimbing buluh. Nah biasanya blimbing buluh niki kangen napi niki nih.
1: Iya blimbing buluh niki lah. Kakak ada nggak kan ngomong? Angin sambal beci.
0: Oh sambal.
1: Blimbing buluh nih kan. Kalau tak wenten ane mudo nih kalau
0: ngomong. Ane mudo.
1: Ane kari mudo.
0: Nih amat yang masem nih tuh.
1: Ya?
0: Amat nih masem nih angin sambal ten. Oh, kenten.
1: Jadi gua mau budo nyarang itu semua. Tadinya
0: jenis ini aneh, campur
1: agak
0: pusuhan
1: kan
0: karen
1: macam tuh. Oh, kenten. Ini jauh beras nih kok, cak-cak rumah beras umah yang kering kalut. Siang nak lebihin ada sabian nanti jangin gula serau kenten tuh.
0: Oh gula napi gula pasir berarti?
1: Gula pasir tuh. Yang di siang nak beres pasir daging yang kenten.
0: Okay.
1: Dia nak daging guna nak badeng ni kah? Dia kau nak pangnya bunga, kalau pang manis kenten tuh.
0: Mana yang neng napi wasane blimbing manis ni ke? Biasanya Nini kak ngen napi ajeng biasa utawi rujak jus.
1: Nyangen ajeng biasa kan tuh. Ayen campur dasak nak manis ya kan tuh. Nama guno doa nama guno. Wah nama guno doa nene ko angin lawan biasa nene tuh ane muda-muda nih ko. Ini makai kegunaan tuh mana. Yen
0: beli mung bulu dalar wetan nak dados sangen tamu niki pak ya narko nyare bunga nak dados tamu dalar beli mung bulu tu kena tu. Nggih. Yen kak napi
1: wasane kak angin rujak ten senang
0: nini niki. Nini nak asam menikut
1: dan kari tu. Oh kenta. Nini asam lamung nini.
0: Oh ya nggih. Yen yang
1: kenta dan kari nini ya. Buah-buahan blimbing ini kok ngen topik mangkin dan kita biji ini kok panguning ya sama tu anak kewigunan
0: patut
1: mana blimbing manis ini kok je nak makan ya kewigunan angin anu nak angin pesucian ini kok dan kita
0: patut Ingin sih sama.
1: Mandira pun juga luai dan menitot tuh. Radian usah nih kok.
0: Oke, enten miratu geng.
1: Ni menitot sih nengin luai nyan. Bangwang mau balik apa kan kita nih? Nah dari yang jangan nak ngabuang enten nak ngabuang radio nampun timbal. Tiro jangan nampok kendangan radio waktu angkia radio enten uragan.
0: Geng. Sama nih kini sampun nyarengin nggih.
1: Niki mah Pandu nyareng
0: nggih. Nggih suk sama beli mah nggih.
1: Mamang Pandu cutet sareng sami mongge. Mangga sareng sami kena rahajeng. Niki sene seneng nyarengi semang-semang enten buk peram pun muka lawang itu.
0: Ampun sampun nggih.
1: Nggih rahajeng sibuk-sibuk madolan rados manis buk pera. Semua mongge. Coba lah mongge mangdo kena satu nggih. Ini mau pamit wali

0: Gesek semua ini.
1: Inggi. Penapi niki sampun boleh penyemang niki beli mang?
0: Niki pisang rebus.
1: Oh, pisang rebus. Pisang napi niki? Dang sabe?
0: Dang sabe.
1: Oh, nggih. Becik niki ning sampun rebus. Tiang ten seneng sanet terlalu belek pang agak.
0: Nggih, niki
1: Adat nih kemarin yang demen yang numas pisang rebus yang mau belek aduh tenempun. Mir aduh telasan sapun Rike ajang beli mang.
0: Yang kayu nak turun dia.
1: Mir aduh. Inge pun api niki jangkap berarti wedang sampun berarti beli mang niki nge.
0: Wedang
1: ten. Oh ten memang ten wedang nge. Halo.
0: Topik makin bling-bling
1: kan? Topik ne bling-bling, iya. Ingin, madu entek bling-bling niki bling-bling itu?
0: Niki bentan, bling-bling manis, bling-bling bulu,
1: bentan
0: telur. Iya, siki padam nih ke?
1: Eh, ingin niko, alih pas kajang klion niki bentan alih.
0: Tan alih dengkleng
1: Wanawin, beli meng bulu. Kentan ke angin api, yang ini ita kan nih kang, wina dadi angin sambel kentan.
0: Ingin ke bunga nih, yang dumun yang makin kentan kan kurun ngandang rujak nih.
1: Oke.
0: Angin rujak nih ke enak.
1: Oh enak, beli meng, yang tentain ngajang rujak beli meng bulu eh.
0: Caca nih ke gedean kentan nih, iya nih ke peras nih ke.
1: Oh kentan.
0: Lagi ingin gula Bali.
1: Gula Bali. Nge.
0: Mantap nih kan nge.
1: Men ya ning beli yang manis ne. Biasane ka angin napi senang ka ajeng langsung atau di jus rujak. Oh. Yang gede-gede nih kok berarti nge beli mang.
0: Nge ne. Agang-agang nih kan.
1: Men ya ning ngake nget mebuah kinten ten kanti madol tuh. Ten.
0: Enggalang berat nih ke kentan.
1: Merah tuh. Sayang sekali. Nge. Kan lumayan sebenarnya dadus cuan nih ke.
0: Manis. Terlalu manis nih ke gerahkan kentan urat
1: nih. Oh terlalu manis. Nge. Oh niki Bu Jeromanuraga tapi tidak lebih manis dari tiang gitu. Bu Jeromanuraga
0: gitu. Nih ke kan arang mau polesin gula.
1: Arang mau poles gula.
0: Dan ampura.
1: Yeah. Me ngamul bujuro manuraga na Amir ratu.
0: Dan regana manis cantik. Ramah lagi.
1: Aduh, sweet cita-cita kenten. Inge suksesan iki beli mang.
0: Inge niki Nini Santa niki nyalam.
1: Oh, nggih, rajeng niki. Kira
0: hajang nggih. Heeh. Gangge Krishna,
1: Inge,
0: miring, Montegala, Om Santi, Santi, Santi.
1: Inge, sukseman niki, napi wastane, belimang pandu, sani sabunya rangin. Bujuro manuraga mi mati, apun punyan blimbing nih belimang pandu. Oh, nak dugas kajeng klion niki, blimbing belimang pandu alele aku nih, kenten bujuro manuraga. Badan nenek-nenek biasanya sih aja nggak teko nak niko nak tersangka berarti niki nge. Aduh suksema niki sana sampunya rangin niki nge. Nah rekalan rai mau sang ngeninin indek buah belimbing nge. Nah niki manfaatnya luar biasa kenten nge. Manfaat belimbing pun niki untuk kesehatan nge. Untuk menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan sistem pencernaan, memelihara kesehatan jantung, mengurangi risiko terkena penyakit kanker kenten niki nge. Nah rekalan rai nge majare ide danes sane seneng mengkonsumsi buah belimbing puniki nge. Pemilihan belimbing yang matang niki pinake kunci untuk menikmati rasa terbaik buah belimbing puniki nge. Cari belimbing dengan warna dominan kuning utawi oranye keemasan, sedikit warna hijau masih dapat diterima nge. Sakewantan warna hijau gelap niki menunjukkan belimbing masih mentah dan rasanya sangat asam. Pastikan juga belimbing memiliki tekstur padat, sakewantan tidak terlalu keras utawi tidak terlalu lembek kenten nge. Pastikan mencuci bersih sebelum keajeng kenten niki nge. Nah Sementara kelan rai pasti ke ya diastun kaya manfaat niki konsumsi belimbing patut perlu diperhatikan untuk kondisi kesehatan tertentu. Niki nggih, belimbing mengandung asam oksalat yang tinggi, nah

puniki berbahaya. Dapat berbahaya untuk yang mengalami masalah ginjal, skadi gagal ginjal kronis utawi batu ginjal. Nge, konsumsi belimbing pada penderita ginjal niki preside utawi dapat memicu kondisi serius yang disebut keracunan belimbing utawi intoksikasi belimbing. Nah, gejala keracunan belimbing puniki meliputi mual, muntah, kebingungan, kantos kejang-kejang kinten nggih. Nah, niki bagi yang memiliki riwayat penyakit ginjal disarankan untuk tidak mengkonsumsi buah belimbing, konsultasi dengan dokter utawi ahli gizi niki pastikan dianjurkan sedurunge ide dane jagi ngajeng buah belimbing puniki napi malih sanes sedang melakukan diet kinten nggih. Yen ide dane meduwe kondisi medis tertentu, lebih baik dikonsultasikan dengan dokter utawi ahli gizi. Informasi puniki titang kutip saking sumber halodoc.com.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekanan Rai, pengelolaan destinasi wisata perlu dibarengi dengan langkah antisipasi dan mitigasi bencana guna menjamin keselamatan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arso, menyampaikan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi aspek penting, khususnya pada destinasi yang memiliki kerentanan terhadap kondisi alam dan cuaca ekstrim. Pengelola destinasi wisata perlu melakukan pemetaan potensi risiko, menyediakan sarana keselamatan, serta memastikan tersedianya informasi dan jalur evakuasi yang mudah diakses wisatawan. Selain itu, koordinasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga diperlukan untuk memperkuat respon apabila terjadi kondisi darurat. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.